0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
3: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
6: Satu suara, satu

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampa menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Esa pagi-pagi Isnin hingga Jumaat seperti biasa GPM geng pagi mutiara, walaupun Bambam masih solo lagi tapi anda juga geng, kita semua geng. Okey geng pagi mutiara, Mutiara FM. Okey 8:11 minit pagi waktu ni Bambam nak kongsikan bersama dengan anda. Sebelum kita terima pemanggil yang berikutnya, ini berkaitan dengan projek penyuraian trafik juru Sungai Dua sedang berjalan dengan rancak, yang mana projek penyuraian trafik juru Sungai Dua PTJSD terus menunjukkan kemajuan apabila kerja-kerja awalan bagi pakej 1 telah disiapkan, manakala kerja-kerja pengalihan UTT, geotechnical dan lain-lain sedang giat dijalankan di tapak projek. Okey, yang mana pakej 1 yang merupakan salah satu pakej pelaksanaan yang meliputi kerja-kerja menaik taraf bulatan di persimpangan bertingkat timur barat di kilometer 135.15 hingga kilometer 135.4 serta pembinaan jejambat baharu di Jalan Tun Hussein On di kilometer 133.5 hingga 134.5. Sehingga pertengahan April 2026, kerja-kerja awalan projek yang telah pun dilaksanakan merangkumi beberapa aktiviti teknikal seperti ukur topografi, okay, pemetaan pengesanan UTT, penyiasatan tanah, okay, kajian keadaan struktur sedia ada serta kerja perintisan. Pencapaian ini mencerminkan komitmen semua pihak yang terlibat dalam memastikan asas pelaksanaan projek berada pada landasan yang kukuh. Okey, dan pada masa yang sama, kerja-kerja pengalihan UTT sedang giat dilaksanakan dan kini telah pun mencapai kira-kira 55% dan kemajuan hasil koordinasi yang baik di antara LLM dan PLAS bersama dengan beberapa agensi utiliti utama termasuk Tenaga Nasional Berhad TNB, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP dan Time.com Berhad. Dan sekiranya dengan itu, kerja-kerja geoteknikal sedang dilaksanakan di lokasi projek, antaranya melibatkan pemasangan saliran menegak prefabrikasi, okay, dan juga secas pemasangan tambak cerucuk ujian awal dan penyediaan plan pengurusan trafik serta kerja-kerja pemecahan saliran sedia ada bagi memudahkan pelaksanaan kerja pembinaan seterusnya. Dan projek ini merupakan projek berimpak tinggi yang dilaksanakan bagi menyediakan infrastruktur yang mampan dan semestinya juga memberi manfaat kepada rakyat, dan ia bertujuan untuk mengurangkan kesesakan di koridor juru Sungai Dua yang merupakan antara laluan paling sibuk di Lebuh Raya Utara Selatan. Apabila siap kelak, projek ini dijangka akan meningkatkan kelancaran aliran trafik dan memendekkan masa perjalanan pengguna Lebuh Raya serta menyokong pembangunan ekonomi yang berterusan di Pulau Pinang dan kawasan utara Semenanjung Malaysia. Okey, jadi ini berkaitan dengan projek penyuraian trafik juru Sungai Dua yang sedang berjalan dengan rancak, dan apabila projek ini dilaksanakan mungkin juga akan melibatkan orang kata kesesakan juga di kawasan-kawasan tersebut. Namun percayalah, ini antara yang perlu kita korbankan, ini antara yang perlu kita orang kata melalui untuk memastikan keselesaan di masa yang akan datang. Okey, baik, itu sebab sikit perkongsian untuk anda. Dan pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan pesanan. Hidup ini kena berpesan-pesanan. Okey, sebab apa? Bila kita ada pesanan, ia akan memberikan kita satu peringatan supaya kita tidak tersasar jauh. Okey, baik, dan kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Halo? Halo? Bagi salam, lepas tu hilang. Baik, kita nama pemanggil berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum, Bambang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa di talian ni?
4: Mami lah.
2: Mami, Mami.
4: Ya.
2: Apa khabar, sihat ke?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dah menyorok apa pagi ni?
4: Biba okey.
2: Apa dia?
4: Biba, Bambang. Oh,
2: tanya Biba ya. Bambang tak tanya pun gamuk no. Selalu.
4: Tanya dah Bambang.
2: Selalu macam tu.
5: Alhamdulillah. Dah. Mana sihat ke?
4: Tanya dah.
2: Tak apalah. Mami sembang lah dengan Vibah. Tak sembang dengan Bambang lah.
4: Tak sembang lah Bambang ni. Ikut. Combi dia banyak. Apa. Yang ni juga merajuk.
2: Bambang tak merajuk. Cuma berasa ya. Sampai hati Mami tu.
4: Okey. Apa abang Bambang? Apa abang Vibah?
5: Abang baik. Alhamdulillah. Mami sihat.
4: Alhamdulillah.
5: Makan dah?
4: Baru duk makan roti pas lagi.
5: Oh, cicah apa? Kau makan kosong
4: cicah
5: ya?
4: Cicah kopi.
5: Oh, dah. Mami, panggil Bambam.
4: Ya, Bambam.
2: Nah, sudahlah, simpanlah dengan Mami.
4: Ya, Bambam pun dapat penyakit kombi
2: tu. Bukan penyakit. Ni soal berasa Mami tau. Mami. Ni, Mami.
4: Okay.
2: Mami. Ya. Mami.
4: Ya.
2: Bila ni disebabkan Mami tak apa buat Mama macam tu kan. Mami kena muka dima sambil menyanyi Mami.
4: La ilaha illallah.
2: Boleh.
4: Lagu apa
2: minta apa Mami? Kalau tidak Mami sembang dengan Bibah, tak sembang dengan Bambam ah.
5: Cepat Mami.
4: Ya.
5: Cepat nyanyi.
2: Boleh tak boleh?
4: Lagu apa dia? Lagu apa
2: tahu? Tak tahu lagu apa tak tahu mana tahu.
4: Okey, kata 1, 2, 3 baru.
2: Okey, boleh. Dengar ni, Mami. Dengar ni.
4: Okey.
2: Ready, sembang. Boleh. Okey. Okey, dengar ni. Jangan gelak, dengar ni.
4: Cuba.
2: 1, 2, 3. Mami. Lambat masuk. Jangan lambat. Masuk cepat. Dengar ni, 1. Masuk 3 tu masuk terus Mami. Okey, tengok siapa eh. Siapa Mami ya?
4: Okey.
2: Okey. Okey, kamera ready? Okey, 1, 2, 3.
4: Tapi biarlah kau cari yang lain. Kan kau buat sebagai korban. Cinta pasu hampa.
2: Mami, lagu lain tak nak Mami. Asyik ni Mami. Asyik lagu sedih.
5: Mami.
2: Aduh, bagi lagu yang bebek sikit. Lagu
5: yang ceria.
2: Lagu lain.
4: Mami suka lagu jiwa.
2: Lagu jiwa lain tak nak? Satu lagu tu ya?
4: Yang mana lagu jiwa suka Mami minat.
2: Aduh, okey.

0: tu sambung sambung. Dengar belakang tu. Eh, kuat sikit Malong, kuat sikit.
1: Jangan
0: tambah. Pak Long steady ah, Pak Long steady. Mami tak steady.
2: Depan-depan
0: Pak Long steady. Okay.
3: Memang lah kalau pasal bak kahwin dia laju.
0: Nama pun orang lelaki, Mami. Mami, normal Mami. Kalau kata orang lelaki dah menikah, nak menikah lagi tu normal. Boleh, Mami?
3: Normal.
0: Ha.
3: Tapi lagi perempuan memang tak setuju.
0: Lelaki ni dia setia, Mami. Jangan risau. Laki ni dah orang laki ni, Mami ni. Mami, orang laki ni dah setia, penyayang, penyabar, penuh kasih sayang. Tu orang laki, sifat-sifat orang laki, Mami.
3: Okey lah.
0: Ha, sungguh. Ha, ada orang cakap ni, Pak Long sendiri, Mami malu kucing.
3: Okey lah, Pak Long nak sambung tu, Mami tak payahlah,
0: jom. Okey lah, boleh lah. Tak apa, sebabkan Pak Long sempoi pagi ni, Mami tak sambung lah. Cukup. Okey. Baik, Mami. Terima kasih, Mami.
3: Tajuk apa?
0: Dialah, Mami. Mami.
3: Tommy okay. Cuti lagi, kak.
0: Ya, cuti lagi, Mami. Cuti dia banyak. Okey, Mami.
3: Ya.
0: Baik, hari ni kita nak cerita pasal pesan, memesan ni. Bagi Mami sendiri, pernah tak orang kata apa, ada pesanan yang paling rare lah, yang paling deep, yang orang kata apa, orang pernah bagi dekat Mami dulu ke, yang Mami masih ingat sampai lah.
3: Red tu apa dia?
0: Red, pelik, bukan. Macam nak contohnya, ada tak siapa-siapa yang bagi pesanan kat Mami yang mendalam, yang menyentuh hati Mami ni? Mami ingat sampai lah, tak lupa sampai kesudah.
3: Oh, tu kah.
0: Ha, kok Pak Long ada tinggal pesanan apa kat Mami ke?
3: Ni, kalau kata macam orang hutang tak bayar tu red dah.
0: Ha? Apa dia? Apa dia? Hutang.
3: Bayar tu.
0: Dah. Ni, Mami, ni pesanan. Pesanan.
3: Pesanan.
0: Pesanan. Kok markah lama pernah bagi apa kat Mami ke? Contoh. Ataupun Pak Long pernah bagi ayat apa-apa kat Mami ke? Contoh ni. Apa timahoy. Ni. Abang nak besar ni. Han duduk baik-baik. Kalau aku keluar, Han jangan duduk pergi mana-mana. Han jangan duduk pergi sembang. Sebab duduk rumah ni mana. Walaupun ketegang duduk kat rumah. Contoh.
3: Okay.
0: Ataupun sebelum nak pergi pasar raya kan. Ni sebelum nak pergi pasar raya kan. Abang sayang Pak Long bagi kata-kata. Yang. Sekejap lagi kita nak pergi market. Yang nak pergi apa belilah. Tapi satu je abang pesan. Bagi abang jalan dulu baru yang jalan. Kalau yang jalan dulu sekejap lagi abang ketinggalan belakang. Contoh.
3: Adalah. Segan abang.
0: Jap.
2: Loh.
0: Tak apalah Mami, terima kasihlah Mami.
3: Dah,
0: tak mahu cakap dah segan. Betul, dia kata Pak Long tadi Mami malu-malu kucing kau hari ni.
3: Kan Mami kan suka sembang kan.
0: Betul, Mami suka sembang. Suka apa lagi, macam-macam. Suka membawang, suka mengkeret. Suka macam-macam Mami suka.
2: Mengkeret?
3: Sinyalah Mami.
0: Okay, baik.
3: Ni Biba, ni Abang-abang, kat sini Biba dulu mengadu pula.
2: Betul.
3: Bila pergi pasar raya orang kan.
0: Ha.
3: Ada satu pasar raya tu, ada satu guard lah. Tak sabar nama dia.
0: Tak suruh cakap pun. Okey.
3: Lepas tu, Mami suka sembang dengan dia. Bukan Mami mau kat dia, tapi memang Mami mau.
2: Ramah.
0: Okey, faham. Saya sebelah Pak Long cakap depan-depan lah. Okey.
3: Lepas tu, dua second time tu kan. Apa ni, Pak Long dipesan dengan Mami kalau nak pergi. Hampa ni susahlah duk terenyih-renyih sangat dengan kawan tu.
2: Cemburu.
0: Pak Long kata kat Mami. Pak Long kata kat Mami. Okey.
3: Kawan tu kalau tampak Mami dia suka main tegur.
0: Ya ke? Okey.
3: Habis orang dah orang tegur, takkan kita tak tanya abang apa-apa.
0: Mami pula bukan tak tahu pantang orang tegur.
2: Nak jaga air muka.
0: Sebab tu pesanan paman cakap situ betul. Abang Pak Long sayang dah pesan dah. Yang kalau pergi ke market, jalan dulu. Abang belakang. Betul ke? Sekali.
2: Abang depan.
3: Sebab tu lah ni kalau Mami... Mami jumpa kawan tu kan, Mami suria nak cakap. Pak Long nak bagi amaran.
0: Yang ni Mama setuju dengan Mami. Ingat apa laki cakap, dengar. Buat benda yang laki suka. Jangan buat benda yang laki meluat.
2: Ya, betul.
0: Sebagai seorang bini.

0: Hey, Mami, sebagai seorang bini, ingat kata-kata ni. Kita kena taat benda yang baik kepada suami. Dan betul, kita kena buat benda yang suami kita suka. Betul. Kalau laki kita tak suka, kita buat benda tu, jangan nak buat. Kadang-kadang orang perempuan ni kan, laki tak suka yang tu, dia nak buat lagi. Ha, ni Mama nak pesan kat Mami ni.
1: Mami, tak niat pun nak, orang kata macam kata tak niat lah, macam kata
2: menggatal ke apa,
1: macam wow kat mereka.
0: Han direct sungguh Bibo. Okay. Tak apalah, tapi dah laki kita tak berkenan
1: jangan
0: buat.
1: Jangan ingat Mami betul kan.
0: Betul-betul.
1: Dalam perkara yang tu boleh kata Mami sembang semua orang.
0: Patutlah. Tak apalah, lepas ni Mami Pak Long, kalau Pak Long sembang dengan orang lain, Mami kan berasa pula. Pak Long pun suka sembang.
1: Pak Long ingat Mami cerita.
0: Ya.
1: Kalau Pak Long sembang dengan perempuan mana pun Mami tak rasa dia ni apa.
0: Betul.
1: Betul. Sama-sama understanding.
0: Tapi Mami memanglah Mami nak understanding kita. Tapi kat mana pun ingat, jangan buat benda yang laki kita tak suka. Kalau tak suka Mami sembang orang macam tu, jangan sembang. Okay. Boleh Mami?
1: Apa ni salah kalau kita nak sembang?
0: Sembang tak salah. Tapi itulah, kadang-kadang laki manusia ni dia ada perasaan cemburu, perasaan cinta, perasaan meluat, menyempah semua dah.
1: Bukan Mami ni lawa sangat nak cemburu, tak payah cemburu lah.
0: Mami, Pak Long tu siapa Mami?
1: Apa dia?
0: Pak Long tu siapa?
1: Pak Long my husband lah.
0: Siapa punya husband?
1: My husband.
0: Bukan dia punya husband kan? Kan? Kalau laki kita tak suka, husband kita tak suka, kita benda kita nak buat kan?
1: Dah lah.
0: Tak payahlah tu.
1: Okey lah.
0: Puna
1: sihat.
0: Puna sihat cuti. Puna sihat cuti ke Mami? Okey Mami. Okay. Apa pun Mami, semoga Mami Pak Long sentiasa bahagia nah. Okey, dan sentiasa.
1: Terima kasih. Amin.
0: Insya-Allah amin.
1: Mami pun doa. Bambam, Combi, Bibol, dimurahkan rezeki panjang umur bagi sihat, wafat. Dipermudahkan segala urusan.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Long, isteri tua merajuk. Kalau dua-dua merajuk. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Kenal
0: tak ini? Itu dia. Pak Long steady. Mami malu-malu kucing. Nampak dah. Pak Long backup kat belakang tu. Okay. Baik, untuk ada yang mungkin nak kongsikan lagi bersama-sama dengan Mami juga pendengar kita kan, hari ni kita cerita berkaitan dengan pesanan. Okay, sebab ada pesanan yang mungkin anda terima daripada orang. Okay, dan pesanan tu anda nak kongsikan sebagai peringatan untuk kita bersama. Sebab apa? Kita hidup kita ni kan, Bibah kan, kalau kita naik kereta kan, kalau contohlah kan, had laju ditetapkan berapa kilometer, bukan satu dia boh kan, sepanjang jalan kita lalu tu ada peringatan. Betul. jangan bawa laju sampai pump ada kamera kena, kalau kena juga tak dengar cakap lah tu. Kan, sebab apa? Kita kena saling pesan, berpesan. Okay, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan 0421073389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Trafam 0105080957 Trafam, segalanya untukmu.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Apa boleh terima kasih macam mana?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.
1: Ezam Tera FM, segalanya untukmu. 8.39 minit pagi. Waktu ini selamat pagi. Salam Saidul Ayam untuk yang terus dengar Mutiara FM. 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan pagi ni kita masih lagi nak kongsikan berkaitan dengan pesan, pesan berpesan, pesan berpesan, okay? Mungkin ada kata-kata yang mungkin ada dapat daripada salah seorang yang mungkin orang kata pernah tegur anda, pernah beri peringatan kepada anda, yang mungkin nak kongsikan bersama-sama pagi ni. 04-2107-389. Kita dapat memanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, siapa di talian ni?
2: Saya Nasya lah, Bamba.
1: Nasya, di utang mana ni? Dengar, tak pernah clear ni.
2: Clear. Apa, apa Bamba dengan Biba, apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah, Nasya sihat ke?
2: Abang Cumbi, bila nak masuk tugas?
1: Tak tahu, cuti panjang. Cumbi dia pergi honeymoon, tak balik-balik main lagi. Tak tahulah. Agak-agak cepat dah balikkan. Maklumlah kawan pergi honeymoon. Mudah faham je lah, kali kacau.
2: Hari ni topik tajuk apa?
1: Agak-agak Nasya tajuk apa hari ni?
2: Tajuk pesanan.
1: Pesanan. Nasya, sebelum tu kata laluan sikit Nasya.
2: Abang Bambam sweetnya, Biba comelnya.
1: Boleh. Okey Nasya, pernah tak Nasya dapat satu pesanan ke daripada seseorang, tak kisahlah ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, cikgu ke, marga ke, contoh kan, yang memang Nasya pegang sampai ke hari ni yang Nasya nak kongsikan, ada tak?
2: Kalau marga tu
1: contoh, itu contoh.
2: Dulu ada.
1: Dulu ada.
2: Lo tak ada. Dulu memang ada. Nasya keluar dengan dia lagi.
1: Dia bagi pesanan-pesanan apa dah kat Nasya dulu? Kalau Nasya ingat.
2: Dia pernah pesan. Mula-mula kami jumpa tu. Apa kat depan rumah tu, dia ajak Nasya pergi keluar dulu, pergi jalan-jalan. Lepas tu baru sembah panjang. Sekarang pergi mana pun kami nak kereta. Pergi mana je. Lepas tu nak atas wajah tu. Dia hantar Nasya. Dia kata tak apa. Esok Abang Isyam ambil. Sekarang rumah kita pergi letak. Lepas tu Nasya tak apa. Nasya tunggu. Dia tak mai pun.
1: Kira tak ayat apa, ayat.
2: Kalau tak mai.
1: Ayatlah dia nak buat pilot start ni lah.
2: Ayat dia tu.
1: Okey,
2: tu sampai ke hari ni betul.
1: Sampai hari ni tak jumpa jalan, jumpa Nasya. Sampai hari ni tak jumpa jalan dah, tak jumpa Nasya.
2: Tetap penuh dia. Tak jumpa dia, tak mai.
1: Jagung
2: Nasya.
1: Apa Isyah, apa nama dia? Apa nama dia?
2: Syam.
1: Syam, apa Syam buat macam tu kat Nasya ni?
2: Budak Kulim.
1: Budak Kulim. Budak Kulim nama Syam apa ni? Buat kat Nasya macam ni. Kesian kat Syam. Tak jumpa jalan pelu start lah Nasya pun. Apa pesanan yang Nasya nak bagi dekat Syam ni? Beritahu mai.
2: Pesanan dekat orang yang
1: tak kisah, bukan dekat orang, dekat Syam tu. Apa yang Syam nak ucap dekat Syam tu? Beritahu.
2: Nasya tak mahu ucap apa. Kadang-kadang Nasya ucap ada pun dia kan nak ingat. Baikkan Nasya dia kahwin.
1: Okey. Bayangkan kalau Syam Kudim tu duduk depan mata Syah. Apa yang Syah nak cakap dekat dia sebab tak ambil Syah buat perusak sampai ke hari ni tak buat pergi ni? Beritahu mai.
2: Kalau dia jumpa Nasya, kalau dia depan Nasya, Nasya kata ni janji, tinggal janji. Orang kata nak ambil orang pun tunggu dari pukul 10 sampai pukul 12. Sampai pukul 2. Mamai pun kalau macam tu putus itu kurilah. Ha, nak kata-kata.
1: Putus itu kurilah. Ha, tu pesanan Nasya dekat dia noh.
2: Hmm. Oh. Ha, Nasya duduk seorang tenang, tak gaduh nak semua kepala
1: tadi. Ikutkan nama tu sedap betul. Nasya dengan Syam.
0: Nasya. Ha,
1: kan? Tidak hashtag Nasyam. Ha. Okey, Nasya, terima kasih Nasya.
0: Nasya.
2: Ah, abang ambil satu lagu.
1: Lagu apa?
2: Nasya
1: suka
2: Mina
1: lho,
2: lagu
1: Skopje. Asyik-asyik Skopje. Ini minggu depan pula lagu Skopje tu.
2: Bagaimana? Nasya Mina lagu tu dari dulu je lagu.
1: Tak apa, minggu depan pula kita ambil lagu Skopje lah.
2: Alah, minggu depan Nasya nak dengar lho ni.
1: Lah ni tak boleh.
2: Abang-abang main lagu ni, lagu. Kumpulan.
1: Kumpulan apa?
2: Ikan Matra
1: pula. Dan ni Nasya nyanyi dulu bawa bambang main.
2: Lagu dia tajuk di satu persinggahan.
1: Okey, lari Nasya nyanyi dulu bawa bambang boh. Kalau Nasya tak nyanyi, bambang tak mampu. Boleh. Okey, 1, 2, 3.
2: Nasya ambil tangkur.
1: Tak kisah. Nyanyi betul-betul.
2: Hubungan kita sewaktu persinggahan.
1: Sambung sikit lagi.
2: Rasa boleh tahu tu je lah.
1: Alah, sikit lagi. Boleh tak? Okey, sekali lagi. Satu.
2: Hubungan kita sewaktu persinggah.
1: Ya, okay, dengar ni.

0: Sagi Mama Payung dengan Syana.
1: Okey.
0: Okey, baik. Masih Syah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye, Bambang, Siba. Bye-bye, Nasya. Ha, tu dia Nasya. Tu dia lah. Apa ni? Mana Syam Kulim ni? Ha. Janji kan Nasya nak belok start sampai lah. Tak sampai-sampai ni. Tengok tak sedang Lena ke apa ni? Okey, baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi pesanan. Okey. Mungkin anda pernah terima pesanan. Sebab apa kita ni kadang-kadang hidup kita ni kan, Biba. Kita kena, orang kata apa, ada pesanan tau. Sebab apa? Yang pertamanya, pesanan untuk diri sendiri tau. Sebab apa? Ruang untuk menghargai usaha sendiri sepanjang minggu ni memberikan kata semangat ataupun sekadar mengingatkan diri kita untuk terus bersabar dengan ujian yang mendatang. Dan mungkin anda ada orang kata apa, nak pesan apa-apa yang mungkin juga sebagai panduan untuk kita bersama, ataupun nak pesan apa ke orang yang suka. Contoh orang kata apa, janji janji pukul 2 tapi mai pukul 5 macam Bibah lah, janji dengan Bapak ke sebelah pukul 6 petang baru sampai, contoh. Kan
2: kau kami janji Melayu
0: jangan cakap macam tu. Okey, 0421073899 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafan 0150809957. Layan dulu ini dah Ikan Matra, hanya satu persinggahan Trafan.

0: 3 minit pagi waktu ni. Tekan lagu ni, dia keluar lagu lain. Tapi tak apa, selagi ada lagu. Lagu yang Nasha minta tadi kan. Sebab Nasha dah nyanyi kot tadi kan. Rugilah. Kalau tak apa, Bambang pegang. Kita pegang pada janji. Selagi kita payung lagu untuk Nasha. Okay? Baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Hari ni hari Jumaat. Kita kena ungkap kata-kata yang indah. Kata-kata yang manis. Sebab percayalah. Okay? Pagi-pagi Jumaat ni, ada waktu yang mustajab doa. Kita tak tahu waktu bila yang Allah nak makbulkan doa kita. Jadi pagi-pagi ni kan banyakkan kita berselawat, banyakkan kita bersedekah, infak kan. Dan moga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama. Okay, dan apa-apa nak kongsikan juga orang kata apa berkaitan dengan 3 benda yang percuma tapi mahal nilai dia tau. Iaitu pelincir sosial yang menurunkan stres masyarakat. Yang pertama iaitu hormat. Orang kata apa, layan semua darjat. Okay, orang kata apa, manusia dengan nada yang sama. Yang kedua, adab. Biasakan sebut tolong, maaf dan terima kasih. Dan yang ketiga itu common sense. Peka dengan sekeliling. Jangan susahkan orang lain di tempat awam. Okay? Benda ni berat nak bawa. Tapi ia penentu kelas kita yang tersendiri. Alright, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di talian? Pula dah. 0421 007 389. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan apa pesanan yang pernah anda dapat, yang mungkin kita nak kongsikan bersama-sama pagi ni. Assalamualaikum, siapa di talian? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa kat talian ni?
1: Encik Azizah, hello.
0: Ya, orang Pajak Song, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ahad ni, mereka kata nak main telefon dari tadi ni. Orang nak call tak boleh.
1: Terus telefon tak dapat.
0: Itulah, orang nak call pun tak boleh. Dia tekan, tekan, saya tekan, tekan. Cik Zah, kita apa-apa hari ni sihat kah?
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Menyorok apa pagi ni?
1: Makan nasi lemak.
0: Nasi lemak, buat sendiri ke beli?
1: Beli je, Bani.
0: Ya, ingat aku buat sendiri. Cik Zah, kita tak, kan tak suka tak masak. Tak. Dah, Cik Zah kita kan suka masak. Tu yang tanya tu.
1: Itulah, suka masak. Hari ni orang saya tak larat, tak masak.
0: Okay. Baik, Cik Zah kita. Kata laluan sikit.
1: Mama sihat ke?
0: Kata laluan sikit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Bam-bam, sweet sangat. Tiba-tiba comel sangat.
0: Makasih. Okey, baik. Cik Zah kita. Cik Zah kita nak kongsikan apa pesanan yang mungkin Cik Zah kita pernah dapat. Nak kongsikan bersama-sama pagi ni.
1: Pesanan macam mana tu, Bam-bam?
0: Contohlah, kau pernah jumpa dengan ingat mungkin mak ayah dulu-dulu kau pernah pesan kat Cik Zah. Zijah, oi, dengar ni, mak nak pesan kat Zah ni. Belajar sungguh-sungguh. Orang nak kata apa, biar pi kat mereka. Contoh.
1: Dah arwah mak dulu dia kata,
0: dia kata apa?
1: Kalau apa-apa orang buat kat kita, jangan kita duk kata kat orang.
0: Buat apa pun yang kata?
1: Buat diam je. Sampai lo Cik Zah kalau orang buat apa pun kat Cik Zah diam. Walau anak-anak pun diam
0: lah. Macam
1: tak
0: tu.
1: Kata apa.
0: Kalau kata contoh lah, kalau dah Bam-bam kata kat Cik Zah kita.
1: Senyap juga lah. Tak biasa melawan.
0: Cik Zah tak biasa melawan lah.
1: Tak biasa main anak-anak. Apa anak-anak tanya lah mak Cik Zah kan. Dia kata, mak macam mana? Mak boleh buat macam ni, tak lawan pun mak, dia kata.
0: Itu dia. Lepas tu?
1: Lepas tu, dah mak biasa macam tu dah, kata. Tak boleh nak melawan, kata.
0: Kadang-kadang, Cik Zah nak tanya sikit lah Kak Zah kan. Orang yang tak suka melawan ni, kebanyakannya orang yang tak hati melawan ni adalah orang yang pendendam. Adakah Cik Zah kita seorang pendendam?
1: Tak pendendam pun.
0: Betul?
1: Tak pendendam.
0: Sungguh? Yalah, sebab orang buat. Sebab kebanyakannya Bambang jumpa lah ni, kebanyakannya lah reti yang Bambang jumpa, orang yang senyap ni, orang yang tak hati melawan ni, dia menyimpan tau.
2: Pendam
0: menyimpan perasaan tau. Dia pendam perasaan marah dia. Dia pendam perasaan nak melawan itu sampai tahap kadang-kadang dia emosi dengan diri dia sendiri sebabkan dia tak mampu untuk melawan balik orang tu. Bagi Cik Zah ni, adakah macam tu atau sebaliknya?
1: Cik Zah tak macam tu. Cik Zah tak mau melawan pasal dengar cakap mak, arwah mak dulu dia pesan macam tu lah.
0: Alhamdulillah.
1: Dia kata jangan melawan apa umbat kita. Terima lah,
0: reza lah. Kalau bos Cik Zah potong gaji Cik Zah, adakah Cik Zah kita akan terima je ke atau melawan juga?
1: Bos
0: Contoh.
1: Bos tak pernah kata apa.
0: Contoh. Cik Zah contoh kan, bila mai. Dengar ni, gaji bulan ni, bulan lima ni kan, dapat ujian bulan kan. Tengok. Contoh gaji Cik Zah kita RM5,000. Tup tinggal RM1,000 ya. Adakah Cik Zah kita akan melawan? Bos apa ni bos?
1: Tapi Cik Zah tak pernah lah sengak gitu lah nak kata apa.
0: Biar habis pun potong gaji pun tak apa.
1: Tanya gitu lah. Persiapa bos gaji sikit nak gitu lah. Tanya
0: betul kalau bos kata bos saja saya potong gaji sikit. Nak kerja tak mau kerja sudah.
1: Takut tu lah kan.
0: Takut tu pak dah. Senang urih Cik Zah ni.
1: Tak pernah gitu. Loh ni pun kan. Kalau bos bagi gaji pun tak pernah tak masuk kerja pun tak pernah tanya. Mula-mula waktu kerja pun Cik Zah tak pernah tanya gaji berapa bos. Tak pernah tanya. Bos dia bagi ambil. Asalkan Cik Zah boleh kerja, Alhamdulillah.
0: Nampak tak kau?
1: Syukur.
0: Alhamdulillah. Okey Cik Zah, apa pun terima kasih Cik Zah.
1: Ya, sama.
0: Okay. Comi tak ada cuti.
1: Comi lama tak dengar.
0: Itulah dia. InsyaAllah nanti.
1: Bambang.
0: Ya saya.
1: Bambang makan lagi. Bimbang makan
0: lagi. Alhamdulillah puasa.
1: Bila nak main tani nak belanja.
0: InsyaAllah. Nanti rezeki pergi sampai nah.
2: InsyaAllah.
0: Okey. Baik. Masih Cik Zah. Assalamualaikum.
1: Okey, Bambang.
0: Assalamualaikum, Bambang. Assalamualaikum. Ya. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, itu dia Cik Zah kita. Orang yang tak melawan. Yeah. Bukan cahang. Tak melawan. Hatu sikit melawan.
2: Kita kena tegakkan kebenaran.
0: Jadi macam Cik Zah kita. Potong gaji pun tak apa. Okey, 9 pagi. Utama 9 pagi menanti anda. Terus dengarkan Metro FM. Segalanya untukmu.
3: Fresh dan trendy on je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung macam lagu ini.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this for the semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Datuk Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Pengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus 5 perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri-komuniti agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlihankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Fati sampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. FM.

0: Ya, saya terus sekarang pagi-pagi anda 9.15 minit pagi. Waktu ini seperti biasa, setiap pagi Jumaat kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda Instazkirah kita. Dan untuk minggu ini, kita nak kongsikan Instazkirah kita seperti biasa. Kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendahului hambanya. يقول الله تعالى وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته حرولة. الله سبحانه وتعالى berfirman, sekiranya dia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Sekiranya dia mendekatiku sehasta, aku mendekatinya sedepa. Sekiranya dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Geng Pagi Mutiara tengah on air dan online sekarang kat TikTok. Nak borak, nak shout out.

0: dibawakan oleh Mutiara FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
1: Baik, terima kasih kerana terus ceria dan terus setia bersama dengan kami di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu macam biasalah. Waktu, ketika dan saat ini. Tengok jam betul-betul. Citra Bahasa. Jadi, tidak keseorangan zombie pagi ini. Macam biasalah, yang menemani kita dalam Citra Bahasa kali ini adalah Munshi kita lah. Jadi, Assalamualaikum dan selamat pagi Munshi. Apa abang?
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi zombie. Sihat, insyaAllah.
1: Jadi, Munshi, apakah perkataan untuk pilihan kali ini Munshi yang Munshi nak kongsi dengan zombie dan juga pendengar-pendengar kita yang lain?
2: Okey, sebelum tu zombie sudah makan?
1: Okey, Alhamdulillah. Pagi ini belum lagi lah.
2: Oh, belum lagi. Zombie pandai masak tak?
1: Pandai masak zombie kot Munshi.
2: Okey, zaman sekarang ni ada macam-macam alat canggih kan.
1: Okay.
2: Agak mudah untuk sediakan makanan. Jombi pernah dengar stir fry atau deep fry?
1: Saya rasa macam pernah dengar. Kalau tengok saluran yang menjual peralatan masak tu, ada yang sebut stir fry, ada yang deep fry sendiri. Betul tak betul Munshi?
2: Yelah, kiranya kaedah memasak lah kan. Biasanya stir fry ni kita tumis.
1: Kita tumis, okey.
2: Kita tumis. Contohnya kita masak sayur campur ke, mi goreng ke, kita guna minyak yang sedikit. Sedikitlah sebab kita nak menumis kan.
1: Nak menumis okay.
2: Kalau deep fry, kita memasak sesuatu dengan menggunakan minyak yang banyak.
1: Okey.
2: Maknanya makanan tu bergoreng. Maknanya kalau kita masukkan ayam ke, kena pastikan ayam tu tenggelam lah baru dia masak.
1: Tenggelam.
2: Sebab goreng.
1: Tenggelam baru
2: dia masak. Itu deep fry. Jadi isunya sekarang,
1: baik,
2: apakah istilah stir fry dan deep fry dalam bahasa Melayu ni?
1: Jadi Munshi, selalunya kita akan menomeh dengan kita kata orang kata apa, menomeh dan menggoreng lah, betul tak betul?
2: Betul lah, menumis menggoreng tu betul lah, tapi itu perbuatan.
1: Baik.
2: Sekarang ni kita nak tengok

0: Okey, baik. Goreng kilah. Macam lain macam bunyi tu, Cik. Goreng kilah. Okey, itu kalau stir fry. Kalau deep fry pula.
1: Kalau deep fry, ha. Dia bunyi kilas tu macam kilas kain blackout ni.
0: Okey.
1: Kalau deep fry, okay, dia berpadanan dengan goreng celur. Agak-agaknya kenapa goreng kilas lepas tu goreng celur?
0: Goreng kilas? Goreng celok. Macam macam korang faham lah Munshi. Jomi ni korang faham ni. Okay, cuba Jomi ni Munshi terangkan sikit.
1: Okey. Goreng kilas tu maknanya kita goreng sebentar.
0: Baik.
1: Maksud kilas tu mungkin janggal bagi Combi. Tapi kalau kalau sekilas, mesti salam fahamkan. Sekilas tu maksud saat.
0: Okay,
1: sebentar.
0: Betul.
1: Maksud
0: betul.
1: Sebentar. Jadi goreng kilas ni kita goreng sebentar lah. Sekejap. Kalau goreng celur, celur itu maksud rendam. Dia bersifat rendam, tenggelam.
0: Baik.
1: Kan? Jadi maknanya makanan tu berendam dalam minyak. Jadi kita celur, goreng celur tu macam kita celur ulam, celur sayur macam tu. So maksud itu deep fry, kita celur.
0: Okey, jadi baru Comi faham lah. Agak orang tambah masuk akal jugalah. Sebab tu stir fry tumeh sebab kita goreng sat je kan. Tapi deep fry ni kita tenggelamkan dalam minyak yang banyak. Bukan senang ni. Bukan senang nak cipta istilah yang sepadan ni. Kan, kalau orang kata apa, kalau stir fry ni, kalau bahasa utara ni orang kata apa, masuk kalih. Dia suruh kalih kan.
1: Bukan kilah, kalih.
0: Kalih. Dia suruh macam tu. Kalau dah masukkan setengah, kalau kita goreng ikan, dia tak berubah minyak yang banyak. Okey, dah masukkan, nak goreng kalih ikan. Itu cerita dia.
1: Okey. Okey, dapatlah istilah tu nya kan. Jadi lepas ni mana-mana program masakan yang melibatkan bahasa kebangsaan ni bolehlah kita guna istilah tu. Supaya kita boleh menunjukkan bahawa bahasa Melayu kita ni boleh mengungkapkan istilah yang dalam bahasa kita sendirilah. So tak perlulah kita guna stir fry, deep fry. Boleh kita kata goreng kilas, goreng celur.
0: Betul itu Munshi. Saya setuju sangatlah. Jadi baiklah Munshi, bagaimana pula dengan perkataan yang kedua hari ni Munshi? Kita masih lagi nak membincangkan variasi bebas?
1: Ya, kita masih lagi dengan perkataan kelupas dan gelupas.
0: Kelupas dan gelupas ya. Kelupas ni orang kata apa, waktunya yang luka tu kan. Luka kering tu, yang terkopek ataupun jatuh tu lah.
1: Yang tu lah kan.
0: Yang tu kelupas.
1: Okay. Dia keruping tu, dia keluar, terkeluar tu tertanggal lah. Kelupas. Tapi kita selalu sebut kelupas.
0: Betul eh?
1: Bagus lah Combi tahu kan. Tapi ada juga sebutannya guna G, gelupas.
0: Gelupas.
1: Tapi janganlah, selalunya K, kelupas. Cuma nak bagi tahu di sini bahawa sebutan kelupas, kalau ada yang menyebutnya sebagai gelupas, itu tidak menjadi satu kesalahan lah.
0: Tidak.
1: Sebab maknanya sama.
0: Jadi kalau digunakan dalam karangan peperiksaan pun tak masalah.
1: Tak ada masalah. Sebab dia ada dalam entry kamus.
0: Kelupas dan gelupas.
1: Kelupas dan gelupas.
0: Perbezaan dia, kelupas menggunakan K, gelupas menggunakan G. Tapi adalah perkara yang sama.
1: Betul.
0: Jadi Munshi, satu huruf je kan, namun orang kata makna itu tak berubah. Jadi orang kata apa, seperti juga bahasa lain, bahasa kita juga boleh mengungkapkan sesuatu tu dalam banyak istilah sendiri lah kan Munshi kan.
1: Betul. Kita harapkan supaya bahasa kita, sebab cara mengukur sesuatu bahasa itu, kalau ada banyak istilah yang boleh digunakan, maka kayalah bahasa tu.
0: Alhamdulillah. Jadi apapun, terima kasihlah diucapkan kepada Munshi yang bagi banyak ilmu dekat Combi dan juga pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton. Sebab macam Combi selalu kongsikan, kita ni dahagakan ilmu. Kalau kita tidak memartabatkan bahasa kita, siapa lagi nak memartabatkan? Betul tak,
1: betul
0: Munshi? Jadi baiklah Munshi, untuk hari ini kita sudah melihat istilah stir fry dan juga deep fry, iaitu goreng kilah dan juga goreng celur. Dan variasi bebas iaitu kelupas dan gelupas. Apapun, kita harapkan masyarakat boleh menambahkan kosa kata untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Munshi.
1: Okey, sama-sama Combi.
0: Dan kepada pendengar-pendengar juga penonton-penonton, bersiap sedia kerana kita akan bagi soalan untuk citra bahasa dalam tempoh beberapa waktu dan ketika ini. Jadi 2107-389. Siapa yang jawab paling cepat dan juga tepat, anda layak untuk menerima hadiah yang telah pun disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pusat.

0: mashtaka wilaya Utara.
1: Citra Bahasa dibawakan oleh Mutiara FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
3: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM. Macam ini. Wow!

0: Bani, Bani, Bandia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agak pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Hezza GBM masih lagi bertemankan Bambam, okay? Bambam masih lagi menemani anda. Kalau tadi Cumi masuk sat untuk kongsikan bersama-sama dengan anda citra bahasa untuk minggu ini. Jadi standby di talian untuk anda yang nak jawab soalan. Soalan yang sangat-sangat mudah, yang sangat-sangat senang, dan hadiahnya akan diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara. Okay? Baik, soalan dia berbunyi begini. Dengar, babik. Bagi istilah. Okay. Dengar. Senang soalan ni. Bagi istilah stir fry, bahasa Melayunya berbunyi. Apakah istilah bahasa Melayu yang digunakan untuk istilah stir fry? Okay, 04-2107-389. Kita nak terima pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian?
3: Ayub.
2: Ya, Cik Ayub.
3: Ya.
2: Ya, Bapak Cik Ayub sihat lah.
3: DJ Comel dengan lawa.
2: Cik Ayub. Ya. Nak jawab soalan kuis kita pagi ni?
3: Deep fry.
2: Steam fry. Dia
3: panggil apa ni? Tempat pemanas apa ni? Untuk barang-barang goreng.
2: Bahasa steam fry tu maksud dia apa dia? Istilah bahasa Melayu dia?
3: Bahasa Melayu tu dia panggil yang dia tadi kata macam dapur tu untuk barang-barang goreng tu. Kalau kita letak tu barang tak masak boleh ke dia goreng balik.
2: Itu jawapan dari Cik Ayub ni. Tak mau buat lah betul ni. Tak mau tukar lah.
3: Tak mau yang tu yang ada petir.
2: Yang tu ya Cik Ayub lah. Jadi Cik Ayub.
3: Saya pun pakai dapur tu
2: lah. Okay, dapur tu juga. Cik Ayub, saya minta maaf Cik Ayub sebab stir fry bukan itu maksud dia. Cuba lagi Cik Ayub lah.
3: Okay, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Cik Ayub. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Itu dia. Baik, itu percubaan pertama daripada Cik Ayub kita. Baik, dengar baik-baik apa yang cakap lah. Bagi istilah stir fry, okay, seperti yang Munshi kongsikan bersama-sama dengan anda tadi, bahasa Melayunya berbunyi apa? Sebab tadi Cumi masa kongsi tadi, Cumi terkejut dengar apa yang Munshi kita kongsikan. Okay, baik, 04-2107-389 untuk anda yang mungkin nak kongsikan jawapan untuk soalan kuis kita untuk hari ini. Baik, Bambam ulang balik soalan untuk kuis kita pada hari ini. Bagi istilah stir fry, okey, bahasa Melayunya, okey, disebut sebagai. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian?
4: Kak No.
2: Baik, Kak No.
4: Ya.
2: Ready untuk menjawab?
4: Cuba.
2: Cuba nah. Okey, stir fry. Itu bahasa yang kerap kita guna. Tapi bahasa Melayunya kita kata?
4: Kilas.
2: Apa kilas?
4: Kilas.
2: Apa yang kilas?
4: Maksudnya kita terbalikkanlah.
2: Kilas.
4: Ya.
2: Kilas. Ada perkataan depan tu. Orang panggil apa tu? Kilas apa?
4: Kilas apa?
2: Kalau ikan kita goreng, kita sebut ikan?
4: Terbalikkanlah ikan goreng.
2: Bukan. Okey, stir fry. Okey. Jadi orang kata apa? Yang perkataan tu kalau ikan goreng, okey, lepas ikan tu orang sebut apa?
4: Lepas ikan kita sebut apa?
2: Ikan goreng.
4: Kita terbalikkanlah.
2: Yalah, selalu dengar ni. Ikan, IKAN, ikan, GORENG goreng. Okey, Kak Noor sebut ikan?
4: Ikan terbalik.
2: Ikan goreng lah.
5: Ya Allah.
2: Kak Noor.
4: Yeah.
2: Okay. Kalau ikan goreng, ikan apa? Ikan go?
4: Ikan goreng.
2: Okay. Tapi kalau kilat tu go?
4: Kita terbalik.
2: Go? Go?
4: Tak tahu lah.
2: Go. G-O-R-E-N-G bunyi apa?
4: Goreng lah.
2: Goreng apa?
4: Goreng ikan.
2: goreng kilah lah. Aduh.
4: Bahan kita terbalikkan.
2: Yalah, maksudnya goreng kilah.
5: Istilah.
2: Sebab sebut kilah tu betul dah. Tak sebut goreng pun, hijau pun tak mau sebut ni. Steve Fry, apa bahasa Melayu dah panggil apa?
4: Ingatlah
2: pula. Tadi dah sebut dah tadi tu Kak Noh.
4: Kilah.
2: Apa kilah?
4: Kan.
2: Ha ilah. Go G O R E N G bunyi apa?
4: Goreng.
2: Goreng kilah. Aduh. Apa dia Kak Noh sekali lagi?
4: Goreng ikan.
2: Goreng ki.
4: Goreng
2: kilah. Aduh. Aduh, tiga kali ulang ni. Baik, terima kasih Kak Noh.
4: Okay.
2: Nanti DBP akan call Kak Noh nah.
4: Okey.
2: Okey, baik, terima kasih. Goreng apa Kak Noh?
4: Dahlah.
2: Itu dia Kak Noh kita. Aduh, tak mau terbalik, tak mau kisah dia istilah tu. Sebenarnya kalau apa yang Munshi kongsikan, istilah yang orang kata apa tau, apa biba, istilah yang kita gunakan bahasa tu adalah bahasa Inggeris tau. Tapi kita terbiasakan dalam bahasa Melayu kita. Jadi istilah yang Munshi kongsikan tu makna sebenar stir fry tu adalah goreng kilas. Jadi kita kena menggunakan, memartabatkan bahasa kita.
5: Betul.
2: Tau. Itu dia. Ramai yang komen kat TikTok ni. Tapi tak mau call. Okay. Baik, itu dah. Kita dah ada pemenang kita untuk minggu ini. Nantikan pula untuk edisi ataupun siaran Citra Bahasa yang berikutnya. Nak tahu apa pula soalan yang Munshi nak kongsikan dengan kita nanti. Stand by. Okay. Baik, sekejap lagi kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Jom kita nak lain dulu ikan matra. Hanya satu persinggahan. Itu dia. Dari tadi lagu ni tak lepas ni. Itu Zem Trafam. Segalanya.

0: satu jiwa.
1: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
1: Suara satu jiwa, 9.38 minit pagi. Waktu ni klipok pergi klipok main set yang masa berlalu noh. Oi, cepat je masa yang begitu pantas meninggalkan kita. Dan pastinya Bam-Bam masih ada lagi kat sini, akan setia temankan anda sekira ke pukul 10 pagi nanti. Dan pasti kita nak teruskan lagi untuk topik kita hari ni berkaitan dengan pesanan ni. Kita nak bacakan kimar rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman yang Bam-Bam nak kongsikan daripada siapa ni? Daripada Nurul Syuhada. Assalamualaikum. Salam Jumaat Bambang sweetnya Bibah sentiasa ayu katanya. Ya kak, saya masih teringat lagi arwah nenek saya pesan perbanyakkanlah amalan-amalan sunat. Lepas tu dia ulang lagi, ingat dan buat. Tahu apa yang pesan pas ni. Masa tu umur saya baru 8 tahun. Setahun lepas tu nenek saya meninggal. Arwah ayah saya pula pesan, kalau simpan duit mesti kena simpan banyak tempat supaya tidak mudah kehabisan. Itu dia pesanan yang dipesankan oleh nenek dan juga arwah ayah kepada Nurul Syuhada Pening Road kita ni kan. Alhamdulillah, terima kasih Nurul Syuhada sudi berkongsikan. Okey, baik, kita nak bacakan kiriman daripada Amir pula. Amir, assalamualaikum, selamat pagi Bambang. Bambang sweet sangat. Dua pesanan yang saya ingat daripada jurulatih saya, menyerah kalah musuh nombor satu kita. Dan daripada Bambam sendiri tahun lepas jadi orang yang baik. Pesanan Bambam tu dalam lain macam. Dan saya akan cuba bantu orang sekeliling saya kalau memerlukan. Tapi bagi saya, kita manusia ada masa kita rasa kuat dan ada masa kita tak ada. Kita tak. Dan itu tak apa, asalkan kita tak menyerah kalah dan ambil masa untuk rehat kalau perlu. Terima kasih Amir. Ingat kata-kata Bambam eh. Terima kasih Amir. Dan juga kita nak bacakan perkongsian yang berikutnya. Ini daripada Nur Azilawati Perak ni. Semoga hari ni dan seterusnya akan sentiasa dikurniai kesihatan, sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan mohon dijauhkan dari penyakit waktu ini, serta mohon perlindungan atas hidayahmu ya Allah. Terima kasih Nur Azilawati Perak. Okey, kita nak terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Selamat pagi, salam Jumaat.
1: Ya, selamat pagi. Ya, siapa kat talian ni?
4: Agak-agak siapa?
1: Siapa Mak Long Desa ke? ataupun Rokia Bertam? Cikgu Asyuh. La ilaha illallah.
4: Tak apa, hari tak dengar suara, dah lupa.
1: Saya tanya. Mungkin saya kena, orang lain tak kenal. Sebab tadi masuk dia kelplot sat hilang.
4: Tak tahu lah pasal apa.
1: Tu dia. Sihat lah Cikgu Asyuh kita.
4: Alhamdulillah. Ada gelak ni, jadi orang sihat lah.
1: Ada orang gelak, ada orang tertawa. Tetapi di balik gelak tawanya ada kedukaan yang sedang melanda.
4: Itu pasti.
1: Sebab tu saya tanya, Cikgu okey ke?
4: Kalau tak okey pun pura-pura okey, pilah.
1: Jangan macam tu. Sebab hidup ni penuh kepura-puraan. Tak harap semua nak pura teruk kita. Cikgu.
4: Ya, saya.
1: Baik. Cikgu memang tak menyorok pun. Itulah pasal, cikgu. Apa pesanan yang cikgu nak kongsikan? Mungkin ada kiriman. Tadi dah bagi dah.
4: Bila saya bagi?
1: Tadi kata Bibah comel lah, apa benda lah.
4: Dok lagi
1: lah. Baik, silakan pantun hari ni. Bibah, saya main Bibah. Jawab Bibah. Tak jawab pantun Bibah, jangan letak telefon. Okey, baik.
4: Okey, jalan kat pekan seorang-seorang.
1: Jalan kat pekan seorang-seorang, kesiannya tak ada orang teman.
4: Tasar nak minum sirap sarbat. Tasar nak minum air sirap sarbat.
1: Kat Bining, kat tempat lain tak ada. Okey.
4: Walaupun Bambam yang comel, dok konti seorang-seorang. Ditemani Bibah yang ayu tetap mantap dan hebat.
1: Bibah no. Kadang-kadang function dah tak function. Kelepiak kuat.
5: Kadang-kadang idea tu tak sampai.
1: Baik, ada sambungan lagi ke?
4: Tak ada dah, tu dah masuk dah comel.
1: Baik. Bibah. Bagi mempertahankan hantar kelepiak kuat Bibah. Silakan Bibah.
5: Aduh.
1: Jalan seorang-seorang ke mana ni? Market
4: dekat jalan sorang-sorang. Jalan sorang-sorang. Eh, jalan kat Pekan sorang-sorang.
1: Ha. Ha, okey, Biba cepat.
0: Tak sampai ni.
1: Tak sampai.
0: Tolong bang, tolong.
1: Cikgu.
4: Ya.
1: Jalan sorang-sorang tersisih pula. Ai, kat tempat tu. Cikgu, apa nasihat cikgu yang cikgu teringat tu?
4: Nasihat tu saya ada dua aja.
1: Baik, dua aja, silakan.
4: Arwah Tok Wan saya pesan kat saya mula-mula kat saya kan. Nak buat kerja apa pun, nak pi mana, di mana duk ada, hang tauhid buat satu kerja sampai jadi.
1: Buat satu kerja sampai jadi noh.
4: Tauhid, jangan duk tukar-tukar dengan
1: apa tauhid
4: fikiran dah.
1: Apa tauhid?
4: Tauhid tu
1: yang tinggal. Oh, tauhid. Tauhid. Mengisahkan Allah.
4: Jangan ada ubah-ubah dah pendirian kita.
1: Kenapa Tok Wan cakap macam tu dekat Cikgu Asia?
4: Dia nak bagi kita kuat semangat. Lagi berubah-ubah pula ke
1: adakah,
4: apa fikiran.
1: Adakah Cikgu Asia dulu memang jenis orang yang suka berubah-ubah?
4: Tak.
1: Okey, itu pesanan yang Tok Wan bagi noh.
4: Tok Wan saya. Yang kedua, guru besar saya mula-mula saya kerja dekat sekolah pekak persekutuan.
1: Nama apa?
4: Puan Salina Yahya.
1: Puan Salina Yahya. Ada lagi lah?
4: Ada.
1: Baik. Apa pesanan?
4: Dia anak angkat Kek Johari, Menteri Pelajaran kita dulu.
1: Oh, ya Kak. Alhamdulillah.
4: Dia pengetua. Jadi, dia jamin saya masuk maktab. Semua orang tak mau tolong. Adik-beradik pun tak mahu tolong, Pak Menekan pun semua tak mahu tolong, dia pun takut lari. Lari kerusuh RM25,000 tu kena bayar. Takut tergadai kereta benda dia pun. Jadi pusat saya lah, jamin saya.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi dia kata tiga patah perkataan.
1: Tiga patah Asia, perkataan.
4: Jangan lari.
1: Asia jangan lari. Kalau Asia lari, saya kena bayar. Betul ya? Asia jangan lari Asia. Kalau lari lagi habis RM25,000 aku Asia. Hoi. Jadi apa yang inspirasi yang kata-kata tu buat cikgu?
4: Bagi saya semangat. Saya buat juga bagi jadi. Walaupun susah macam mana nak menghadapinya, saya cuba buat yang terbaik setakat mana yang saya mampu.
1: Alhamdulillah. Akhirnya cikgu berjaya.
4: Akhirnya saya berjaya juga akhirnya. Dah sampai lah ni, dah bersara.
1: Lepas tu cikgu jumpa dia tak lepas tu?
4: Jumpa baru ni?
1: Alhamdulillah. Baik, itu dah dia satu kata-kata. Dua kata-kata ingatan yang cikgu kongsikan. Asia, jangan lari. Jangan lari, berjalan. Kan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih cikgu untuk perkongsian kita hari ni.
4: Saya nak pesan sikit ni, baik. Bambam.
1: Nak pesan kat Bambam ke?
4: Nak pesan kat semua orang yang mendengar lah.
1: Baik, silakan cikgu.
4: Kita buat sesuatu benda macam saya buat ni lah. Tauhid, jangan ubah pendirian. Kalau kita nak buat tu, buat sungguh-sungguh. Dan apa, kalau ada masalah yang mai, kita jangan lari. Kita selesaikan dengan baik. Dan kita jangan ada, kalau Cikgu Mat tadi ada tiga, saya ada empat.
1: Empat, apa dia? Melawan ni, cikgu sama cikgu melawan ni.
4: AFDK.
1: AFDK. Apa dia AFDK ni cikgu?
4: AFDK, aniaya, fitnah, dengki, kianat. Jangan ada empat ni.
1: Jangan ada AFDK ni no. Okey, jangan ada anaya, fitnah, dengki dan kianat. Betul.
4: Yang ni part ni kalau ada, habis jahanam semua orang.
0: Betul
1: cikgu, insyaAllah. Cikgu.
4: Ya, saya.
1: Jangan AFDK cikgu.
4: Ya, Bambang pun macam tu. Bambang pun macam tu.
1: Bambang ligan cikgu juga, cikgu ada AFDK ni. Gok perut tak jauh mana pun.
4: Main lagi tanpa kat lawan ligan.
1: Bambang lari laju kot. Jangan buat main.
4: Pesan kat Cikgu Mat kalau dia dengar ni.
1: Amboi, cikgu. Cikgu pesan kat cikgu.
4: Tempat saya meniaga, Cikgu Mat. Oi.
1: Cik ni, Cikgu Asia dengar ni. Cikgu Mat ni, dia makan tempat-tempat special dia. Dia jarang makan-makan tempat tak special ni.
4: Tak apalah Cikgu Mat, high class.
1: Nama apa Cikgu Wood. Okay, terima kasih Cikgu Asiana.
4: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah perkongsian daripada Cikgu Asia kita. Kalau Cikgu Mat tadi bagi tiga. Kawan, kahwin dan juga karut. Tiga K dia bagi. Cikgu Asia bagi empat. Bukan 4K ya. Satu A, satu F, satu D, satu K. Empat huruf. Okay. Orang kata pun jangan ada
0: anaya,
1: fitnah, dengki dan khianat. Okey, baik, kita terima seorang lagi panggil waktu ni. Halo, siapa kita lihat? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak ni buat main telefon ni dari tadi duk telefon ni.
2: Hujung-hujung lah. Tadi cikgu ni Cik Gi pula.
1: Baik Cik Gi, hujung-hujung Cik Gi jangan panjang-panjang sangat Cik Gi.
2: Jangan panjang-panjang. Okey, cikgu ni bertindak mengikut arahan.
1: Yes, bertindak mengikut
2: arahan.
1: Mantap. Okey, baik Cik Noah, kita
2: lengok-lengokkan lagi.
1: Baik, silakan kata laluan dengan penuh berhemah-hemah dan juga berslow-slow.
2: Amboi bambam olo tuitnya, aduai bibah maneh orangnya. Selamat bertugas, selamat pagi. Anaklah Pak Saan, juala ikan-ikan jelawat. Di pagi Jumaat, banyakkan selawat.
1: Mantap, mantap. Ibah jawab, Ibah cepat, Ibah. Bagi fashion sikit Bibah hari ni, Bibah.
0: Aduh.
1: Tak fashion sangat ni. Kah? Satu, dua, tiga.
0: Nak nyanyi ke apa ni?
1: Tak kisah, tak payah nyanyi pun tak apa. Bagi bagi pantun sikit kat channel orang kita ni.
2: Tak nyanyi apa?
1: Ha. Kah, kah,
0: tak, sebab lagu tadi tu macam lagu Tolong lagu Kami.
1: Lebih kuat lah. Tapi besi Cik Noah. Kami.
0: Aloh.
1: Okay, cepat. Satu, dua, tiga.
0: Terima kasih.
1: Macam syair pula. Okey, cepat, cepat, cepat. Lagi.
0: Dah call kami. Allah nak Allah. Pesan apa hari ini?
1: Oh, boleh. Cik Noah,
2: boleh.
1: Laju sangat, cepat. Tekan break. Okey, Cik Noah.
2: Cepat.
1: Cik Noah. Okay. Cik Noah, tarik nafas, Cik Noah. Okey, tahan nafas tu. Jangan sembang apa. Dengar ni Cik Noah. Jangan lepas lagi. Ni Cik Noah, apa pesanan yang Cik Noah nak kongsikan pagi ni? Ringkaskan Cik Noah, cepat. Lepas.
2: Okey, pesanan ringkas. Dia banyak daripada ayah dan ibu lah kan.
1: Okey, baik. Saya nak satu daripada ayah, satu daripada ibu cukup.
2: Satu daripada ibu dia kata kalau depa tak ada nanti apa kan. Dua ada beradik, dua elok. Jangan gaduh-gaduh. Tapi pesan dia yang saya ingat pelo bang kan.
1: Ya.
2: Bibah kan. Dia suruh tengok yang si bongsu tu. Tengok-tengok lah dia kan. Cerita hidup ni bukan semua sama. Bambang jemih kadang dia ada berpendapatan kan.
1: Betul.
2: Masih-masih ni. Yang tu saya ingat pekelau lah Bambang. Bibah sedih kok Bambang kan. Kita boleh tengok yang bongsu tu lah. Kita bantu-bantu lah.
1: Sekarang Cik Noah kan, kita ramai adik-beradik tau. Mungkin waktu kita mungkin mak ayah kita, sarah kita elok. Kan. Tapi mungkin tak sempat untuk yang terakhir. Itu kadang-kadang mak ayah kita besar, kita kan tengok semua yang kecil tu. Aku dah bagi dah hampa macam-macam dah. Tapi mungkin tak sama macam yang bongsu tu. Tengok-tengokkan bongsu tu kan. Pesanan adik, jaga adik-beradik tu penting. Cik Noah, saya suka ayat Cik Noah tu. Terima kasih Cik Noah tu kongsikan.
2: Jadi kita kongsi-kongsi lah. Sampai kelau ni kita yang mana tanya kita tolong lah kan. Ingat sampai kelau lah.
1: Itu kata daripada ayah ke mak tu?
2: Daripada ibu. Ayah pula ni dia kata kalau kita nak beli apa kan. Kalau ada modal ada sikit-sikit, terjimpan dulu beli kes lah. Kalau dekat 2-3 ribu tu. Kalau nak banyak-banyak tu, kita kalau ada kelebihan apa, nak buat loan terpaksa lah. Kalau rumah itu tu terpaksa tu kan.
1: Janganlah duk. Tu Cik Noah ikut tak? Dengar tak?
2: Tautang eh.
1: Cik Noah dengar tak cakap ayah tu?
2: Ingatlah lah, alhamdulillah lah. Orang kata tak ada. Orang kata nak hutang-hutang lah dah. Bebas hutang semua. Alhamdulillah, duduk senang lah.
1: Alhamdulillah.
2: Kan?
1: Baik.
2: Kita mengatakan kewangan.
1: Baik. Dua pesanan lah. Daripada mak dan juga daripada ayah Cik Noah kita lah. InsyaAllah sama-sama.
2: Kita ambil ayah ibu lah. Yang tu yang paling berkau kan.
1: Yeah. Okay, sama-sama kita ambil juga. Orang kata untuk panduan kita jugalah. Yang sedang mendengarkan perkongsian Cik Noah kini lah.
2: Last kali, Bama.
1: Baik, ada lagi. Baik.
2: Buat Bambang Bibah lah. Buat kelapa dalam guni. Bambang Bibah punya apa pagi ni. Last kali ada lagi.
1: Ya.
2: Buat Bibah.
0: Ya.
2: Berbaju labuh dan bercekok. Moga cepat sembuh. Sakit tekok.
1: Dia sakit tekok. Cik Noah dengar yang saya sakit tekok ni. Bisa terkeluar tekok ni. Cik Noah tak nampak.
2: Saya ada puji lah tadi.
1: Orang lelaki ni kena buat puji orang perempuan ni cukup A no. Betul rambut, dia pun kata tu.
2: Dia kata rambut ayah Haji.
1: Dia pun kata kalau orang lelaki ni, kalau orang perempuan semua nampak. Kalau orang lelaki semua lelaki tak pandang langsung.
2: Saya kata tu, Mam, rambut ayah Haji cantik.
1: Okey. Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Cik Noah.
2: Terima kasih selalu.
1: InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu dia pesanan daripada Cik Noor kita kan. Okay, yeah. Satu benda yang tertarik dengan perkongsian daripada Cik Noor tadi kan. Jaga adik-beradik. Pesan mak tu kan. Bukan apa sebab kalau kata mak kan dah tak ada. Siapa lagi tempat lagi adik-adik kita nak mengadu kan. Kalau kita ada masalah, kita ada kesulitan, kita ada kesulitan, adik-beradik lah tempat kita cari. Adik-beradik lah tempat kita nak meluah, nak meluahkan masalah. Betul. Tetapi kita sebagai adik-beradik pula jangan ambil kesempatan. Tengok rasa tak kenal, kita pula nak mengapi-apikan. Jangan. Sebaliknya kita jadi orang yang menyelesaikan masalah, bukan mencetuskan permasalahan. Okey. Baik, apapun untuk anda dan kita bersama, topik kita untuk hari ini, saling pesan berpesanan. Okey, kesimpulannya, setiap pesanan yang dititipkan adalah refleksi daripada hati yang mahukan kebaikan untuk semua. Mungkin bagi kita ia sekadar kata-kata ringkas, tapi bagi mereka yang berdengar, ia boleh menjadi sumber kekuatan yang dicari selama ini. Teruskan menyebarkan aura positif dan sentiasa berpesan-pesan ke arah kebaikan dalam setiap langkah kita seharian. Dan semoga setiap perkongsian kita menjadi titik mula untuk ketenangan dan keberkatan yang berterusan buat kita semua, insyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih untuk anda semua. Selepas ini Mimi ke depan kanan untuk segmen Fokus Mutiara 11 pagi kita dah kalam ustaz macam biasa. Okey, dan untuk anda terus setia mendengarkan Trans FM segalanya untuk menjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jemaah haji yang melepas melalui stesen bayan lepas dinasihatkan agar menyempurnakan persediaan ihram lebih awal. Selain itu, mematuhi jadual lapor diri bagi memastikan kelancaran operasi penerbangan terus ke Jeddah. Pesanan tersebut dizahirkan pengarah tabung haji Pulau Pinang, Fisul Nayan. Ia bagi mengelakkan sebarang kesulitan teknikal berikutan kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut.
2: Semua jemaah haji ni, kapal kita ni akan terus ke Jeddah. Jadi dia akan niat, dia takut bertawabang. Jadi kena pakai ihram siap-siap. Jadi kita sarankan semua jemaah haji yang berlepas dari sini untuk tukar pakaian di sini. Nasihat saya, setiap kali ada ceramah, ada taklimat, dia bertemu haji tu, hadir. Dia tak hadir. Bila hadir ceramah ni, kita akan dapat ilmu. Kita mantapkan lagi ilmu dan ada persoalan-persoalan mudah di situ. Kita gunakanlah kemudahan yang tamu disediakan. Yang pertama, di setiap maktab atau tempat penginapan yang kita duduk ni, kita akan ada seorang guru agama lelaki dan seorang guru agama perempuan yang untuk membantu. Itu live direct. Kalau kata ada jemaah haji ni, dia segan nak jumpa, dia boleh telefon. Kita ada talian e-type nama dia. E-type, okay? Jadi dia boleh telefon. Kalau dia segan lagi nak telefon, takut orang dengar suara, dia boleh WhatsApp.
1: Fisul Nayan, kesemua 12 kumpulan para jemaah yang akan berlepas secara berperingkat sehingga 16 Jun depan diingatkan untuk terus mengekalkan disiplin bagi memperoleh haji yang mabrur. Perluasan program Jualan Ramah Madani PJRM disambut baik orang ramai yang merasai impaknya dalam membantu mengurangkan kos sara hidup. Penawaran harga lebih murah membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian tanpa menambah beban perbelanjaan. Namun, promosi berkaitannya perlu dipertingkat bagi memastikan masyarakat lebih peka dengan lokasi serta jadual jualan.
3: Bagi penduduk kami, alhamdulillah lah. Ha? Kalau boleh, berterusan lah. Dan kami pun semua dalam golongan B40. Berbeza daripada tempat-tempat lain lah. Tapi beratok panjang lah juga. Tapi alhamdulillah, barang ada. Barang murah lah daripada supermarket.
4: Beli barang-barang dapur sikit lah. Tapi boleh murah dari tempat selalu beli lah. Betul kalau bagi saya dia bagi 4 lah. Tapi macam kena bagi promote lagi lah dekat orang ramai. So tak, macam ni pun kita tengok kat Facebook. So tu lah macam kalau ikut kan tak ramai yang tahu pun.
5: Beli biskut, kecap, ikan sari kan. Sikit lah. Sekarang barang mahal mah. Ini murah sikit lah, main sini beli lah. Kawan bilang, selalu kawan bilang selama ini asal main.
6: Boleh lah.
7: Mantulah.
6: Borang sikit lah.
7: Nanti pada mana?
6: Duduk sini, batu lancang saja. Taman Seri Damai. Sini.
1: Rohana Ramli, Farah Faizal dan Tai Chin Hyong. PJRM akan diperluas kepada 30,000 jualan seluruh negara tahun ini. Program menawarkan pengurangan harga antara 5 hingga 30% berbanding harga pasaran. Beralih ke perkembangan lain, pembangunan Pulau Andaman merupakan projek penting yang akan membentuk masa depan Pulau Pinang sekaligus menyumbang kepada ekonomi negeri. Ia juga berfungsi dalam mentransformasi pesisir pantai utara Pulau Pinang menjadi koridor bandar moden dan dinamik. Ketua Menteri Chakondia berkata bagaimanapun setiap pembangunan perlu dilaksana secara bertanggungjawab selain mengambil kira perancangan jangka panjang. Beliau berkata demikian semasa membuat lawatan di Pulau Andaman. Pulau Pinang akan mengekalkan kadar sewa sedia ada bagi premis perniagaan di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini. Esko Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa, Jason Heng Mui Lai berkata ia berikutan harga yang ditawarkan ketika ini berpatutan dan lebih rendah berbanding kadar pasaran semasa. Bagaimanapun jelasnya, Kerajaan Negeri menyambut baik saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar PBT serta agensi berkaitan mempertimbang penurunan kadar sewa premis perniagaan. Ini bagi membantu peniaga kecil yang terkesan akibat peningkatan kos sara hidup dan kos operasi semasa. PBT juga akan terus mengkaji saranan tersebut dari semasa ke semasa berdasarkan kedudukan keuangan serta keupayaan semasa PBT. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Drafam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Juga yang mendengarkan melalui RTM Klik, tak kisahlah di mana saja anda berada. Asalkan terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Ini temankan anda sehingga jam 3 petang. 3 petang hari ini, insyaAllah merusi Jumaat 8 Mei 2026 bersama 20 Zulkaidah 1447 Hijriah. Merusi segmen Fokus Mutiara. Dari jam 10 hingga 3 petang hari ini ada Air Rohani. Dan untuk makluman semua, jam 11 nanti kita akan ikuti Kalam Ustaz hari ini. InsyaAllah bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, iaitu Ketua Unit Penyelidikan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Jadi sebarang kemusykilan berkaitan dengan agama dan sebagainya, anda boleh terus hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Ataupun boleh terus hubungi nanti di talian 0421-0738-9. Okey, jam 12 tengah hari kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan makluman untuk semua solat Jumaat dan juga maksudnya solat fardu Zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.17 minit tengah hari. Dan insyaAllah kita akan bersiaran langsung terus dan melalui kutubah Jumaat dari Masjid Habib Daerah Timur Laut nanti bersama dengan Bambam dan juga Q nanti. Jadi semuanya bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

Drive FM segalanya untukmu. Baik saudara, hari ini merupakan hari Jumaat. Orang kata hari penghulu segala hari. Syukur Alhamdulillah dapat kita bersama hari ini. Apapun mungkin ada juga di kalangan kita yang bekerja, ada yang bercuti kan. Kalau kata rakan-rakan kita dekat belah-belah Kedah ni, belah-belah Kulim ke, belah Kedah sana tu, sungai petani apa, dapat cuti lah hari ni. Subhanallah tu dah dapat cuti kan. Okey lah, baik saudara. Sambil-sambil tu Bibi dah berkongsikan jugalah dengan anda semua kan. Jangan lupa ya, alamat tiba-tiba hilang pula dah. Okey, berkaitan dengan ini dia. Siaran Piala Dunia FIFA 2026. Yang mana Kerajaan Madani komite memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan menyeluruh. Jadi kerajaan telah memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang meluas. Jadi penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 anda boleh saksikan di RTM dan juga Unify, yang mana platform siaran di MyTV, RTM Klik dan juga Unify TV. Di mana kandungan dan juga program Grandstand dari Angkasa Puri, Bahasa Melayu dan juga Bahasa Inggeris, liputan tambahan dan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Di mana melibatkan liputan perlawanan sebanyak 104 perlawanan penuh dan sebahagian besar adalah siaran langsung dan juga tertunda. Jadi anda boleh muat turun di RTM Klik, di Google Play dan juga App Store, serta anda boleh tonton di mana-mana pada bila-bila masa saja melalui RTM Klik. Jadi duduk kat tempat kerja pun boleh tengok. Tapi janganlah kan, waktu rehat. Waktu rehat boleh tengok, duduk tengah santai-santai. Kalau kata bini dekat rumah tu nak layan drama, anak dekat rumah tu nak layan kartun, kita ni pula nak tengok bola, download saja dekat RTM Klik, boleh saksikan di situ secara langsung dan juga siaran tertunda untuk Piala Dunia 2026. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita ni bersama dengan Anita Sarawak, Antara Yang Manis. Terima kasih segalanya.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Pembahasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Baik, jangan lupa jam 11 pagi nanti kita akan ikuti Kalam Ustaz nanti insyaAllah bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, iaitu Ketua Unit Penyelidikan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang bersama-sama dengan Bambam nanti insyaAllah. Baik, saudara, bersama dengan Amin. Oh, saya ingat dengan Bambam, rupanya dengan Amin nanti insyaAllah. Okay? Dan sementara itu juga untuk anda mungkin ada keluarga yang akan bakal menunaikan haji pada tahun ni. Syukur Alhamdulillah. Rezeki dipanggil untuk ke sana bukannya sesuatu yang orang kata apa, yang mudah, tapi Alhamdulillah bila dipanggil tu kita terasa rindu untuk pergi. Alhamdulillah. Jadi macam mana dengan persiapan ibu ayah kita, kakak adik abang yang pergi dengan keluarga, yang pergi dengan suami isteri, yang pergi seorang-seorang, Alhamdulillah kan, diharapkan semua persiapan dah pun lengkap, dah pun cukup sepanjang tempoh anda akan berada di sana nanti. Jadi kita doakan semoga selamat pergi dan juga selamat kembali. Dan yang pastinya kesihatan perlulah dijaga apabila berada di sana. Almaklumlah cuaca di sana dengan cuaca kita di sini memang agak berbeza. Jadi kadang tu dia panas-panas sangat, hujan-hujan sangat, sejuk-sejuk sangat kan. Jadi kita kenalah biasakan diri kita dengan cuaca di sana. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk keluarga dan juga sahabat anda kita yang akan menunaikan haji pada tahun ini. Baik saudara, jom kita nak teruskan lagi hiburan ini bersama dengan Mila AF waktu tu dengan lagunya Persis Mutiara. Trafam segalanya untukmu.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.

0: pasti hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: lintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.13 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah bersua kita kembali dalam ruangan Kalam Ustaz seperti biasa setiap hari Jumaat. Dan insyaAllah sedikit kelewatan kita bermula untuk ruangan Kalam Ustaz pada minggu ini. Dan insyaAllah seperti biasa kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdalim. Okay, dan Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Alhamdulillah, dan insyaAllah semoga yang sedang mendengarkan ruangan Kalam Ustaz ni juga diberikan kesihatan yang baik. Dan Alhamdulillah Kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim Pulau Pinang. Dan sebagai pembukaan Ustaz, silakan untuk tazkirah kita pada pagi ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih kepada DJ Fadil yang bertugas pada pagi ini. Sidang penonton dan pendengar dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah. Lahul hukum wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allabtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifadah wa hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'a ila al-huda wa dalalata ala al-khayr ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Kita masih lagi dapat bersama-sama dalam ruangan ilmu secara atas talian ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan keberkatannya akan sampai juga kepada kita. Walaupun kita tidak duduk setempat, tetapi kita, niat kita, hati kita masih lagi bersatu atas tujuan untuk menuntut ilmu insyaAllah. Baik, pada pertemuan awal ini insyaAllah sebagaimana biasa saya akan mulakan dulu dengan pengajian kitab Al-Mujtaba Syarah Tafinnatun Najah, yang mana kita telah pun menghuraikan masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan syarat-syarat khudwah, syarat-syarat menjadi makmum, yang mana kita telah huraikan secara keseluruhannya. Syarat-syarat khudwah ni ada 11 perkara. Jadi sebagai ulangan secara ringkas, yang pertama, hendaklah seseorang makmum itu tidak mengetahui batalnya solat imamnya disebabkan hadas ataupun selainnya. Yang kedua, hendaklah seseorang itu tidak beriktikad wajib qada ke atasnya. Yang ketiga, hendaklah seseorang itu, yakni yang menjadi imam, bukan dia menjadi makmum kepada imam yang lain. Yang keempat, seseorang itu yakin, iaitu imam, seseorang itu iaitu imam bukanlah buta huruf berkenaan bacaan di dalam solat. Itu kita telah bincangkan pada pertemuan yang lalu. Baik, pada pertemuan kali ini insyaAllah kita akan tengok pula syarat yang kelima, iaitu hendaklah dia, iaitu makmum, tidak mendahuluinya, iaitu imamnya, dari sudut kedudukan tempat. Ini dari sudut kedudukan tempat pun diambil kira, bagaimana yang melambangkan imam itu mestilah berada di depannya, didahuluinya. Baik, menurut tafsiran, syarat ini, apabila seseorang makmum telah mendepani imamnya, maka kedudukannya, kedudukannya sebagai imam makmum adalah terbatal. Maksudnya kita tak boleh ke depan daripada imam lah. Lain kiranya kalau kita duduk di Masjidil Haram. Masjidil Haram tu suasana tempatnya bulat. Itu lain. Kan? Dan ni hak yang kita ni dalam keadaan biasa ni. Kecuali Masjidil Haram dalam suasana yang berbeza. Okey, di tempat-tempat lain kita tak boleh mendepani imam kita. Maksudnya imam kena duduk di depan. Jadi kalau kita belakang kedudukannya daripada kita, kita duduk di depan daripada imam, maka batallah solat tersebut. Baik, ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW ada menyatakan innama ju'idal imamu liyuktamma bih, dijadikan imam adalah untuk diikuti. Itu dia punya poin dah. Dan imam tu adalah untuk diikuti. Diikuti maka dan bukan saja dari sudut pergerakan dia tetapi juga dari sudut kedudukan dia. Baik, imam bermaksud ikutan. Hal ini tidak akan terlaksana kecuali apabila yang mengikut terkebelakang. Namun tidak mengapa sekiranya kedudukan makmum selari dengan imamnya walaupun perbuatan itu makruh. Kalau kedudukan selari itu boleh tahan lagi, tapi hukumnya makruh. Oleh itu, makmum sunat berdiri terkebelakang sedikit daripada imam. Ini kena duduk belakang sikit. Dan batal solat makmum jika berlaku sebaliknya. Jika dia ke depan daripada imam, imam duduk di belakang, maka batal sembahyang makmum tersebut. Baik, kedudukan yang diambil kira dalam menentukan terkehadapan ataupun terkebelakang ialah kedudukan bahagian tumit. Jadi yang diambil kira tu kat mana? Tumit dah. Tumit makmum tu dengan tumit tu imam. Imam tumit imam tu kena ke depan, makmum tu pula di ke belakang. Baik. Makmum yang telah yang lebih daripada seorang, ni kalau sekarang tadi seorang, kalau kata seorang makmum, seorang imam, maka dia duduk sebelah kanan, maka makmum di kebelakangkan sikit daripada imamnya. Baik. Kalau sekiranya makmum itu lebih daripada seorang, hendaklah berbaris di belakang imam. Baris di belakang imam. Tetapi jika seorang sahaja berdiri di sebelah kanan imam, dan apabila datang seorang lagi, dia hendaklah berdiri di sebelah kiri imam. Kemudian barulah kedua-duanya berundur ke belakang, iaitu makmum, ataupun imam tu melangkah ke hadapan. Ni tengok kepada situasi ataupun suasana kedudukan dalam tempat solat tu lah. Kalau di depan tu ada dinding dah, maka makmumlah yang ke belakang. Kalau sekiranya kawasan depan tu luas, maka imamlah yang ke depan. Baik. Kemudian hal ini berdasarkan kepada hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khumtu an yaminihi thumma jaa Jabir bin Sakhr fa qama an yasarihi fa akhadha bi aydina jami'an fa dafa'ana hatta aqamana khalfah." Dalam hadis ni Jabir kata, aku bersolat di belakang Rasulullah SAW dan berdiri di sebelah kanan baginda. Maknanya dia ke belakang lah. Kedudukannya di sebelah kanan.

belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya boleh ada pergerakan kecil. Dan ketika itu yang mana Nabi sedang mengajar sahabatnya untuk berada dalam keadaan saf pada ketika itu. Baik, itu hadis yang menjadi dalil bahawasanya imam dan makmum mestilah ada kedudukan yang berbeza. Mana imam di ke depan, makmum di belakang. Baik, jarak di antara imam dan makmum sunat tidak melebihi 3 hasta. Iaitu kira-kira 150 cm jauhnya. Tak boleh jauh sangat antara imam dan makmum. Dan begitulah seterusnya jarak di antara satu saf dengan satu saf yang lain. Jadi pastikan tidak terlalu jarak yang agak jauh. Jadi 3 hasta. Apabila terdapat ramai lelaki dan perempuan bersolat di belakang imam, bariskan jemaah lelaki dahulu di belakang imam, diikuti dengan jemaah perempuan. Perempuan di belakang. Kemudian ada pula kalau kita tengok di sini sekarang ni sebelah menyebelah, sebelah kanan lelaki ke depan sikit, kemudian di belakang sikit tu perempuan. Kemudian kalau main jemaah lelaki ramai sampai sebelah menyebelah, macam mana hukum dia? Hukumnya adalah makruh. Tapi dalam keadaan tersebut disebabkan masyarakat tempat yang terhad, maka hukumnya harus. Tapi kena ada perbezaan dan pengasingan jemaah wanita dengan jemaah lelaki. Kalau dah ada penghadang yang mengasingkan antara lelaki dan perempuan, maka hukumnya harus dan solatnya sah. Cuma dihukumkan makruh saja pada kedudukan yang tak boleh kita laksanakan secara sunnah. Yang sebaiknya di belakang sekali. Orang perempuan tu selepas saf lelaki barulah adanya saf wanita. Itu yang sepatutnya. Baik, ada pun jemaah perempuan sahaja. Kalau seperempuan sahaja, imamnya hendaklah berdiri di tengah-tengah barisan mereka. Ini imam ni imam perempuan jugalah. Dia berdiri dekat-dekat. Dia taklah macam mana lelaki. Lelaki ni kena menunjuk ke depan. Kemudian belakang dia baru ada saf. Tapi kalau bersama jemaah wanita sahaja, maka imam tu masih lagi dalam saf tapi dia kehadapan sedikit. Imam tu berdiri tengah-tengah, kehadapan sedikit. Hal yang demikian sebagaimana yang telah sabit daripada Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sebab dua orang Ummu Mukminin ni pernah menjadi imam kepada jemaah-jemaah wanita di zaman Nabi dan selepas daripada zaman Nabi, zaman tabi'in. Baik, makmum. Makmum pula macam mana? Makmum makruh bersendirian di dalam satu saf. Kalau sekiranya saf di depan tu penuh, dia bina satu lagi saf di belakang. Kalau tidak ada jemaah lain yang akan datang, maka hukumnya makruh. Tapi kalau sekiranya ada lagi dengar di luar tu, ada orang nak masuk pula lagi, maka dia buat dulu saf yang di belakang. Maka itu adalah harus dan tidaklah dihukumkan makruh. Yang makruh ni kalau sekiranya dia seorang-seorang saja, tak ada orang lain dah. Dan dia hendaklah masuk ke dalam saf yang lain jika masih ada lagi ruang. Jika masih ada lagi ruang, dia masuk. Sebaliknya jika tiada ruang, sunat dia menarik seorang daripada saf tersebut padanya selepas takbirat ihram. Selepas takbirat ihram, dia pergi tarik yang ke depan tu, tarik ke belakang. Tapi yang ni pun masing-masing kena faham lah, kena mengaji lah. Kadang-kadang ada yang dia tak tahu pasal apa tarik-tarik aku pula kan. Dia tak tahu kenapa situasi itu berlaku. Jadi maknanya kena faham kan, harus dan disunatkan begitu keadaannya untuk berpasangan. Maknanya bila kita bina saf ni, bagi ada orang yang bersebelahan dengan kita sekurang-kurangnya seorang, maknanya dua orang lah dalam satu saf tu. Baik, itu yang terbaik. Dan orang yang ditarik sunat memberi kerjasama. Sunat memberi kerjasama berundur ke arahnya supaya mendapat kelebihan bekerjasama dalam membuat kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maknanya kita nak buat kebajikan, maka dapat pahala bagi orang yang membantu jemaah yang kemudian datang tu untuk nak buat saf. Walaupun mungkin satgi, mungkin dia yang datang kemudian tu masbuk dan yang ditarik itu muafiq, dia mungkin habis awal, maka itu tidak menjadi masalah. Yang penting ada nilai-nilai ta'awun, ada nilai-nilai kerjasama yang akan dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian itu yang kelima. Isunya hendaklah imam tidak boleh didahului oleh makmumnya. Maknanya imam tu kena ke depan.
Kemudian syarat yang seterusnya, syarat yang keenam, hendaklah dia tahu

0: perpindahan, yakni pergerakan imam dia. Hal ini sama ada makmum melihat imamnya atau melihat sebahagian daripada saf ataupun mendengar suara mubalik. Maksud mubalik ni orang yang ditugaskan untuk menguatkan suara imam supaya diketahui oleh makmum yang berada jauh daripada mikrofon. Mana yang pada jauh ataupun tak ada mikrofon lah. Macam tempat kita tak ada masalah lah. Tak perlu dah mubalik ni. Tapi di Mekah, Madinah ataupun di Arab Saudi setengah-setengah masjid masih lagi mengekalkan sunnah itu. Sebab di zaman awal memang tak ada mikrofon. Jadi mubalik ini akan menjadi orang yang tolong sampaikan suara imam tu. Imam kata Allahu Akbar, pergerakan tu, rukuk ke sujud ke, maka mubalik tu akan sambut, kuatkan suara. Dan biasanya tempat mubalik ni, kalau dululah waktu Masjidil Haram, mereka duduk di atas menara. Sebab tu menara di Masjidil Haram ni banyak, dan untuk nak membantu jemaah-jemaah yang ramai supaya dapat ikut bersama-sama berjemaah solat di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Itulah peranan menara tu. Dan menara tu adalah syiar juga untuk menyampaikan suara-suara jemputan untuk menghadirkan solat apabila masuk waktu. Okey, jadi maknanya yang keenam ni, syarat yang keenam, makmum kena tahu pergerakan imamnya, pergerakan imam. Jadi dia tak boleh dalam keadaan samar-samar. Sebab tu ada lagi kaitan yang nanti kalau kata kita belajar lebih lanjut, bahawasanya sekurang-kurangnya makmum yang sah kemudian itu membantu untuk jemaah yang selepasnya untuk mengetahui pergerakan imam berdasarkan pada pergerakan sah awal-awal sampailah kepada imam. Jadi maknanya makmum kena tahulah secara asasnya pergerakan imam itu, dan jangan terlalu lewat daripada pergerakan imam yang utama tersebut. Baik, itu antara 6 syarat. InsyaAllah nanti kita sambung lagi, ada 11 semuanya syarat-syarat yang lain lagi yang perlu kita ketahui untuk memastikan solat kita secara berjemaah itu menepati hukumnya dan juga dikira sah kaitan dengan masjid dan sebagainya. Nanti insyaAllah kita masuk yang syarat-syarat yang seterusnya untuk kita lebih memahami dalam pendetailan hukum ini, insyaAllah. Wallahu'alam.
1: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang, mengajak anda bersama-sama menyokong usaha meningkatkan syiar Islam. Ikuti Facebook Yadim Pulau Pinang untuk mengetahui aktiviti-aktiviti terkini. Jangan ketinggalan mengikuti rancangan Kalam Ustaz setiap Jumaat 11 pagi di Mutiara FM. Dijayakan dengan kerjasama Yadim Pulau Pinang. Fastabiqul Khairat, mengejar kebaikan.
2: Kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki untuk mukadimah pertemuan kita, bertazkirah peringatan kita bersama untuk pagi ini. Dan seperti biasa, insyaAllah untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan, call kami 04-2107-389. Kita mahu pemanggil yang pertama untuk pagi ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Mamu. Ya. Silakan soalan tu Ustaz. Baik, silakan Mamu.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan Mamu. Apa khabar, sihat Mamu? Mamu,
3: Mamu kadang-kadang Mamu pergi tempat mana-mana, tapi Mamu tak tahu kata dia semayang apa-apa lah. Dia semayang sunat ke apa kan, tapi Mamu ikut dengan dia. Tapi Mamu yang Mamu pergi semayang Johor, tapi dia semayang apa Mamu tak tahu. Tapi Mamu niat Mamu nak semayang Johor, tapi dia semayang habis tu 2 rakaan ke 3 rakaan ke, tak tahu, dia bagi salam. Tapi lalu mana Mamu punya niat yang semayang Johor tu sah ke tak sah? Lagi satu soalan Mamu, kadang-kadang Mamu dahulukan imam. Imam kata Allahu Akbar, Mamu dah sujud dah. Kadang-kadang lagu tu Mamu duduk buat ni, lagu mana Mamu yang kadang 2 soalan ni, Ustaz tolonglah nasihat kat Mamu dan nasihat kat semua-semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
2: Fun soalan Mamu ni Ustaz.
0: Soalan yang sangat membantu kita, insyaAllah. Kadang-kadang banyak yang berlaku macam tu.
2: Baik, silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama berkaitan dengan kita nak mengangkat seseorang yang sedang solat sunat ke apa kan kita tak tahu untuk jadi imam kita. Baik, pertama hukumnya adakah boleh ataupun tidak? Jawapan ringkasnya harus dan boleh. Selagi mana solat itu adalah solat yang sama aturannya. Yang tak boleh kita ikut ialah sembahyang jenazah saja. Maknanya kalau kita nak sembahyang zuhur, depa sembahyang jenazah kita nak angkat depan lima itu tak boleh lah. Tapi tak pernah orang buat pun kan. Sebab sembahyang jenazah orang tahu depan tu ada jenazah. So maknanya kalau solat, kalau kita main-main masjid, tiba-tiba di masjid itu adalah seorang makmum, adalah seorang hamba Allah sedang solat di tepi tiang, kita ni nak sembahyang berjemaah, nak lantik dia jadi imam, maka harus saja. Tak perlu kita nak selidik dia niat sembahyang sunat ke, sembahyang fardhu ke, sembahyang apa ke. Yang penting kita yakin bahawasanya yang sedang dia solat itu ialah sama aturan dengan solat kita. Cuma yang bezanya adalah niat saja. Jadi tak ada masalah lah, kita boleh ikut. Jadi walaupun dia tinggal satu rakaat ke apakah, kita pun dia duduk dan tahiyat akhir kan, kita pergi Allah Akbar sembahyang zuhur 4 rakaat, dia sembahyang sunat, maka ikutan kita itu sah. Boleh, tak ada masalah. Jadi boleh kita amalkan macam tu, tetapi dia sebenarnya taklah afdal. Taklah afdal. Yang afdalnya kita ikut sembahyang yang sama aturan kita, itu yang lebih afdal. Jadi kalau kata ada jemaah yang sama-sama tak sembahyang zuhur lagi, kita pakat buat jemaah sama dengan orang itu lebih afdal berbanding kita melantik seseorang yang sedang sembahyang sunat ke apa ke, ataupun tahiyat masjid ke, yang kita tak tahu dia punya niat dia. Tetapi harus ikutan dia. Cuma dari sudut afdal tadi yang saya cerita, mana afdal kalau kita dapat bersama dengan orang yang seadiran niat dengan kita, ataupun sama-sama nak buat sembahyang berjemaah, berbanding dengan kita melantik seseorang yang kita tak ketahui ataupun dia sedang sembahyang sunat kemudian kita ikut dia. Maka hukumnya harus, tetapi kita cerita ni dari sudut keafdalan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mamu kata berkaitan dengan yang ni banyak juga berlaku tentang makmum ni ekspres laju kan, imam baru Allah, imam tu pun lambat pula dah kan, dia pun tak bergerak lagi, dia sebut dulu Allah kan, kemudian makmum dengan Allah tu dia celapak turun dah. Maka kalau sekiranya pergerakan itu yakin yang dia mendahului imamnya, maka batallah solat makmum tersebut. Jadi sebaiknya, seeloknya kita jagalah, jangan terlalu cepat. Pastikan kalau boleh hak kita ni makmum, biarlah imam tu selesaikan dulu Allahu Akbar, bar imam tu barulah kita bergerak. Biasanya imam dia akan sekalikan pergerakannya dengan takbir intiqalat dia, Allahu Akbar, dia sekalikan. Ataupun kadang-kadang imam dia gerak dulu, lepas tu baru dia sebut Allahu Akbar. Mana kedudukan sempurna, maka sempurna dengan akbar dia. Maka itu yang terbaik. Maksudnya bagi makmum, seeloknya pergerakan kita kita lakukan selepas imam dah selesai sebut takbir intiqalat dia, Allahu Akbar, baru kita bergerak. Dan isu dia tadi, kalau kita mendahului dia pergerakan, baru dia sebut kita dah bergerak dah, takut imam tak bergerak lagi, kita mendahului imam, jadi perbuatan itu boleh menyebabkan batalnya solat makmum tersebut. Itu dia. Jadi hati-hati dalam pergerakan itu. Wallahu'ala.
2: Baik, insyaAllah kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya di ruangan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman daripada Rosi Rahman. Soalan yang pertama, jika imam terus berdiri di rakaat kedua solat maghrib tanpa membaca tahiyat awal, sedangkan makmum dah ucap subhanallah, apa hukumnya dan solat jemaah tersebut? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, jika kita masuk masjid mendapati ada orang sedang solat dan kita terus bermakmum kepadanya tanpa perlu mencuitnya, dan dalam hal ini adakah imam perlu berniat imam? Terima kasih Ustaz.
0: Okey. Baik, dua keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ni, imam dia sembahyang, dia mungkin terlupa pada rakaat kedua dia perlu duduk tahiyat awal. Dia bangkit-bangkit, kemudian makmum dah bagi subhanallah. Baik, dua keadaan di sini. Yang pertama, kalau sekiranya imam sudah pun kedudukannya dah berdiri betul dah. Dah berdiri betul, maka ketika itu imam tak boleh duduk lah. Kalau dia duduk balik, maka batallah sembahyang dia. Sebab tahiyat awal itu hukumnya sunat. Mm-hmm. Kan? Dia bukan pada rukun, dia sunat. Jadi memadai kalau disebut subhanallah untuk memperingatkan imam, jadi imam boleh terus sahaja dalam kekal duduk diri itu, dan makmum boleh ikut sekali bersama dengan imam. Mm-hmm. Dan tak perlu nak tambah rakaat ke apa-apa, sebab tahiyat yang pertama itu adalah sunat muakkad saja. Sunat saja. Dan kalau setelah daripada itu imam buat sujud sahwi, maka makmum pun ikut sekali. Jadi maknanya simple saja dia punya perkara tersebut. Cuma kalau sekali imam dah berdiri betul, itu imam jangan duduk balik. Kalau duduk balik dia jadi batal. Jadi kalau sekiranya imam dalam keadaan baru nak bangkit tapi tak bangkit lagi, makmum pun dah perasan lah, macam imam tu macam nak bangkit terus, subhanallah cepat-cepat. Jadi makmum pun sebenarnya dia tak duduk lagi, tapi dia nampak macam imam nak bangkit terus lah, dia subhanallah cepat-cepat. Jadi imam ketika dia duduk, sebelum dia sempat sempurna dalam keadaan berdiri, maka keadaan itu diharuskan untuk pergerakan tersebut. Boleh dia duduk balik sekejap sebab dia tak bangkit lagi, dia baru dekat jangka nak bangkit tapi tak berdiri betul, maka dia boleh duduk balik. Dan itu diharuskan bagi imam dalam keadaan begitu, dan makmum terus mengikut imam dalam keadaan tersebut. Jadi dua keadaan itulah bagi imam kalau sekiranya berlaku kelupaan sebegitu rupa. Baik, kemudian soalan yang kedua, lebih kurang makmum, soalan makmum juga tadi ni, yang pertama tadi. Jadi kalau kita masuk masjid, kemudian kita dapati ada makmum yang sedang solat lah, tak kira sembahyang sunat ke apa lah, kita nak lantik dia jadi imam. Kemudian kita duduk sebelah dia. Duduk sebelah dia. Jadi Cik Rosli Rahman tanya tadi, kalau kita tak cuik macam mana? Kita tak cuik. Baik, cuik tu bukan hukumnya wajib. Tak. Cuik tu hanya nak menyedarkan hak yang seseorang itu sedang dilantik menjadi imam. Jadi kalau dia duduk sebelah, Allahu Akbar. Dan hak yang kita lantik imam pun dah perasan, kita tak cuik dia pun tak menjadi satu kesalahan dan tak perlu pun. Yang penting dia tahu bahawasanya dia telah pun dilantik menjadi imam sebab kita duduk sebelah dengan dia. Angkat takbir sebelah dia. Okey, jadi cuik itu adalah hukumnya harus saja. Untuk mengingatkan hak yang kita lantik, hak jemaah ataupun orang yang solat tu tadi, untuk kita lantik dia jadi imam. Baik, kemudian soalan seterusnya, adakah perlu orang yang kita lantik jadi imam ni niat imam? Dia ada dua keadaan. Sama ada dia nak niat pun tak apa, tak niat pun tak apa. Keadaan kedua. Keadaan pertama, kalau dia niat, dia dapat pahala. Kalau dia tak niat pun, dia dapat pahala jemaah juga. Tapi makmum wajib, kalau kata dia nak ikut imam tu, maka dia wajib niat jadi makmum. Tapi bagi imam, tak.
2: Tapi macam mana Ustaz? Ya, kalau kita nak niat imam tu macam mana Ustaz?
0: Maknanya dalam waktu kita sedang dia ada, aku jadi imam ni. Cukup kita kata aku jadi imam. Cukup. Dan itu saja. Dia tak perlu sahaja aku jadi imam. Tak perlu dah. Tak perlu tertib sangat. Maknanya kita khasat saja aku jadi imam. Sekarang ni maknanya kita nak bimbing dia. Kita pun dah mula baca slow, nak bagi dia sempat ikut kita. Tu. Maknanya bila kita dah ada reaksi, yang mana kita telah khasat yang kita nak imamkan dia, maka itu dah dikira niat sebagai imam. Tak perlu lafaz apa-apa lah. Cukup dengan khasat di dalam hati. Sebab lafaz tu hukumnya untuk membantu niat saja. Tapi yang dimaksudkan ni ialah khasdu syaikh muqtari nabi fi'ali. Mana khasat sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Mana khasat dalam hati itu dah memadai. Dan itulah niat yang sebenarnya. Wallahualam.
2: Baik Ustaz, kita nak teruskan. Saya bersihkan kiriman soalan di Facebook Live Muntara FM. Ini ada soalan daripada Mami G Joshtang Pulau Pinang ni, katanya nak tanya, Mami semayang isyak 4 rakaat, sampai rakaat yang ketiga tu Mami terlupa nak sujud. Sujud yang kedua, rakaat yang ketiga tu Mami lupa nak sujud yang kedua. Jadi Mami tambah lagi satu rakaat. Jadi semuanya 5 rakaat dah. Sah dah solat Mami tu? Dan adakah Mami kena buat sunat apa, sujud sahwi tu sebagainya? Minta penjelasan dia Ustaz. Dia lupa nak sujud yang kedua tu, dia tambah lagi satu rakaat.
0: Maknanya bangkit-bangkit tu baru tengok, tadi aku sujud sekali. Maknanya dia tambah satu rakaat tu, maka perbuatan tersebut betul. Dan solat itu sah. Sebab hak yang tak cukup syarat tadi ni, maka tak dikira rakaat tersebut. Rakaat yang ketiga dia tak sujud sekali lagi itu tak dikira, maka dia tambah satu rakaat itu, maka itu adalah satu perbuatan yang betul. Dan adakah perlu sujud sahwi? Maka hukumnya sunat. sunat kerana dia dalam keadaan lupa. Dia dalam keadaan terlupa kemudian dia ingat balik, maka hukumnya adalah sunat.
2: Okey, baik. Itu okay. Di Facebook Live Travel kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, Tuan Roni ya, kita. Malam. Baik, silakan soalan untuk Ustaz.
4: Ya, assalamualaikum Tuan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ya, silakan. Ustaz, saya ada dua soalan nak tanya. Untuk anak-anak yang istimewa ni, kan? Satu berkenaan dengan hadas yang mana kalau dia dah matang kan, dia dah cukup umur dan anak semua ni lelaki lah, okay, ataupun perempuan, kalau sekiranya dia dah matang, macam mana kalau kita nak uruskan dia, macam dia nak berhadas besar ni, macam nak mandi wajib ke, kan? Sebab anak semua ni dia tak boleh, dia ada masalah pembelajaran, dia tak boleh faham apa yang kita cakap dengan dia, dan dia tak boleh bercakap, dia non-verbal, dia tak boleh cakap. Okay, itu yang pertama no, berkenaan hadas. Yang kedua berkenaan mahram. Sekiranya penjaga atau waris dia dah meninggal dunia dan anak istimewa ni dijaga oleh mungkin saudara mara, kan? Jadi perbatasan mahram tu macam mana tu? Kalau contoh abang dia dah kahwin dan adik lelaki dia duduk dengan dia, jadi apa macam mana perbatasan mahram tu? Kalau boleh kah dia duduk sekali dengan
0: sebelum tu saya nak tanya, anak istimewa ni umur dia berapa?
4: Sekarang ni umur 12 tahun.
0: 12 tahun, okey.
4: Ya.
0: Maknanya dalam sudut kefahaman dia macam mana? Dalam sudut dia bagi kita bagi arahan, dia boleh ikut ke ataupun dia macam kurang boleh fokus
4: keadaan? Dia sangat tak boleh, Ustaz. Dia untuk uruskan diri pun tak boleh. Macam kalau nak berok ke kan, kencing, kita kena buat untuk dia. Tapi macam bila dia kencing, saya kata kencing basuh, dia tahulah basuh, tapi basuh cara dia kan, kita tengok kena tempat yang ada hadas tu, cukup lah. Tapi kadang nak berok tu tak boleh, apatah lagi kalau nak kita nak ajak dia nak mandi wajib, sebab dia tak boleh membaca, tak boleh bercakap. Susah Ustaz nak bagi tahu, harap Ustaz faham lah kalau yang masalah pembelajaran ni, dan dia hyper, macam itulah nak bagi tahu.
2: Baik. Terima kasih Tuan Roni untuk soalan hari ini.
4: Ya. Okey, baik.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, insyaAllah Ustaz. Pertama sekali, kita ucapkan tahniah kerana Allah Ta'ala uji Tuhan dengan anak istimewa. InsyaAllah ada pahala yang besar yang sentiasa menanti. Yang penting sabar yang kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Baik, atas persoalan-persoalan itu tadi, dan saya dapat latar belakang. Yang pertama, anak tu, status anak tu. Sebab tu kita di Jabatan Mufti ada kita keluarkan juga satu buku panduan, garis panduan berkenaan dengan menguruskan anak-anak yang berkeadaan yang sebegini, anak istimewa ni, termasuklah autism dan sebagainya. Dan ada beberapa peringkat yang kita temui kalau sekiranya anak-anak itu dia termasuk dalam golongan yang kurang mampu untuk menguruskan dirinya sendiri, maka terangkatlah dia punya taklif. Taklif maksudnya tanggungjawab untuk melaksanakan ibadah itu terangkat daripada diri dia. Dia masuk macam orang yang belum mumais lah, dalam keadaan budak yang belum mumais, walaupun dia punya umur 12 tahun. Kalau ikut anak-anak biasa, 12 tahun tu dah mampu untuk mengurus diri sendiri. Tapi kalau sekiranya dia masih lagi belum sampai kepada tahap, nanti insyaAllah dia ada perkembangan tapi lambat sikit. Cuma kita kena sabar. Cuma kalau sekiranya dalam tempoh masa ni dia masih lagi belum boleh memahami secara keseluruhan ataupun secara tepat dengan arahan-arahan yang diberikan, maka dia termasuk dalam kelompok anak-anak yang tak mumais lagi dan sunat ibadat dan sebagainya. Cuma kita boleh ajak, kita boleh didik supaya dia terbiasa untuk beramal. Okey, so maknanya soalan yang pertama tadi, dah sudah hadas apa semua, kita bantulah, kan? Dan kalau sekiranya dia tak sempurna, dia termasuk dalam kelompok orang yang terangkat dari sudut hukum pada peringkat awalan ni, sebab dia tak sampai ke peringkat orang yang betul-betul mumais lagi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut mahram pula. Dari sudut mahram sama juga, dia kalau sekiranya dia masih lagi tak ada sifat nafsu yang ada pada diri dia, dan ada juga sekarang kadang-kadang ni yang kita pernah buat kajian, anak-anak yang dia tak mumais lagi sebab dia termasuk dalam lembam dan sebagainya, tetapi dia ada nafsu, Dan nafsu. Jadi bila dia ada sifat nafsu tu, maka dia termasuk dalam kelompok orang yang ada, yang perlu dijagalah dari sudut aurat batasannya supaya tak terangsang. Jadi kalau sekiranya dia termasuk di kalangan orang yang tak ada apa-apa lah, maknanya dia masih lagi bukan saja dari sudut apa nama, dia ni tak memais dalam sudut pemikiran dia, termasuk daripada nafsu dia, maka dalam sudut aurat pun masih lagi dikira terlepas hukum dia. Tapi kalau dia dah ada rangsangan, macam duk tengok, kalau kita pun boleh perasan, kalau kata apa nama, kemaluan dia pun ada, orang kata ada perubahan lah kalau sentuh wanita ataupun orang berlainan jantina, maka di situ dia ada rangsangan, maka kita kena berhati-hati dan jagalah batasan auratnya sebagaimana aurat-aurat orang biasa juga, kalau dia melibatkan mahram dan sebagainya. Jadi tengok kepada perkembangan semasa, dan kita kalau boleh kita rujuklah pada pandangan doktor-doktor pakar berkenaan dengan status anak tersebut, adakah dia dah termasuk dalam kategori orang yang peringkat mumais ataupun peringkat yang kedua dan ketiga, sebab kita ada tiga peringkat kanak-kanak yang sebegini rupa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu untuk kita dapat jaga amanah ni dengan sebaik-baiknya, kerana mereka ada anak syurga. Mudah-mudahan dengan kita sabar menjaga mereka, Allah Ta'ala punyakan syurga yang terbaik untuk kita. Wallahualam.
2: Baik, alhamdulillah. Ustaz, kita nak terima mungkin pemanggil yang terakhir untuk pagi ni. Assalamualaikum, siapa di talian?
5: Waalaikumsalam.
2: Cik Masam Osman, boleh silakan soalan untuk Ustaz.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan.
5: Saya nak tanya berkenaan dengan tugas-tugas imam. Tugas-tugas imam dalam mengimamkan solat fardu, solat jemaat dan apa-apa solat sunat berjemaah yang lain di masjid, sekurang-kurangnya 40 waktu dalam sebulan. Imam hendaklah mendapatkan penggantinya sekiranya dia dapat bertugas seperti yang dijadualkan oleh pentadbiran karya. Soalannya, sekiranya imam tidak mengikut jadual tugasan yang ditetapkan dan tidak mendapatkan imam penggantinya serta tidak berpakaian kemas sewaktu bertugas, sebaik-baiknya cubah khas ke masjid. Sanggup pula pakai baju yang agak lusuh waktu tugas. Apa hukumnya Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ya, isu berkaitan kepimpinan imam ni.
0: Kepimpinan imam memang kena, orang kata apa, dia kena jadi contoh kan. Baik, balik kepada persoalan tadi, tanggungjawab imam. Apabila imam itu dilantik, lainlah kalau imam jenis tolak-tolak tu dia tak ada tanggungjawab. Kan, kalau kata di surau ke tak ada lantik imam yang khusus, itu tak menjadi persoalan. Dan kita tak boleh nak salahkan dia sebab dia bukan imam yang dilantik. Tapi kalau imam yang telah dilantik dapat pula surat tauliahnya untuk menjadi imam, dapat pula allowance dia, maka yang ni dia tertakluk kepada amanah tugas. Maka dia menjadi satu tanggungjawab yang mesti dia turuti. Bukan kata imam, orang lain pun, tempat kerja yang lain pun samalah. Bila kita dah komitmen ataupun telah diberikan satu tugasan, maka kita kena jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi imam tu sepatutnya kena sentiasa dimotivasikanlah. Biasanya jawatan kuasa masjid ni, pengurusi dan sebagainya, mereka berhaklah untuk memberi teguran, nasihat dan juga bimbingan kepada imam-imam kita ni, supaya mereka menjalankan amanah ni dengan sebaik-baiknya. Jadi sebenarnya imam ni tugas yang mulia. Dia dapat dua. Kalau dia dapat allowance lagi, dia dapat dua. Akhirat dapat, dunia pun dapat. Orang lain sembahyang tak dapat allowance, dia sembahyang dapat allowance. Subhanallah. Maknanya dia kena bersyukurlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan itu. Tapi dia kena jaga-jaga. Kadang-kadang ibadat yang dia buat tu, kalau dia tak jaga amanah, maka berdosa lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Haji Abdul Halim, Penolong Mufti Kanan Unit Buhus Jatuh Mufti Berbinang, untuk berkongsian kita dengan kalam Ustaz pada minggu ini. Terima kasih kepada anda yang sudi hantarkan kiriman soalan-soalan untuk ruangan kalam Ustaz pada minggu ini. Ada yang tak sempat nak dijawab, tapi tak apa, insyaAllah minggu hadapan kita kembali bersiaran seperti biasa hari Jumaat 11 pagi kalam Ustaz dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian untuk minggu ini Ustaz.
0: Terima kasih kembali,
2: insyaAllah. InsyaAllah teruskan kesetiaan bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rancangan Kalam Ustaz ini dicayakan dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang. FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Diraja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk Sidang Plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intraserantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patin berkata, siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bahagian bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mak Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, kita dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor P-Hailing ni lah, yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada kepada komuniti Pihiling. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIP, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Muhammad Yusri Maimun berkata, sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah, sekarang ini sangat memberasankan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak menghargai dan seronok dengan adanya Barakah Pit Stop ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajan Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susulan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya, langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata, langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya, bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, terbantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat, gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kuasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami menterhadap gencatan senjata. Beliau juga maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerusakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Selat Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagri berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jags menuju ke Selat Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Hamir, Sirik dan Pulau Qasim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dalam perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3, main nak habar. Turi ada yang main.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari. Okey, untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz juga yang mendengarkan melalui radio online kita di rtmclick.gov.my ataupun melalui apps RTM Click kita. Okey, baik. Mimi bersama dengan anda sehingga jam 3 petang nanti. Dan untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.17 minit tengah hari. Dan insyaAllah kita juga akan bersiaran langsung melalui khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan Bambam dan juga Q nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Mimi di Drive FM segalanya untukmu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

Adrian, money no talk. Tak ada duit jangan duk cakap. Duduk diam-diam sudah orang pun tak sakit hati, kita pun tak sakit hati. Kalau ada duit banyak, lagi kita duk cakap, orang pun dengar, ui banyaknya duit dia. Nak buat loan lah, nak pinjam lah, nak rembat lah, semua ada. Time tu pun scammer pun cukup berkenan. Scammer cukup berkenan kalau tahu kita ada duit banyak. Jadi no money no talk. Kita buat-buat tak ada duit, kita jangan duk cakap banyak. Okay, apa pun yang kita lakukan, kita kena sentiasa lebih berhati-hati. Sebab mata kiri kanan atas bawah semua akan memerhati kita. Kadang-kadang orang kata dinding pun boleh bercakap kan. Tembok besi pun boleh dengar kan. Kaca pun boleh berbicara. Jadi kita kenalah lebih berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Sebab apa, scammer ni dia ni tak peduli pun ada duit ke tak ada duit ke. Dia jenis orang kata apa, macam jalak lah, tabuk macam tu je kan. Nasib lah nak kena tak kena. Kena kalau dapat lekem sang. Kalau tak kena, takat tu je lah. Jadi kita ni umpama ikan-ikan tu, kenalah berhati-hati supaya kita tidak menjadi mangsa scammer-scammer ni. Okay, baik-baik. Apapun saudara, untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan kami di Metro FM, terima kasih banyak-banyak. Baik, MyCard versi baru dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Yang mana MyCard baru dijangka akan mula diperkenalkan pada bulan depan, yang mana akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard yang sedia ada ni. Yang mana Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badru Hisham alias berkata, antara ciri-ciri keselamatan baru yang diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, guiluchi, teks mikro, card respon pantas ataupun QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan chip dengan tahap ekspresi yang dipertingkatkan. Yang pastinya ia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Jadi pelancarannya akan diumumkan nanti. Kita harap sabar dan diharapkan berita baik ini juga akan dapat meningkatkan lagi tahap keselamatan ciri MyCard kita ni. Sebab kalau kata dengan MyCard ni kan, kita risau macam-macam. Hilang saja IC benda pertama sekali, kalau cari tak jumpa, dah punggah sana punggah sini, cari sana cari sini tak jumpa juga, cepat-cepatlah buat laporan polis. Tambah pula lah ni MyCard kita ni ada subsidi, takut disalah guna orang yang tidak sepatutnya. Tata tengok, subsidi kita untuk petrol dah pun habis. Tinggal lagi IC merata, orang lain tolong pakai kan. Jadi kita kena berhati-hati selalu. Pastikan MyCard tu adalah hak milik kita, kita yang jaga, kita yang simpan. Jangan bagi dekat orang yang kita tak kenal. Terutama sekali nombor IC kita tu, bahaya tu. Dia boleh buat transaksi macam-macam dengan menggunakan nombor kad pengenalan kita. Okay, baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita ni. Dia bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kita akan bersama Metro FM, segalanya untukmu.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itulah saya bersama dengan The Ramlees ataupun The Lomasa menghiburkan anda semua. Baik, saudara, sambil-sambil itu Mimin apa kongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Okey, di Pulau Pinang khususnya di sebelah pulau di Jalan Tanjung Tokong nak menghala ke Batu Feringgi, Tanjung Bunga, nampaknya kenderaan bergerak sedikit perlahan di beberapa tempat dan juga kawasan. Seterusnya di Jalan Gotlip juga kenderaan bergerak perlahan di situ, mungkin disebabkan pelajar balik sekolah kot. Seterusnya di Jalan Sport Lines, di Jalan Scotland, di Jalan Scotland nak menghala ke Batu Lancang juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Begitu juga di Jalan Masjid Negeri, kenderaan juga dilaporkan bergerak perlahan berhampiran dengan Masjid Negeri. Di Jalan Hitam juga kenderaan bergerak perlahan, di Lorong Batu Lancang juga bergerak perlahan. Di Lebuh Raya, Tentek juga bergerak perlahan. Mungkin disebabkan pelajar dah mula balik ke sekolah ya. Dan seterusnya lagi di jalan mana lagi Mimin nak kongsikan. Ini dia di Lebuh Chulia juga kenderaan bergerak perlahan di beberapa tempat dan juga kawasan. Di Lebuh Raya, Tun Dr. Lim Chong Yu nak menghala ke Pekalan West juga kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya di atas jambatan Pulau Pinang, kenderaan dilaporkan lancar cuma sedikit perlahan. Di Jalan Tun Dr. Awang, dari Bayar Lepas nak menghala ke, dari mana ni? Dari Relau ya, nak menghala ke Bayar Lepas, kenderaan bergerak sedikit perlahan. Okey, di atas jambatan kenderaan lancar untuk jambatan 1 dan juga jambatan 2. Di Lebuh Raya Utara Selatan juga dilaporkan lancar cuma dari beberapa tempat dan juga kawasan saja, kenderaan bergerak sedikit perlahan. Di sebelah seberang pula, iaitu berdekatan dengan Bukit Minyak, untuk kedua-dua hala kenderaan dilaporkan bergerak perlahan. Di Jalan Baru juga kenderaan bergerak perlahan. Di Pematang Pauh juga sama. Okey, apapun untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Pastikan anda menjadi pemandu yang berhemah. Bawa banyak bersabar. Yang mana nak pergi menunaikan solat Jumaat di masjid berhampiran dengan anda, pastikan anda orang kata parking kereta betul-betul. Jangan lupa kunci kereta, jangan lupa kunci motor. Kadang-kadang bila habis semayang tu kunci motor tu tinggal je, kunci tu dekat motor tu kan. Tak tahu saat ni keluar-keluar tengok-tengok tinggal tapak je kunci, tak ada motor, tak ada helmet pun hilang. Jadi pastikan semuanya berada dalam keadaan baik-baik. Begitu juga dengan kenderaan, jangan blocking jalan utama, jangan blok rumah orang, jangan blok pagar rumah orang. Yang mana pergi solat Jumaat tu kan, nanti orang marah. Parkinglah dekat tempat yang sepatutnya, yang tidak mengganggu lalu lintas jalan utama kita. Okay? Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita di Mutra FM, segalanya untukmu. Ini dia Bruno Mars, I Just Might Try.

Miad. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan yang sempurna, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian solat, jadikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara dan keutamaan bagi kami, serta kemuliaan dan darjat yang tinggi dan terpuji. Kurniakanlah kepada baginda makam yang terpuji yang engkau telah janjikan, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Alhamdulillah saudara, demikian tadi sidang pendengar yang dihormati sekalian, azan yang pertama yang dilakukan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini itu Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidi. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami secara langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut, dan insyaAllah sebentar lagi khatib yang bertugas akan menyentuh berkaitan dengan tajuk khutbah pada hari ini, iaitu ibu ayah talian hayat dunia dan akhirat, dan menyentuh berkenaan dengan tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi, iaitu berkenaan dengan kelalaian seseorang anak terhadap kedua ibu bapa, dan juga menghargai ibu dan ayah yang pasti juga menjadi tanggungjawab kepada anak-anaknya, namun disebabkan anak-anak yang terlalu sibuk sehingga akan mengabaikan, melalaikan dan juga tidak menghargai ibu dan ayah, itu yang akan disentuh oleh khatib yang akan bertugas pada hari ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waghfid lahuma janahadh-dhulli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maksudnya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dan penuhkanlah kerendahan diri, dan ucapkanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhan, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku semasa kecil di dunia dan di akhirat. Sebut berkaitan dengan ibu ayah talian hayat dunia dan akhirat, yang mana seseorang yang sempat bersama dan berbakti kepada kedua ibu bapanya merupakan orang yang sangat bertuah dan beruntung. Ini kerana Nabi SAW pernah menyatakan orang yang hina adalah orang yang sempat bersama ibu bapanya, tetapi kesempatan yang ada itu tidak membolehkan dia untuk dimasukkan ke dalam syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud kehinaan, kehinaan dan kehinaan. Baginda ditanya, siapa yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk ke syurga. Riwayat Muslim. Dan berdasarkan apa yang disebut ataupun disampaikan oleh Abu Hurairah sebentar tadi, yang mana ini menunjukkan bahawasanya kehinaan bagi mereka yang masih mempunyai ibu dan ayah namun langsung tidak berbakti, bahkan tidak meminta redha daripada kedua ibu bapa. Dan ini antara yang akan dikupaskan oleh khatib yang bertugas pada hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bawakan untuk anda semua pendengar-pendengar Metro FM langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Dan kita nak sentuh juga berkaitan dengan khidmat bakti, khidmat bakti anak-anak terhadap kedua ibu bapa yang masih lagi hidup, berlaku baik ataupun berbuat baik kepada mereka dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah pernyatakan yang bermaksud dalam surah Al-Isra, dan Tuhanmu telah perintah takkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, dan jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah kamu berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun dan perkataan ham, dan janganlah kamu menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Jadi insyaAllah kita akan dengarkan kupasan yang lebih mendalam lagi oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Isa bin Ismail. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan dengarkan azan yang kedua yang akan dilaungkan oleh Ustaz Muhammad Afiq bin Zaidi langsung terus dari Dewan Utama, Dewan Solat Utama Masjid Habib daerah Timur Laut. Jadi insyaAllah saudara sidang pendengar Mutra FM yang dihormati sekalian, kita bawakan untuk anda langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut secara langsung khutbah Jumaat. Dan insyaAllah antara yang intipati yang akan dikongsikan
oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Ibu Ayah Talian Hayat Dunia

dan akhirat. Dan insyaAllah kita akan terus ke Dewan Solat Utama kita untuk kita dengarkan azan kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas untuk hari ini. Jadi insyaAllah teruskan bersama-sama dengan kami langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut.

Khatib ingin mengingatkan sidang hadirin agar memberikan perhatian sepenuhnya terhadap khutbah pada hari ini. Pinjamkan seketika telinga dan hati. Semoga setiap peringatan yang akan disampaikan dapat menyentuh jiwa dan mencetus kesedaran. Khutbah Jumaat minggu ini akan membicarakan tajuk Ibu Ayah Talian Hayat Dunia dan Akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini manusia sentiasa mencari tempat bergantung. Ketika susah, kita mencari bantuan. Ketika lemah, kita mencari kekuatan. Namun dalam kita sibuk mencari sokongan di luar, kita sering terlupa bahawa ibu dan ayah adalah talian hayat yang paling dekat dengan kita. Mereka bukan sekadar melahirkan dan membesarkan kita, tetapi sentiasa mengiringi kehidupan sejak detik pertama kita mengenal dunia. Mereka bangkit ketika kita tiada daya, menjadi benteng ketika kita lemah, dan berjaga saat kita lena. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada kalanya kita sering lalai dalam menghargai ibu dan ayah kerana terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga terlupa mengenang jasa insan yang telah banyak berkorban. Buktinya, dalam kehidupan seharian kita mudah meluangkan masa untuk orang lain tetapi terasa berat untuk bersama mereka. Kita segera menyahut panggilan dunia namun sering menangguh keperluan ibu dan ayah. Sedangkan suatu ketika dahulu mereka sentiasa mendahulukan kita tanpa keluh dan resah. Ini suatu realiti yang membimbangkan yang berlaku kepada kan mengejar kejayaan dan tuntutan hidup menyebabkan ramai dalam kalangan kita semakin jauh daripada ibu dan ayah. Ada yang hanya mampu bertanya khabar melalui mesej ringkas tetapi jarang meluangkan masa untuk pulang menjenguk dan bermalam bersama. Ada ibu dan ayah yang menunggu panggilan anak-anak namun yang tiba hanyalah kesunyian. Lebih menyedihkan, terdapat dalam kalangan warga emas yang terpaksa menghabiskan sisa usia di pusat-pusat penjagaan bukan kerana tiada anak tetapi kerana kurangnya perhatian dan kasih sayang daripada anak-anak sendiri. Inilah hakikat yang perlu kita renungi. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kedudukan ibu dan ayah pada tempat yang sangat tinggi. Bahkan perintah berbuat baik kepada mereka disebut seiring dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya yang telah dibacakan dalam mukaddimah khutbah yang bermaksud, dan Tuhan kamu telah perintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu sebaik-baiknya. Surah Al-Isra ayat ke-23. Larangan ini menunjukkan bahawa menjaga hati ibu dan ayah bukanlah perkara kecil. Bahkan sekecil-kecil ucapan pun akan diambil kira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintah berbuat baik kepada ibu dan ayah ini bukan sekadar tuntutan yang disebut di dalam Al-Quran, bahkan realiti yang telah dibuktikan dalam kehidupan generasi terdahulu. Seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qurni tidak dikenali di bumi tetapi terkenal di langit kerana baktinya kepada seorang ibu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti mana dalam riwayat Imam Muslim, lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Maksudnya dia mempunyai seorang ibu dan dia sangat berbakti kepadanya. Sekiranya dia bersumpah kepada Allah, nescaya Allah akan memakbulkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kisah ini memberikan pengajaran bahawa kemuliaan seseorang bukan terletak kepada kemasyuran tetapi pada ketaatan dan pengorbanan, khususnya kepada ibu dan ayah. Inilah kemuliaan sebenar, bukan pada nama yang disebut manusia tetapi pada bakti pada ibu bapa yang Allah

redha. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, ibu dan ayah bukan sekadar talian hayat di dunia, bahkan menjadi sebab keberkatan hidup dan kebahagiaan di akhirat. Selagi mereka masih hidup, itulah peluang yang Allah berikan untuk kita berbakti dan meraih redanya. Jangan kita bertangguh, kerana apabila mereka telah tiada, yang tinggal hanyalah doa dan harapan. Oleh itu, hargailah peluang yang masih ada, jagalah tutur kata, ringankan bebanan mereka dan luangkanlah masa bersama mereka. Namun jika mereka telah tiada, teruskanlah berbakti dengan doa dan amal kebajikan. Itulah tanda hubungan yang tidak terputus. Bahkan ia merupakan talian hayat yang menghubungkan kita dengan mereka di alam sana. Muslimin sidang hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, berikut beberapa pengajaran untuk renungan bersama. Pertama, ibu dan ayah adalah talian hayat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka jangan sekali-kali kita memutuskannya. Yang kedua, berbakti kepada ibu dan ayah merupakan perintah besar dalam Islam yang menentukan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hubungan dengan ibu dan ayah berterusan hingga ke akhirat melalui doa dan amal kebajikan anak-anak. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqfid lahumā janāḥaz dhulli minar raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Shadaqallāhu al-'aẓīm. Maksudnya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kerendahan diri, dan ucapkanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku semasa kecil. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله داعيًا إلى سراج منير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. Muslimin yang dirahmati Allah, Mesyuarat Khas Jawatan Kawasan Fatwa Negeri Pulau Pinang Bilangan 3 tahun 2024 yang bersidang pada 26 November 2024 memutuskan bahawa hukum kunjung ke rumah ibadah bukan Islam yakni ribi adalah tidak diharuskan kecuali bagi tujuan tertentu seperti pembelajaran dan memahami budaya dengan syarat tidak membawa kepada fitnah, tidak menimbulkan kecenderungan membenarkan amalan keagamaan mereka serta tidak mengabaikan syariat Islam. Bahkan kunjungan tanpa tujuan yang jelas adalah tidak digalakkan. Begitu juga diharamkan membawa kanak-kanak yang belum memais ke ribi berkunjung bagi menyertai upacara keagamaan khususnya pada hari perayaan, memakai pakaian atau simbol agama lain, melakukan ritual seperti menyalakan lilin atau colok, melakukan perbuatan yang mengagungkan berhala serta bertujuan mencari ketenangan melalui amalan seperti meditasi diribi. Namun diharuskan pemimpin Islam menghadiri jemputan rasmi dengan menjaga batas syariat tanpa terlibat dalam ritual dan dibolehkan mematuhi etika pakaian serta kebersihan yang ditetapkan kerana ia bersifat adat semata-mata. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا ولاية فلاو بينانغ آمنا مطمئنا سخاء الرخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبوه دولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim dan kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Raja Zari Sofia wa kadzalika sahibil fakhamah tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib yang dipertua negeri Pulau Pinang dan yang mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, mengeluarkan zakat, melalui zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian, serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi ummah di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.
1: Alhamdulillah, saudara, demikian tadi saya langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut, mewakili rakan-rakan dan juga kru teknikal bertugas bersama dengan penerbit Encik Tengku Amri Norman Tengku Arifin dan juga bersama dengan tim teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Maliza. Mohon ampun dan maaf saat ini ada kesalahan sepanjang kami kendalikan majlis, kami sepanjang kami kendalikan saya langsung untuk hari ini, dan insyaAllah kita kembali semula bersama dengan Mimi di Konti Jam Bermuah. Silakan Mimi.
2: Baik, terima kasih Fadil Muhammad dan juga rakan-rakan di Masjid Habib daerah Timur Laut. Terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Inilah Mutiara FM.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk menakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: RFM segalanya untuk bersyukur. Alhamdulillah untuk anda yang mungkin dah pun selesai menunaikan solat Jumaat dan juga Zohor yang baru saja keluar ke masjid. Alhamdulillah. Jadi pastikan perjalanan anda itu penuh dengan berhati-hati. Nak balik ke rumah, nak balik ke pejabat dan nak meneruskan urusan anda. Baik, apapun untuk anda, kembali bersama dengan Mimi di Mutiara FM ini sehingga jam 3 petang. Mimi temankan anda merusi Fokus Mutiara untuk edisi Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM segalanya.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang weh. Krem kaki.
4: Bayangkan 1 kilo eh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
3: Teruk weh.
2: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Metro FM segalanya untukmu. Baik, saudara, tarikh lihat anak bulan Zulhijjah pada 17 Mei nanti. Bagi tahun ini yang mana ditetapkan pada hari Ahad 17 Mei bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah di 29 lokasi di seluruh negara. Jadi pejabat penyimpan mohon besar raja-raja dalam kenyataannya hari ini memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah iaitu 1 Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta television. Jadi bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan mohon besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baik, Majlis Raja-Raja juga telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Baik, untuk anda semua, terus stay bersama dengan kami di Metro FM segalanya.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untuk...

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

Mujur FM segalanya untukmu. Baik saudara, susulan yang Mimi bagi tahu tadi tentang MyCard versi baru yang dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Ini dia, semua pemegang MyCard lama di negara ini tidak diwajibkan untuk menukar kepada MyCard baru menjelang pelancarannya pada 1 Jun depan, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jadi memiliki MyCard adalah satu kewajipan, tetapi tidak disebut semua rakyat perlu menukar kad secara serentak, iaitu pada hari ataupun tarikh pelancaran kad baru itu. Jadi dia juga, beliau juga minta janganlah berpusu-pusu pergi ke JPN untuk tukar. Ambillah sedikit masa, yang mana undang-undang tidak mengatakan mulai 1 Jun apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib terus menukar kad mereka. Beliau juga berkata demikian pada sidang media selepas lawatannya ke Komplek Custom Immigration dan Quarantine Bangunan Sultan Iskandar dan Stesen Bukit Cagar bagi meninjau projek sistem transit rapid link di Johor Bahru, Singapura hari ini. Dan beliau juga berkata pemilikan MyCard diwajibkan bagi individu apabila mencapai usia 12 tahun, dan ketika ini terdapat lebih 20 juta rakyat di negara ini memiliki kad pengenalan tersebut. Itu dia. Baik, untuk anda semua, jadi pada 1 Jun nanti janganlah ada berebut-rebut nak tukar MyCard baru, okey? Kita relax-relax, chill-chill dulu bagi adik-adik yang dah pun capai umur 12 tahun untuk tukar MyCard baru. Untuk hotline tu, kita relax-relax dulu, okey? Jom, kita nak teruskan lagi hiburan. Terus stay bersama dengan Mimi di Mujur FM. Segalanya untukmu.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. On your mark, get set.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untukmu. Baik, saudara, jangan lupa jam 3 petang nanti kita akan ikuti titian Adin menerusi tahsin Al-Quran hari ini, insya-Allah bersama dengan Amin dan juga Ustaz Hanif Azmir bin Hasim Al-Hafiz menerusi surah Ghafir ayat 6 hingga 7. Jadi untuk anda semua nanti bolehlah terus setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk hubungi menerusi ruangan tahsin Al-Quran di talian 0421073 89. Terus setia bersama dengan kami di Metro FM segalanya untuk

Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran. Setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Baiklah saudara, nampaknya pejam celik. Sekejap saja masa berjalan dengan begitu pantas sekali. Terima kasih untuk anda yang temankan Mimi menerusi Fokus Mutiara. Seawal jam 10 pagi tadi, sampailah menghampiri jam 3 petang hari ini. InsyaAllah, selepas ini rakan setugas Amin dan Amin akan menemani anda merusi kru petang sehingga jam 8 malam. InsyaAllah, okay, apapun untuk anda semua, jaga diri baik-baik. Kita jumpa lagi hari Sabtu malam. Esok malam Mimi akan bersama dengan anda seawal jam 6 petang sampai jam 12 tengah malam. Kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.
1: Segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Seperti biasa, selalunya waktu-waktu sebegini kita berada dalam ruangan tahsin Al-Quran 34. Akan tetapi untuk hari ini, untuk tuan-tuan dan puan, alhamdulillah yang mana rakan-rakan yang mungkin setia dengan program tahsin Al-Quran, dah bersedia dengan mushaf masing-masing nak semak sambungan surah Ghafir ayat 6 hingga 7. Duka cita dimaklumkan untuk anda semua. Untuk hari ini tak ada untuk hari ini kita tangguhkan pengajian kita minggu hadapan. Jadi insyaAllah jangan sedih-sedih, ulang kaji sendiri dulu. InsyaAllah nanti minggu hadapan nanti kita terus bersama-sama murabbi kita untuk kita nak semak sambungan surah bacaan kita, surah Ghafir ayat 6 hingga 7. Mutra FM, segalanya untukmu.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

pada hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam,

segala kesilapan dan dosa-dosa kita. Marilah kita memohon keampunan di hadapan Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan Dia. Mudah-mudahan kita terima.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Putera FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua hingga jam 8 malam dalam petang kru dan apapun. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Dan ada ramai juga rakan-rakan kita yang bertanyakan saudara-saudara kita yang dah bersedia untuk tahsin Al-Quran. Ada ke tidak, Amin, untuk hari ini tahsin Al-Quran untuk kita nak semak bacaan bersama-sama ni? Allahu Akbar, minta maaf untuk anda semua. Untuk tahsin Al-Quran hari ini kita tangguhkan minggu hadapan. Jadi yang mana dah bersedia dengan surah Ghafir, masing-masing nak sambung surah Ghafir ayat 6 hingga 7 dah depan mushaf masing-masing lah ni, nak semak. Tapi tak apa, insyaAllah anda baca terlebih dahulu. InsyaAllah nanti minggu depan nanti kita bersama-sama, okey? Dan apapun untuk anda, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Mutar FM, sekarangnya untukmu.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: perwakilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Karam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua dalam Petang Kru 3 petang hingga 8 malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama di frekuensi 95.7 MHz. Juga untuk anda yang layan kami di RTM Click. Ramai sebenarnya duk tanya ni. Allah amin. Tahsin tak ada ke? Awak tak apa awal-awal? Oh, ni kita dah habak lah ni. Tak ada. Tak ada tau. Jadi untuk anda semua yang menantikan untuk tahsin Al-Quran, nak semak sama-sama, InsyaAllah boleh kita cuba minggu depan, ataupun yang nak tonton kembali untuk minggu lepas di Facebook Live kita ada, boleh scroll balik di Facebook Live kita, semua ada Bicara Prisma yang mana terlepas Merkai Fatwa bersama dengan Datuk Mufti, yang mana terlepas Kalam Ustaz, semua boleh ikuti live di RTM Facebook kita, Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Dan banyak benda lagi yang kita nak sembang dan juga update bersama-sama dengan anda semua. Yang mana yang nak update dekat Amin pula, InsyaAllah boleh hantarkan terus dengan WhatsApp kita di 010-508-0957 untuk anda terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Lompat stesen, pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.

0: Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Putera FM.
3: Yo, Putera FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masuk jam yang kedua Jumaat, edisi 8 Mei 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dekat mana sekarang tu? Ada yang dalam kereta, ada yang dekat rumah, ada yang tengah duk beli barang-barang nak masak dan sebagainya. Ini hari Jumaat kan, so esok ada yang nak buat makan-makan family, ataupun malam ni nak dinner beramai-ramai. Apapun untuk anda semua, semoga apa saja perancangan hampa berjalan dengan baik. Okey, Amin pun insyaAllah baik saja teman hampa semua hingga jam 8 malam. Dan juga hiburan-hiburan terbaik menanti hampa semua. Dan seorang saja kami, seorang sahaja aja petang kru hari ini, sebab nanti Q akan teman hampa semua di sebelah malam Kona Mai 8 malam hingga 12 tengah malam. So terus stay bersama kami di Mutra FM segalanya untukmu.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang, weh. Krem kaki.
3: Bayangkan satu kilo, weh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
2: Teruk, weh.
1: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusof teman apa semua hingga jam 8 malam untuk anda semua yang mungkin dah mula nak bergerak balik. Takut nanti Mi bukannya apa kalau gerak lambat-lambat nanti lepas pukul 5 jam. Ini dah gerak sekarang pun masih lagi duk jam, betul. Sekarang ni kalau kita tengok di beberapa jalan utama, antaranya di Lebuh Raya Lee Chong Yu nak menghala ke Jabatan Pulau Pinang pertama, sudah pun dijangkakan kelewatan kerana yang sudah semakin banyak. Begitu juga dari Batu Maung nak menghala ke Lebuh Raya Lee Chong Yu, Bayan Baru dan juga Bayan Lepas sudah pun semakin meningkat di kedua-dua arah. Untuk anda yang dari Tol Juru nak menghala ke Perempatan Pau, kenderaan sudah pun semakin banyak dan trafik masih lagi lancar dari Permatan Pau hingga ke Sungai Dua. Jadi apapun untuk anda semua, kami doakan semoga pemanduan dan juga perjalanan hampa semua selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Okey, dan 4.30 minit petang nanti macam biasa kita nak ikuti Warta Mutiara, perkembangan-perkembangan terkini di Pulau Pinang untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimash shalati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat 40.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, sekalinya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, sekalinya untuk.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wah!

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. FM.
3: Petang kru, masih lagi Amir Yusof Teban apa semua hingga jam 8 malam. Selamat petang untuk apa semua. Selamat dalam pemanduan untuk nak bergerak pulang. Dah nak pulang ke? Dah nak pulang dalam minggu. Lamin pukul berapa tu? Amin tak apa. Lamin baru masuk kerja. Tak ada eh. Amin masuk pagi juga. Tapi pagi nak masuk ke tengah hari lah. Lepas tu buat kerja penerbitan, drama, rekod itu, rekod ini. Lepas tu baru masuk. Konti pukul 3. Bukannya kami ni pukul 3 on air. Pukul 2.30 baru pacak. Tidak, awal lagi kami dah pacak kan. Sebab nak buat preparation itu, preparation ini. Sama jugalah untuk kawan-kawan meniaga kita. Bukannya pukul 3 meniaga, pukul 3 baru siap itu ini. Tidak, ada setengah tu pagi tu dah settle dah. Potong-potongnya tu, masak itu, masak ini, standby itu, standby ini, barang itu, barang ini. Kan, persediaan itu penting. Apa sajalah, kalau adanya persediaan yang rapi, percayalah dia punya resultnya, dia punya outcome dia, insya Allah memang perfect. Memang top 10 orang kata. Top 10 ke? Bukan top 1 ke? Top 1 insyaAllah. Jadi apapun, pastikan ada persediaan yang terbaik. Okay? Kami pun insyaAllah sentiasa persediaan terbaik untuk apa semua dengan lagu-lagu dan juga hiburan-hiburan terbaik. Dan selepas ini juga kita nak ikuti utama 5 petang Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus stay bersama kami dalam Petang Kru.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jangan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
2: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
2: Saksikan hanya di RTM. Mutiara FM.
4: Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dalam pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Tapi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, utama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawaan tikus yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memenangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi jana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilangki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk apa semua yang mendengarkan sekarang ni. Okey ke? Seronok ke? Selalunya seronok ni kalau Jumaat. Dia tak seronok pasal jam saja, tapi excited nak sampai kat rumah sebab ada yang bercuti esok satu Ahad. Esok ada juga yang nak hadir ke majlis wali matu urus. Esok ada yang nak buat reunion. Esok ada yang nak beli baju, nak shopping dengan anak-anak. Macam-macam lagi lah plan dia tu. Ada yang duk share ni tentatifnya tu. Boy, dahsyat. Kami pun ada juga tentatif tau. Amin, insyaAllah malam ni akan pergi ke airport bayar lepas untuk nak pick up sahabat penyampai radio dari Labuan FM, Hibri. Dan juga dua hari beliau akan berada di Pulau Pinang untuk segmen Silang Budaya, suara bertemu suara, yang itu yang menariknya tu. Dan katanya Hibri dari Labuan ni first time tau datang Penang. Jadi pastinya ada banyak sebenarnya tempat-tempat dan juga makanan-makanan best di Penang ni yang kita nak perkenalkan dekat Hibri. Jadi hampa nak tengok update-update, boleh terus follow kami di semua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Okay, terus layan Petang Kru.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang, weh. Krem kaki.
3: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
2: Teruk, weh.
1: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
4: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusuf masih lagi teman hampa semua untuk jam ini. Dan selalunya untuk anda semua kata amin. Bis on air ada ke tak ada? Ada. Bis on air mestilah kena ada.
5: Bis on air.
2: Cuma dah lambat sikit sebab kita tengah duk perbetul baju ni. Baju ni kalau nak pakai sedap dengan badan kan, dia kena baju yang diukur cantik. Yang orang kata baju-baju tempahan lah. Jadi untuk hari dalam Biz On Air, kita nak mempromosikan pengusaha-pengusaha tempatan kita, yakni Puan Nat. Hello, Assalamualaikum.
6: Hai, waalaikumsalam.
2: Apa khabar Puan Nat?
6: Alhamdulillah baik. Terima kasih.
2: Sama-sama. Ni
6: tu memberi saya ruang dan peluang untuk masuk ke dalam segmen iklan di Mutiara FM ni.
2: Sama-sama Puan Nat. Ni bukannya apa Puan Nat. Orang sebenarnya teruja. Dia tengok, dia depa ni kadang-kadang duk survey, dia kata kalaulah dalam Biz On Air ni ada orang yang peniaga baju pengantin ke, bridal ke, apa semua-semualah. Seronok, kami teringin nak dengar. Jadi itu yang tiba-tiba dapat Puan Nat pula. Oi, rezeki kami lah nak share ni. Apa yang menariknya yang ada dekat butik The Nat Tailor and Bridal ni Puan Nat? Silakan.
6: Okey, saya perkenalkanlah diri saya, nama Nadira. Saya merupakan pemilik butik The Nat Tailor and Bridal. Saya juga merupakan seorang usahawan Bumi Putera dan juga Mara. Okey, saya dalam bidang fashion dan jahitan ni dah 9 tahun.
2: 9 tahun Puan Nat?
6: Sudah 9 tahun.
2: Allah, lama tu.
6: Saya memang ada SKM tahap 1 dan tahap 3 lah, alhamdulillah lah. So memang saya full time memang running business ni di kawasan Teluk Kumba, Pulau Pinang. So kalau kata siapa yang area pulau, area seberang jaya, nak hantar baju, nak tempah baju kemeja ke, baju batik, kurung modern, kita juga buat tempahan untuk baju pengantin. Selain itu juga kita buat alteration. Yang paling banyak kita handle adalah alteration lah. So kalau siapa nak jahit baju kerja ke, ataupun nak alter-alter bahagian yang kita nak selesa kan untuk badan kita, kita memang menyediakan express alteration lah dalam tempoh 1 hingga 3.

0: hari, bergantung kepada jahitan itulah.
1: Okey, okey. Yang kalau untuk jahitan untuk baju pengantin ataupun busana semua tu, itu kalau pergi situ ada ke banyak pilihan ke Puan Nat untuk busana-busana pengantin tu?
0: Okey, kalau kat tempat kita yang ready collection, kita tak banyak pilihan. Kita lebih kepada customer and beli terus dengan
1: yang custom terus lah.
0: Sebab saya pun merupakan seorang fashion designer juga.
1: Okay.
0: So kalau ya, kita banyak kepada yang nak custom design, yang nak request tema. Bergantung ha.
1: Jadi antara dalam pengalaman Puan Nat lah 9 tahun ni kan, apakah permintaan pelanggan yang paling mencabar lah Puan Nat pernah terima?
0: Kalau paling mencabar, of course daripada design pelamin lah. Setiap tahun kita memang kena sentiasa ikut peredaran trend kan. So itu memang cabaran untuk kita lah. So saya lebih kepada fokus kepada mini pelami. So kita ada buat decoration juga untuk service decoration. Selain daripada pelami, kita pun buat untuk birthday party, untuk event management.
1: Decoration pun ada juga eh.
0: So kalau kata ambil baju dengan kami, contoh nak tempah baju nikah ke, tunang ke, sanding ke, boleh ambil sekali dengan package dewan. Kita ada sound system, kita ada buat semua yang berkaitan dengan event.
1: Oh, full package ya, dengan pelamin, dengan dewan. Catering ada ke catering sekali ke?
0: Catering, kita banyak joint venture lah dengan vendor-vendor.
1: Tapi boleh jugalah.
0: Ya, betul. Sebab saya dekat bukit saya, kat Teluk Kumbar ni pun kita ada sediakan event space. Maksudnya, dewan pelamin bajet. Okay, contoh, siapa yang nak buat kenduri bajet ataupun nak buatnya harga yang murah. Tak nak dewan terlalu besar, kak terlalu besar, saya ada tempat saya.
1: Tempat tu dia kira macam mana tu Puan Nat? Dari segi berapa pack tu, berapa ringgit kalau untuk dewan standard yang Puan Nat sediakan tu?
0: Kalau untuk kita starting harga sekarang RM600 untuk mini dewan.
1: Mini dewan. Itu berapa pack tu, Puan?
0: Dia boleh muat 300 hingga 500 pack. Dekat Teluk Kumbar ni. Jadi baru sahaja. Saya baru je launch dewan.
1: Tu sewa dewan tu RM600?
0: Ya, starting harga kita RM600.
1: Okey. Kalau full package lah dengan dengan pelaminnya, dengan dewannya, dengan bajunya, agak-agak berapa rakan-rakan kita di luar sana perlu ada, Puan Nat?
0: Kalau kata macam kita nak provide package pelamin, meja dan meja sound system apa semua, saya dalam anggaran RM3,000. Yang itu memang kita bagi full set untuk dewan lah. Tak termasuk harga baju.
1: Okay. Tapi semua dah ada dah lah kan, dengan PA system, dengan dewannya kan.
0: Ya, betul. Dewan pun kita ada yang ruangan beraircon dan juga ruangan terbuka.
1: Senang lah lepas ni.
0: Ya, memang memudahkan untuk orang yang nak cari dewan bajet.
1: Betul. Kan? Jadi kalau yang nak follow Puan Nat ni, nak tengok dekat mana dewan tu macam mana, baju tu macam mana, aktif ke dekat social media ni, boleh share sikit tak?
0: Okey, boleh tengok saya punya katalog saya juga merupakan Instagram saya, Hidden Empire Instagram. Kita juga di TikTok, Butik Denat Tailor and Bridal juga.
1: Butik Denat. Kalau dekat Instagram sekali lagi Puan Nat, ada kawan kita terlepas pula. Tu dia.
0: The Nat Empire, THENAD Empire, EMPIRE.
1: Tu dia. Okey, Mamu tengok okey, Mamu dah jot down dah. Ni pada dia berkata nombor telefon boleh ke sekali bagi Nat?
0: Boleh. WhatsApp saya. Kalau kita nak tempah baju, nak walk in terus pun boleh. Di 019-988-0479.
1: Mamu tu memang macam tu sekali lagi.
0: Okey. 019-988-0479.
1: 988?
0: Ya.
1: Okey, baik. Boleh, Mamu? Okey, yang
0: boleh. Okey. Saya juga nak mempromosikannya. Okey, untuk tempahan baju raya kita pada tahun 2027, kita akan tukar slot pada hujung tahun ni. So, siapa yang nak ambil slot dengan saya, siapa cepat dia dapat lah. Kena beli kain siap-siap daripada sekarang, and bulan 10, 11, 12 dah boleh hantar kain.
1: Itu dah buka dah. Itu selalunya tutup tempahan tu berapa bulan tu, Puan Nat?
0: raya, sebab raya semakin lama semakin awal tahun kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Sekarang 30 hari bulan 12, 2026 kita tutup lah.
1: Haa, tu dia Abah, kena cepat Abah. Baju ni memang betul awal tak kalut lah kalau nak baju apa-apa.
0: Ya, last minute kita dah tak ambil. Preparation sahaja kalau bulan puasa.
1: Tu dia. Jadi apa pun kami doakan semoga business The Nut Tailor and Bridal moga terus berkembang dan terus berjaya sehingga ke persada dunia, Puan Nat, eh?
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Sama-sama. Itu kita bersama-sama dengan Puan Nat, The Boutique. Boutique The Nut Tailor and Bridal yang bertempat di Bayan Lepas. Jadi kalau untuk apa semua, nak telefon ke, nak hubungi ke, nak tengok di social media, di TikTok, The Nut Tailor and Bridal Penang, ataupun boleh terus call di 019-9880-479. Terus layan Petang Kru.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kenuri. Obor,
4: obor kulit hitam.
5: Bukan.
4: Ha? Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Ha? Itu bubur. Lain, itu lain.
5: Oh, salah.
3: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
6: Ya, Mutiara FM segalanya untuk mu, Amir. So, masih lagi teman hampa semua hingga jam 8 malam. Selamat petang untuk hampa semua yang masih lagi dalam pemanduan sekarang ni. Yo, yang mana nak join sama dalam Biz On Air. Ramai juga yang rekan-rekan kita yang nak join juga dalam Biz On Air, mempromosikan peninggal-peninggal hampa semua. Boleh saja hantarkan detail hampa di WhatsApp kami di 0105080957. Ini peluang keemasan lah untuk rekan-rakan, yang mana kita beri tumpuan kepada pengusaha-pengusaha tempatan kita yang mikro. Kalau yang dah gahnya tu, yang orang kata apa, dah jadi macam pasar raya dah tu, itu tidaklah. Kita kalau boleh, keutamaan kita kepada mikro. Okey, jadi hantarkan orang WhatsApp kita di 0105080957. Petang Crew.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
3: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Sugar FM.

Tun Norarifin, Putri Dahlia hiburkan petang hampa semua. Sabar tahu, sabar. Jangan marah-marah kalau tengah jam tu. Amin, insyaAllah akan terus teman hampa semua dengan update-update terkini. Lagu-lagu terbaik. Okey, jadi untuk apa semua yang masih lagi tersangkut dalam kesesakan trafik, maklumlah hari Jumaat ni seperti biasa, beberapa jalan utama yang memang dijangkakan kelewatan, antaranya di Lebuh Raya, di Chong Yu, begitu juga dari Batu Maung, begitu juga rakan-rakan kita dari Jalan Industri, Bayan Lepas dan juga Bayan Baru, dan di sepanjang Jabatan Pulau Pinang. Pertama, sama ada pulau nak menghala ke seberang, juga seberang nak menghala ke pulau, juga kenderaan semakin sesak. Dan untuk rakan-rakan yang nak menghala ke utara, kenderaan juga dijangkakan kelewatan Permatang Pauh nak ke Perai. Okey, dan dari Tol Juru juga dijangkakan kelewatan juga, kenderaan yang semakin banyak. Dan untuk anda semua, lepas ni Amin nak kongsikan untuk anda, ini mungkin untuk anda yang selalu up to date lah berkenaan dengan perkara-perkara yang baru. Kan, kalau ada, sebab dijanjikan untuk anda semua MyCard generasi baru bermula 1 Jun. Apa yang menariknya, selepas ni kita akan kongsikan untuk anda. So terus stay bersama kami dalam Petang Crew.

0: Atuk penjaga char kway teow, Atuk buat sampan dekat rumah.
1: Buat apa buat sampan?
0: Tak tahu.
1: Saja buat.
0: Dia suruh buat sampan.
1: Dia suruh buat.
0: Oh, cuma dia suruh kita buat kerja. Hmm. Okey, hambat macam ni. Okey, hambat macam ni. Hambat macam ni. Ha. Oh.
1: Kau tak ikut cakap dia?
0: Tak ikut, dia kacau lah. Dia ulang.
1: Benda yang sama.
0: Oh, lemah yang kita dengar kan. Dia ulang.
2: Adik, tengok siapa ni? Tunggu siapa ni? Pasal dia duduk tengok jam, dia duduk tengok kot jendela tu kan. Sial, dia tugas sebenarnya. Yang tak main-main. Oh, tengok dia menangis dah lah. Menangis lepas tu kan, assistant director, Abang Majid, She's crying.
3: Dia jadi kuat sebab dia. Dia seorang yang tak belajar pandai. Tapi dia boleh pelakkan dia nak. Dia seorang yang happy. Sampai luar meninggal, orang kata sepi. Dia tak ada. Sebab dia seorang yang memang ceria.
1: Dia yang jaga kan?
3: Ya, dia yang jaga. Dia tak tunjuk kata dia susah jaga saya. Sampai ada orang kata saya, dia sayang ke kan?
4: Jangan lupa Ezi Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM.
5: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
6: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Merungkai fatwa, menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.
2: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua, hingga jam 8 malam dan apapun. Terima kasih juga untuk anda semua yang mana mungkin dah sampai rumah kan. Terima kasih sebab apa? Sebab memenuhi apa sahaja keperluan keluarga. Uish, itu kadang-kadang orang kata terima kasih saja. Terima kasih sebenarnya nampak simple, tapi terima kasih itu jugalah boleh menghilangkan penat seorang isteri yang sedang masak di rumah. Terima kasih jugalah boleh mengukir senyuman anak-anak yang melukis daripada pagi, petang, malam nak tunjuk kepada ibu ayah. Dengan senyuman jugalah boleh menghilangkan penat si suami yang balik ke rumah penat bekerja kan. Jadi senyuman saja dan ucapan terima kasih sahaja nampak remeh, tapi sebenarnya impak dia sangat besar juga. Dan tersenyum juga untuk nak menerima MyCard generasi baru bermula 1 Jun tau. Jadi untuk apa semua melalui Jabatan Pendaftaran Negara, antara update-update terkini untuk MyCard generasi baru adalah kod QR untuk pengesahan digital, ciri keselamatan lebih canggih bagi elak pemalsuan, teknologi penyulitan dan biometrik yang dipertingkatkan, dan untuk anda semualah. Tapi sebenarnya buat masa ni belum semua rakyat diwajibkan untuk tukar serta-merta. Kiranya 1 Jun semua pergi tukar. Bukan. Belum diwajibkan lagi. Yang mana diberi keutamaan untuk nak renew MyCard yang rosak ataupun hilang dan kemas kini maklumat atau pergantian biasa oleh GPN. Itu boleh lah. Tapi kalau rasa macam elok lagi tapi disebabkan kata generasi kad baru nak tukar juga, jangan. Nanti akan menyebabkan kesesakan luar biasa. Jadi kalau apa nak dengan lebih lanjut lagi, boleh terus ke portal JPN Malaysia. Terus layan Petang Kru.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masa dengan Yusuf lah, teman apa semua dalam Petang Crew. Dan macam biasa juga lah untuk jam ini, Tiara pun dah ready.

0: Baik. Tiara pun dah ready dah. Hampa pun dah ready ke untuk takut Tiara nyanyi tu. Kalau dah ready, Tiara pun dah ready. Okey Tiara eh. Okey, dia angguk. Okey. In 3, 4.
1: Dan setiap detik yang ku lalui, sendu malam ku membisu, tetap setia menantimu, bayanganmu entah di mana.

au au au au au au. Lagu apa yang Tiara nyanyi tadi tu? Adakah dia menyanyi atau boleh kata, Amin, itu bukan nyanyi, itu adalah cerpen, tajuknya Pandang ke Timur. Ada yang macam tu pula. Bukan, itu bukan novel ke apa ke. Itu memang lagu apa. Tapi dimurnikan oleh Tiara dengan caranya begitu. Jadi kalau hampa tahu lagu sebenarnya apa, boleh hantarkan dengan WhatsApp kita di 010-5080-957 untuk anda. Terus layan Petang Crew.

Anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Iya, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu. Tapi banyaknya tak tahu lah apa yang Tiara nyanyi. Tak apalah. Sebab sekarang ni kita nak bagi peluang dekat Tiara untuk dia nak karya kan seni nyanyian dia tu.

Okey, ramai sebenarnya rekan-rekan kita yang dah teka dah pun di ruangan WhatsApp. Okey, tak apa. Kita dengarkan dahulu sekali lagi lagu nyanyian Tiara ni. Dah standby ke semua? Okey, sekali lagi Tiara pun dah standby. In 3.

0: sekitar ditemukan. Di saat jiwaku keresahan, apakah aku satu persinggahan mengubat rindu? Oh, oh, oh, oh.
1: Oh dia, oh, oh. Dia punya buah dia tu. Macam mana, okey kah? Okay, ini kita dah baca kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang hantarkan di dalam WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Abang Hisham Zulkifli katanya, amin. Salam. Saya rasa itu lagu penantian Black Rose. Okey. Daripada Beda Purple pula katanya, assalamualaikum amin. Waalaikumsalam. Tak tahulah betul ke tidak lagu tekaan saya ni. Harap-harap betul lah tu. Lagu dari Black Rose, penantian. Penantian juga Beda Purple. Okey, okey, okey. Ini daripada Syahrul pula katanya, assalamualaikum amin. Waalaikumsalam. Lagu yang dinyanyikan tu saya rasa lagu Spring. Sampai hati kan kunci. Sampai hati. Okey, sampai hati Spring. Dari Kak Ina Bayar Lepas. Assalamualaikum. Amin. Semoga amin dan juga rakan-rakan yang lain semua sihat-sihat lah hendaknya eh. Tapi bagilah strip seal dekat Tiara tu. Dia sakit tekak kot. Saya nak tekan lagu Tiara tu. Lagu dia penantian, nyanyian Black Rose. Betul tak amin? Tak tahu. Betul ke tidak itu tak tahu. Tapi ramai orang tekan lagu penantian Black Rose eh. Nanti kita tengok result dia macam mana. Betul ke tidak? Okay, untuk anda terus layan Petang Crew.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Mutiara FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman hampa semua untuk jam ini. Dan macam biasalah, kita nak perhabis lah berkenaan dengan Tiara ni. Aduh, pening kepala lah.

Betul lah tu, pendatian Black Rose. Tahniah untuk anda semua yang teka lagu-lagu. Yang salah tu tak mengapa, yang betul tu alhamdulillah, yang tak salah jangan risau. Next week nanti kita buat comeback balik tau. Make sure kena betul, okay? Mana nak tahu tiba-tiba Tiara ni kata apa, berlapang dada nak bagi hadiah ke apa-apa, kan? Untuk anda juga, terus layan Petang Crew.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu-lagu hits terkini dan sepanjang zaman khas

0: itu hanya di Mutiara FM.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: keselamatan di luar dan di dalam rumah ketika tanah runtuh. Sekiranya anda di luar rumah, jauhi laluan dan kawasan tanah runtuh. Lari ke arah tanah tinggi yang jauh dari bahaya. Jika ternampak aliran air, tanah, batu dan tumbuh-tumbuhan, segera berlindung di sebalik rimbunan pokok. Jika tiada pilihan, segera peluk tubuh anda membongkok seperti bola. Lindungi kepala, duduk dan bersedia menghadapi sebarang keadaan. Sekiranya anda di dalam rumah, duduk diam di dalam bangunan dan berlindung di bawah meja, kerusi atau perabot yang kukuh. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segalanya untuk
2: yang berfam segalanya untukmu. Dah masuk jam yang kedua, 7 malam dah pun. Jadi ada juga rakan-rakan kita yang masih lagi dalam pemanduan, ada yang nak gerak jauh lagi perjalanan, amin, ada lagi dalam sampai 50km lagi, 40km lagi, ada yang baru nak gerak dan sebagainya. Ni nak masuk waktu maghrib ni, settle dululah, settle dulu yang mana menjadi kewajipan kita. InsyaAllah bila kita settlekan dulu maghrib, kalau yang cukup dia punya hukum ataupun cukup dia punya syaratnya tu, nak buat jamak qasar dan sebagainya, selesaikan dulu yang menjadi kewajipan kita. InsyaAllah kalau perasan, semua urusan kita tu jadi mudah saja, urusan kita seterusnya jadi tenang saja. Itu janji Allah kalau kita selesaikan apa yang Allah janjikan kepada kita. Jadi insyaAllah untuk anda semua yang menunggu solat fardu maghrib, selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk anda semua. Dari kami, Mutiara FM.

hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam dalam keadaan yakin dengannya,

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: Keluarga Islam perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.27 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: A lot of songs in music class. This wasn't one of them, but it is one of them.

0: Thank you. Thank you.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: bosan lah malam ni. Tak tahu lah nak buat apa.
1: Tak tahu nak buat apa? Jom kita layan Mutiara FM. Malam ni kita ada Cafe Music.
0: Cafe Music? Ada apa Cafe Music?
1: Nak buat permintaan lagu semua boleh. Macam lagu ni. Aisyah, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Lagu ni pun ada. Dan bila
0: aku nak dengar lagu ni boleh tak? Inikah dugaan yang ku terima,
1: mengintaimu sepenuh jiwa. Ada, semua ada. Bermula 9.15 minit malam, pastinya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Kita berada di Stream Jalan Rosa dengan Bunga Angkasa. Masih lagi cute teman anda waktu ini. What up, what up? Oh yes, selamat malam everybody. Alamak, apa orang kata semangat yang pasal ni habis semua. Spek mata pun hampir-hampir nak terbang. Tapi sebab apa semangat? Sebab sekarang ini kita masih lagi dalam orang kata suasana bola sepak tu. Ah kan? Sebab depan Q pun ada satu lagi perlawanan yang melibatkan Terengganu lawan Immigration FC yang boleh tonton di saluran Sukan Plus. Tapi ini Q nak kongsikan berkenaan dengan pasukan kita. Haria Penang, Haria geng. Sebab apa? Lain ni tengah berlangsung perlawanan ke-23 saingan Liga Super 2025-2026 PDRM FC menentang pasukan Penang FC di Stadium Selayang. Dan kedudukan semasa menyaksikan Potera menghasilkan gol untuk pasukan Penang FC, menjadikan kedudukan semasa 1-0 untuk pasukan Penang Haria kita. Penang FC lah. Okay, tapi ada juga komen-komen nampak Sabang Sat. Tahu marah, tahu yang geram tu. Tapi ini yang kita pastikan sebab kita punya pasukan juga. Jangan duk marah-marah sangat, tenang sikit, okey? Apapun di ruangan live TikTok waktu ini, sahabat-sahabat kita terus duk hantar komen, duk join kami. Yang belum lagi join Q di ruangan TikTok boleh join sekarang. Kata caranya senang saja, Mutiara FM 957. Okey, dan sekarang ni kita nak terus tunaikan permintaan-permintaan sahabat-sahabat kita yang mungkin nak tahu juga perkembangan berkenaan dengan Haria Penang Haria. Tapi jangan lupa lagu-lagu pilihan anda Q akan terus keudarakan untuk malam ini. Dan antara lagu-lagu yang menanti di jam ini pilihan daripada sahabat kita, kita juga ada Orang Balik Pulau, Abang Chal. Kita nak dengarkan lagu daripada UKIS dengan Sudah Tiada Tunasnya. Kita juga ada lagu ini. Pilihan daripada sahabat kita di ruangan live TikTok. Dan kalau anda nak kongsikan lagi pilihan-pilihan lagu anda, sekejap lagi daripada Datuk Sharifah Aini dengan Mawar Putih Untuk Mama juga kita akan keudarakan. Pilihan daripada Kak Nur Azila di Perak. Katanya hujan waktu ini kan. Untuk anda yang sedang mandu sekarang ini, hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan ada juga sahabat kita, Syah88 di live TikTok, katanya Q, belanja special punya boleh tak hari ini? Special saya ingatkan ada telur kat atas. Rupanya dia minta lagu Andy Lau dah satu kali. Lai Sheng Yuan untuk anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini dalam Kona Mai.

0: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM. Penat, stres. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kau nak main 8.12 di Senin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutiara FM.

0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara. Satu G.

0: Semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Suara

Assalamualaikum, selamat malam. Masih lagi kita teman anda waktu ini. Baru saja berlalu, jangan paksa rindu daripada Ifan 17. Terus kekal stream kami juga melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul bercuma. Ataupun join Q di live TikTok Mutiara FM. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Okey, dan kalau untuk anda yang mungkin nak kongsikan info dan juga keadaan cuaca di sekitar kawasan anda, boleh hantarkan juga di ruangan WhatsApp yang sama. Okey, sekarang Q nak kongsikan. Kalau ikutkan memang cuaca di Jalan Burma ni, lebih tepat lagi di konti Mutiara FM ni pun, bukan main lebat lagi hujan. Sejuk kan main. Nah, kan ada juga yang dah mula tarik selimut tu sambil-sambil buka radio. Ha, sonok awak ya. Dan kita nak kongsikan juga, ini antara perkembangan terkini yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, yang memaklumkan amaran ribut petir di beberapa lokasi antara tumpuan utama kita di negeri, di kawasan utara Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perak. Jadi untuk anda semua, kena sentiasa berwaspada dan juga pastikan kalau ada yang mungkin nak pergi aktiviti luar dan sebagainya, kena rancang terlebih dahulu perjalanan anda. Okey, yang sedang mandu pun hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Jangan duk pecut sangat, kukuk sikit ada lupa ayak ke apa. Kena lebih berhati-hati dan juga berwaspada. Okey, terus kekal setia bersama dengan Q waktu ini dalam Kona Mai di Mitra FM, segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Mayuni, anda tak ada alasan lagi untuk tidak dengarkan Mutiara FM, kerana Mutiara FM akan memainkan lagu-lagu yang hits dan sempoi. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kita berusaha stream steps dengan mengapa sepi tanpa berita. Yang pastinya untuk anda, jangan sepi, terus kekal setia bersama dengan Q Waktu ini. Dan lagu tadi permintaan daripada Captain Abdul Halim yang kongsikan komennya di ruangan live TikTok. Kalau anda nak join, kata cariannya senang saja, Mutiara FM 957. Itu yang pastinya anda kena follow dan ikuti sepanjang masa. Okey, dan Q pasal kita teman anda untuk jam ini sebelum menuju ke jam yang terakhir seketika nanti. Alright, dan ada juga yang tanya Q update macam mana untuk kita punya Penang FC. Q pasti lagi menantikan update semasa. Apa kendaya kan? Kita kena tunggu. Tadi half time tadi 1-1, seri satu sama. Tapi masih belum ada kemaskin terbaru. Tapi kalau di saluran Sukan Plus, ada siaran langsung perlawanan antara Terengganu dan juga Immigration FC. Keputusan semasa memihak kepada Immigration, pasukan pelawat yang mendahului dengan keputusan 3-1. Itu update terkini, okay? Dan menjengah seketika ke ruangan WhatsApp rakan-rakan kita. Terima kasih Syafiq. Terima kasih juga untuk Kak Nisa di balik pulau. Katanya kat sini, Assalamualaikum Q, Kak Nisa nak minta lagu boleh? Boleh. Di ujung-ujung ni Q akan keudarakan untuk Kak Nisa. Kata nak dengarkan lagu Aku Tak Ingin Bersuara daripada Nikki Adila. Sekejap lagi Q akan keudarakan untuk anda. Ini pula kiriman daripada sahabat kita di live TikTok. Nak dengarkan lagu daripada Peter Pan katanya. Kalau sekarang ni kita panggil Noah lah, kan? Untuk malam ini daripada Hakim nak dengarkan Ku Katakan Dengan Indah. Sekejap lagi akan menyusul. Tapi ini pilihan daripada Suhaila, nak dengarkan terbaru daripada Cerpen featuring Chubby dengan Patah Hati. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Kona Mai di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terus ini kami menerusi aplikasi RTM Klik. Pastilah betul-betul cuma nak abang bagi tau. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang terus kekal setia bersama dengan Q di ruangan live TikTok sampailah ke saat ini. Sebab apa Q ni pun makin sejuk. Sebab apa cuaca di luar tu pun hujan bukan main. Jadi untuk anda semua yang mungkin dah bersiap sedia tu, dia kata Q dah tak boleh dah. Dah mata dah makin kelam. Kan? Tapi tak ada share lagi pasal bola. Ni Q nak share sikit. Dah ada update terkini yang dikongsikan di Facebook Penang Football Club atau Penang FC yang maklumkan perlawanan berakhir dengan keputusan seri satu sama untuk PDRM dan juga Penang FC berkongsi satu mata di Stadium MP Selayang atau Majlis Perbandaran Selayang. Dan seterusnya, perlawanan terakhir musim ini untuk pasukan Penang FC akan menerima kunjungan DPMM FC, pasukan Brunei, yang akan turun ke Stadium Bandaraya pada 15 Mei 2026 sebelah petang nanti game. Jadi warga Pulau Penang, jangan lupa untuk berikan sokongan buat skuad Harimau Kumbang kita di Stadium Bandaraya 15 Mei pukul 5 petang. Okay, itu update berkenaan dengan saingan Liga Super Malaysia 2025-2026. Untuk anda terus kekal memberikan sokongan walaupun ada yang kata macam-macam. Tenang. Kita ni beri sokongan cukup. Yang pastinya juga untuk Mr. Chamim yang ada di ruangan live TikTok kita. Dia kata esok ada match penting Q, perlawanan untuk saingan di seberang Pride katanya. Jadi kita doakan untuk pasukan Kingsman Futsal Team semoga maju jaya. Dan katanya malam nak dengar lagu lagi, bagi lagu untuk pasukan kesayangan saya boleh, Superstar daripada Mojo sekejap lagi. Tapi kita nak kudarakan juga pilihan daripada sahabat kita Sakatua nak dengarkan lagu malam ini, Dato' Jeffrey Dean, Malam Pasaria. Terus kekal setia bersama kami dalam Kona Mai.

0: Plus. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabur lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 di Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

11.20 malam. Terima kasih terus kekal setia bersama dengan Q. Waktu ini anda boleh stream kami seperti biasa. Jangan lupa kita dah berwajah baru juga ketika ini di radio.rtm.gov.my. Dan untuk anda juga Q nak ingatkan, kalau sekarang ni masih tertanya-tanya, Q, update terkini apa? Apa cerita ni? Apa barang baru ni anak mai? Ni Q nak kongsikan kepada anda. Jangan lupa untuk ikuti juga antara yang menarik menanti anda, khususnya berkenaan dengan sidang Dewan Undangan Negeri yang berlangsung bermula hari ini dan minggu hadapan akan bermulanya perkembangan dari Dewan Negeri. Lebih tepat lagi, program yang akan menanti anda selepas Warta Mutiara 4.30 minit petang, kami akan bawakan dari Lebuh Live. Nak tahu lebih lanjut, kena tunggu minggu depan lah. Update-update terkini kami akan terus bawakan untuk anda. Sambil-sambil tu, yang sedang mandu sekarang ni, hati-hati mandu, jalan hujan tu, maklong. Nak pergi mana lagi malam-malam, dah pukul 11 dah ni. Balik rumah tu. Okay, apa pun, untuk anda lagu-lagu terbaik menanti di jam ini. Kita ada sekejap lagi Mutiara dan Angga Chandra sampai tutup usia. Tapi lain dulu, The Lentis dengan Bunga Maaf. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kita, Kona Mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabur lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona Main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.

Baru saja berlalu Kai dengan Daban Pilu. Pilihan daripada Darwish untuk malam ini. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan Q. Dah 11.45 minit malam waktu ini. Walaupun Darwish kata, bang, permintaan lagu dah habis kan, tapi saya nak minta juga. Dia kata sebab lain dalam pemanduan teman kawan-kawan yang lain ni, ha, ada urusan kerja di seberang. Seberang tu jauh di mana eh? Seberang Jaya ke? Seberang Prai ke? Terima kasihlah untuk anda yang terus gankan kami sehinggalah ke saat ini. Okey, apapun untuk anda yang sedang mandu waktu ini, hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan Q nak kongsikan seketika antara info trafik di sekitar negeri Pulau Pinang. Awal tadi Plus Traffic di Twitter ataupun di X maklumkan kerja penyelenggaraan di kilometer 166.4 hingga kilometer 169.0 arah selatan dari Jawi ke Bandar Baru. Lorong kanan ditutup untuk waktu ini. Selain daripada itu, di lokasi lain antaranya di Jambatan Pulau Pinang di kilometer 2.9 hingga kilometer 2.4 arah timur dari pulau ke Prai, dan lorong kiri ditutup. Begitu juga di Jambatan Pulau Pinang, selain pada kilometer 2.9 berlaku juga kerja-kerja penyelenggaraan waktu ini di kilometer 6.0 hingga 5.4 arah timur dari pulau ke Prai. Okey, lorong kiri ditutup juga untuk waktu ini. Hati-hati mandu. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Untuk abang-abang e-hailing ataupun p-hailing yang waktu ini terus mendengarkan kita sambil-sambil ada juga pelanggan-pelanggan ataupun orang kata penumpang-penumpang yang terus, dia kata, abang, kuat sikit lagu Sempoi. Macam dikirimkan oleh abang Sofwan ni, dia kata, Q, pasang lagu semua Sempoi malam ni. Tadi ada seorang pelanggan duk kata lagu ni mengimbau kembali memori. Oh, sempat bersembang dengan penumpangnya eh. Okey, apapun sambil-sambil menemani malam anda ini, Q akan terus kongsikan info-info terkini perkembangan semasa. Berbaki 15 minit kurang lebih untuk Q temani malam anda. Jom kita nak teruskan malam ini dengan lagu daripada Intan Sarafina dengan Duhai Malam. Terus kekal bersama kami di Puter FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

11.95 minit malam waktu ini. Baru saja berlalu Budi Doremi dengan Takkan Hilang. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q di hujung-hujung tegasan Q teman anda waktu ini. Okey, dan pastikan anda terus stream kami seawal jam 6 pagi esok melalui ruangan GPM bersama dengan Bambam. Tapi tak ada, esok bukan GPM. Esok hari Sabtu dah, Mami, kan? Esok Mami Sabtu. So santai, Sabtu akan menyusul bersama-sama dengan anda. Dan untuk paduan Muslim dan juga Muslimat, esok akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 5.53 minit pagi. Okey, dan aku nak undurkan diri untuk waktu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan pula. Aku akan teman anda dalam Petang Crew. So, selamat malam. May peace and love, guys. Assalamualaikum. Ciao.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini teman dengan anak untuk National GBH, geng burung hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12:30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan hari ini juga merupakan hari Minggu cuti, dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: 12.6 di National FM.
1: Nasional GPH 12.30 malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga berbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taipin Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional 12.6 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Burul Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan tu dah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju, terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Daya saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Lagu-lagu yang terbaik semestinya Nasional 12.6 GBH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berkhasiat. Di sini saya nak kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mie segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita bila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sehidangan ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sehidangan, makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip ya untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia.

satu bisik. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi juga berkenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi, dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada Finalist, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku terutamanya di sekitar Leboraya utama seperti di Plus, LDP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu seperti di Kuching Lama, Leboraya Kesas, kilometer 48, dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu yang disiapkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan kecil jalan di bahu Leboraya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi Leboraya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di Leboraya Persekutuan dan juga di MKVE. Dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui Leboraya Plus, ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi pada waktu ini. Terus bersama kami.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia.

hanya yang terbaik akan marah untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar. Dan yang paling penting, kita tidak kesurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Kak Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizah, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan sekarang ni Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih bang. Juga ada Daan Reed, Princess Su. Selamat pagi. Salam hari Sabtu dan juga semoga terus sentiasa memberikan terbaik untuk para pendengar. Terima kasih banyak. Juga ada Nenek Ani, ada Saljiah Piai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Muhammad Yusof daripada Terengganu dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat pagi DJ Aizan. Moga sihat, happy selalu dan juga selamat bertugas. GBH terbaik dan selamat bersiaran. Juga ada Ita Chok daripada Ipoh. Sahabat kita juga Muhammad Ramli bin Jaffa yang sedang mendengarkan dari Kuala Lumpur di Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Manis sama kampung ni ya. Juga ada Ramlah Din, sahabat kita juga ada Tantari dan juga Mas Mira, termasuk juga ini ada Nik Mas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu di Jaizat. Selamat bersiaran di GBH yang sentiasa ada untuk kami. Dan juga ada Zabidi Ahmad, Janet Zai. Salam berhujung minggu bersama DJ Aizah. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan happy konti sehingga jam 6 pagi on layan lagu-lagu menghiburkan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook. Jadi ada lagi ucapan ataupun mungkin ada ingatan ataupun ada apa kata cacatan nota untuk yang tersayang yang jauh di mata atau dekat di hati, boleh komen di Facebook Nasional FM ya. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan ini berita baik untuk mereka yang bercuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah nanti, di mana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah menyediakan sejumlah 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga musim cuti persekolahan 22 Mei hingga 7 Jun ini. Dan KTMB dalam kenyataan ini juga memaklumkan bahawa penyediaan tren tambahan itu juga melibatkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Jadi pendengar-pendengar semua boleh dapatkan tiket untuk perkhidmatan tren tambahan itu yang akan mula dijual 12:30 hari bermula 9 Mei menerusi aplikasi Kids Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen yang terpilih. Jadi sebanyak 15,072 tiket akan ditawarkan bagi laluan KL Central, Padang Besar, KL Central yang melibatkan perjalanan bermula 22 hingga 26 Mei. Jadi pada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada KTMB harus cepat dan juga bersedia untuk membeli tiket sebelum kehabisan, nanti tak boleh pulang beraya. Jadi untuk anda, saya harapkan dan juga mohon sentiasa bersabar dan juga jangan berebut-rebut semasa membeli tiket. Jadi saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendengarkan Nasional FM.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 GBH di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang yang masih belum tidur waktu ini dan dengarkan Nasional FM, boleh terus pergi ke frekuensi 107.1. Manakala yang berada di Macang, Kelantan, boleh pergi ke frekuensi 96.5. Bagi orang Melaka termasuk juga orang di Segamat Johor, di frekuensi 96.6. Manakala yang berada di Bersing, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM tu, nak tahu frekuensinya 90.9. Dan anda boleh terus juga mendengarkan menerusi portal radio RTM dan juga seperti biasa dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio tetapi juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh juga terus tontonnya di RTM Klik. Ada program hiburan, dokumentari, program agama, juga ada berita yang semestinya tepat dan juga sahih untuk anda. Terus bersama dengan kami.

0: susahkan aku. Aku pencet kau.
1: Awak okey tak?

0: Can you bring Daddy to hospital?
1: I'm not feeling well.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya melihat dengan bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Moga anda terus kekal ceria, segar bertemankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada Muhammad Rashid, Muhammad Abdul Kadir yang sedang mendengarkan sekarang ini menerusi radio Nasional FM yang berada di Kuala Lumpur. Dan juga terima kasih juga kepada Sharifah Yaakob yang berada di Pekan Pahang dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ini. Semoga sepanjang hari ini hari yang terbaik buat semua. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada rakan kita Muhammad Kushairi, Muhammad Raif yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan dan juga antara peminat setia Nasional FM dengan ucapannya selamat pagi pada semuanya. Saya doakan juga sepanjang hari ini juga di Sabtu dan juga Ahad anda semua dalam keadaan gembira dan juga ceria. Dan kita juga ada Siti Nashira yang berada di Kuala Muda Kedah dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas, juga selamat pagi juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ni dan yang juga yang mengenali diri saya. Saya ucapkan selamat bercuti di hujung minggu, semoga terus sihat dan juga ceria. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang telah mendengarkan atau masih lagi bersama dengan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan untuk anda terus kekal bersama.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati oleh Allah sekalian. Pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullahu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Hanya kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina, kan? Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Kan? Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat, sebentar tadi tepat jam 5.53 minit pagi telah bermasuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

عبدالله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr." Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi. Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

ramai orang risau. Di sekolah pun macam tak selamat. Dibunuh, dirogol. Ada yang dipukul, buli sampai mati. Ibu bapa jadi risau. Rasulullah SAW satu hari berjalan dengan seorang anak lelaki. Sekolah rendah, nama Ibn Abbas. Nabi kata, ya ulam, wahai anak, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kata para ulama, Nabi nak bagi tahu kat kita, habaq kat anak-anak kita, jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah, Allah jaga, pelihara, lindung kehidupan kamu. Kembali pada Allah, ajak anak-anak kenal Allah, laksanakan arahan Allah. Allah jaga keluarga kita, insya-Allah.

Kita cerita yang dalam sumut tu lah. Saya tak cerita yang rombongan Malaysia. Kita cerita yang orang putih. Ada seorang kapten dalam sumut tu, nama dia Carlo. Umur dia 76 tahun. Ada peserta Malaysia, kita tanya kepada dia umur 76, berjuang lagi apa hal? Dia kata dia berjuang sebab satu hari dia melengok dalam TV orang Gaza tak ada makan, sedangkan anjing dia di rumah makan yang mahal-mahal. Anjing aku lagi mahal makanan. Kita ada tak jiwa begitu? Beli makanan kucing, bawa spa, mandi wangi-wangi, kucing terfikir, eh budak Gaza mandi tidak? Kucing aku menyanyi-nyanyi, miau miau miau miau miau miau miau miau miau. Kita tak sampai ke situ berfikir. Kita pandang kucing-kucing je. Orang putih tengok anjing makan, dia teringat Gaza. Aku berhenti, aku ikut dalam rombongan ini. Tuan-tuan bayang, jiwa mereka, jiwa dia. Ada satu orang kapten lagi, kapal Fair Lady. Orang Malaysia panggil dia Peggy the Skipper. Umur 75 tahun. Bukanlah sihat mana, tiap-tiap hari cocok insulin. Pergi berjuang. Sebab dia tak boleh terima orang Gaza tak dapat makan. Dia dalam rombongan tu, tuan-tuan jangan ingat semua dari Malaysia, tidak, satu dunia. Peserta paling tua orang Itali, umur 86 tahun, nama Roberto, 86 tahun. Peserta paling muda nama Yudistra daripada Jerman, umur baru 18 tahun. Dan orang Eropah ni banding dengan yang sumut kita lain, bezalah. Mereka tak sign pun borang deportation. Deportation ni borang hantar balik, tak sign. Ada seorang tu nama Siago. Siago ni skipper pelabuhan di Itali. Dia bila kita dalam tahanan Israel 72 jam, dalam tempoh tu dia bagi borang, borang A, borang B, datang hakim, proceeding lah. Bila datang saja polis tu je, mereka terus bagi huruf F tu je, terus tunjuk jari tengah aja. Polis datang tunjuk jari, polis datang tunjuk jari. Yang rombongan kita dapat sign borang yang kedua, mengaku salah, deport lah, kita minta balik. Tapi yang lain semua tak balik, orang Eropah. Sampai wartawan kita tanya, kenapa you tak nak sign? Balik lah. Orang suruh bagi balik, balik lah. Aku tak nak balik, aku nak merasa masuk mahkamah Israel, aku nak bagi jari tengah ke hakim. Aku nak maki dia dalam mahkamah, dalam negara dia. Tuan-tuan tengok, beza tak dengan kita? Beza. Jangan pelekeh. Ini...

0: FM.
1: Okey, Metro FM segalanya untukmu. 6.34 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Hari ini hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Santai Sabtu 6.12 bersama-sama dengan saya Azi. Siapa ingat bila last hari saya on air waktu pagi? Ha, siapa boleh jawab? Hari untuk anda, kena terus kekal setia. Kita hari ini ada banyak yang saya nak share dengan anda. Tapi sebelum itu, saya nak share juga laporan trafik sekitar negeri Pulau Pinang untuk pagi ini. Hari ini hari Sabtu. Jalan dekat seluruh negeri Pulau Pinang hari ini, pagi ini masih lagi okey, masih lagi lancar. Tak ada kesesakan yang luar biasa dari arah seberang, dari arah Tanah Besar menghala ke pulau. Masih lagi lancar di laluan di apa Sungai Dua, Kepala Batas, menghala ke Pematang Pauh, kemudian Seberang Jaya, menghala ke Perai, di atas jambatan Pulau Pinang, lancar di kedua-dua arah, terus menghala ke pulau, di laluan Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu juga lancar sampai La Pengkalan Weld. Kemudian di laluan Masjid Negeri pun waktu ini masih lagi lancar, tak ada kesesakan yang luar biasa. Jadi untuk anda yang memandu, sentiasa berhati-hati. Mungkin saat lagi-lagi mungkin adalah kereta banyak juga lah nanti kan. Tapi tak adalah sesak macam hari biasa. Hari ni hari cuti, jadi biasalah jalan kat negeri Pulau Pinang ni pun okey-okey saja. Petang tak sure macam mana. Jadi untuk anda yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada pagi ini, apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia hari ini, hari Sabtu, katanya tak ada hujan. Tapi tadi saya rasa macam ada lah, dia ngenyai-ngenyai sikit lah dekat sekitar kawasan Jalan Burma ni kan, dekat RTM Pinang ni, memang sikit lah ngenyai-ngenyai tak lebat pun. Dijangkakan petang ada hujan, debu petir di beberapa tempat, malam juga hujan di kebanyakan tempat. Kalau semalam dekat sekitar negeri Pulau Pinang memang hujan lebat kan, sangat lebat. Belah seberang pun sama juga. Alhamdulillah cuaca kita ialah memang tak menentu kan, bila mai siang dia macam panas sikit dan malam dia macam hujan sikit kan. Tapi apapun, kita bersyukur sangat sebab kita dapat hujan yang melembapkan bumi kita ni. Dan kita juga bersyukur sebab kita pun okey lah sikit kan, rasa sejuk lah sikit malam kan. Jadi apapun untuk anda, sentiasa bersyukur pada pagi ini. Alhamdulillah, berpagi-pagilah di pagi hari, orang kata mencari rezeki di pagi hari kan. Alhamdulillah, bangun-bangun subuh tu janganlah tidur lagi kan, rehat-rehat dulu, pergi brisk walk dulu kan. Lepas tu kalau ada kerja, orang kata punca rezeki tu sebenarnya di waktu pagi kan. Jadi semoga kita sama-sama dapat berpagi-pagi hari ni, anda bersama-sama dengan saya. Kerana hari ni saya nak uji minda anda sikit, bukan sekarang, sekejap lagi. Jadi untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Selalunya kalau pagi, kadang-kadang Bambam yang kunti amin ke apa kan. Kalau Bambam tu adalah juga soalan uji minda kan. Tapi hari ni saya nak bagi lagi soalan uji minda untuk anda. Kalau boleh jawab soalan pertama, kita bagi soalan kedua pula, okay?

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Okey, dalam 47 minit pagi waktu ini Metro FM, segalanya untukmu. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz, Santai Sabtu 6.12, temankan anda pada pagi ini. Untuk anda, kejap lagi jam 7 kita akan terus dengarkan utama 7 pagi. Dan jangan lupa untuk terus kembali bersama-sama dengan saya. Waktu itu saya akan buka soalan untuk anda. Untuk anda yang nak menjawabnya, boleh call di konti ataupun hantarkan ke ruangan WhatsApp, tak ada masalah. Saya nak uji minda, tengok siapa yang boleh jawab dengan betul. Okey, jadi pastikan terus mendengarkan Mutiara FM. Waktu ini, mana juga anda berada.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM. Segala

0: Malaysia syor mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran, keterisan dan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport. Dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Min Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya, harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos dari kata tadi akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Hondius. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad Penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Okey, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Azi, dalam Santai Sabtu 6.12, 7.16 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang sedang bersarapan waktu ini. Wah, awal sungguh sarapan. Yang setengah orang memanglah dia kena makan awal kan, sebabkan semalam dia tak makan. Jadi pagi ni dia mangkit pagi lepas solat subuh tu kan. Ada serta-serta raja apa yang patut, dia dah mula rasa lapar kan. Jadi kalau rasa lapar tu, ambillah sarapan pagi anda. Breakfast tu penting sebenarnya untuk memulakan hari. Kalau anda skip makan tengah hari pun tak ada masalah. Kalau pagi tu anda dah makan berat, tapi jangan skip breakfast anda. Breakfast tu sangat-sangat penting untuk memulakan hari kita ya. Okey, hari ni saya akan teman anda sehingga jam 12 tengah hari. Dan seperti yang saya janjikan tadi lah kan, hari ni kita ada soalan soalan uji minda. Tapi soalan uji minda yang saya bagi ni memang sangat-sangat mudah. Anda boleh jawab punya. Itu kita bagi permulaan dulu. Kita bagi anda kata apa, kita bagi anda untuk berfikir seketika, untuk warm up dulu. Itu soalan warm up sebenarnya tu. Ada lagi soalan yang bukan soalan warm up. Soalan warm up tu memang sangat-sangat mudah lah. Tapi ada dua soalan warm up yang saya akan bagi sebelum saya bagi kepada soalan yang lebih susah lagi untuk anda jawab. Tapi kalau anda tengok lah dekat kita punya status dekat WhatsApp Mutiara FM tu, anda dah boleh tahu apa soalan yang saya tanya. Ada yang dah pun jawab, tapi tak apalah, saya tak nak baca lagi jawapannya. Saya nak bagi pada anda dulu, mana yang sedang mendengarkan kita. Okay, soalannya adalah benda apa yang sentiasa berjalan tetapi tidak pernah sampai? Ini memang soalan senang kan, soalan warm up je dulu tu. Bagi anda berfikir seketika, mesti anda tahu ya kan. Anda boleh jawab, hantarkan ke ruangan WhatsApp, ataupun anda boleh hubungi saya di konti. Tapi anda jawab dulu. Saya akan cuba juga untuk buka talian untuk anda jawab. Itu soalan yang paling mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, anda boleh jawab juga. Dia ada banyak gigi tapi dia tak boleh makan. Benda apa tu? Itu soalan kedua. Itu pun warm up juga tu. Jadi boleh jawab. Anda boleh hubungi saya nanti bila saya bukakan talian 0421-07389, atau anda boleh jawab di ruangan WhatsApp kita. Kalau di ruangan WhatsApp tu, tengok kat status tu, satu je soalan yang saya bagi. Tapi saya ada dua soalan uji minda. Warm up dulu. Jawab dua tu dulu. Siapa yang jawab betul dua-dua tu, barulah saya bagi soalan yang agak susah. Pun uji minda juga. Tak apa, hari ni saya sampai pukul 12. Boleh jawab sampai time tu. Saya bagi masa kepada anda. Okey. Jadi siapa yang boleh jawab dengan betul, kita belanja dia lagu. Dia boleh minta lagu. Okey, terus kekal mendengarkan Mujarab ini dan Nabila Razali.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

27 minit pagi waktu ini. Anda yang nak jawab, anda boleh hubungi saya di konti 0421107389, atau anda yang nak hantarkan di ruangan WhatsApp pun boleh juga. Okey, ada dua soalan tadi saya dah buka. Soalan yang pertama, saya tahu ini soalan yang paling senang lah untuk anda berjawab, dan ramai juga yang dah bagi jawapan. Ini soalan warm up je tau. Soalan yang pertama, benda apa yang sentiasa berjalan tetapi dia tak pernah sampai? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dia ada banyak gigi tetapi dia tak boleh makan. Jadi boleh jawab dua soalan tu dulu. Okey, kita bacakan kiriman yang dihantarkan oleh rakan kita. Ada kiriman daripada Azhari. Sekejap ya. Kita tengok kiriman ni. Daripada Azhari. Katanya, waktulah berjalan setiap detik tapi tak pernah sampai-sampai. Okey, yang kedua, kiriman daripada Siti Hajar. Waalaikumsalam. Morning Kak Aziz, jawapannya jam. Okey, baiklah. Morning Kak Aziz, ni daripada Dekna balik pulau. Selamat bertugas di pagi Sabtu ni. Saya nak jawab uji minda. Yang pertama tu jawapannya jam. Masa sentiasa berjalan tapi tak pernah sampai-sampai. Uji minda yang kedua, jawapan dia adalah sikat, dia kata. Ha, itulah uji minda kita yang dua. Jadi ada juga rakan-rakan kita di ruangan TikTok tadi jawab betul. Yang pertama adalah dia ada benda apa yang sentiasa berjalan tetapi dia tak pernah sampai. Itulah jarum jam lah jawapannya. Ramai yang bagi jawapan betul kan. Yang kedua, dia ada banyak gigi tapi dia tak boleh makan. Jawapannya dia sikat lah, seperti yang dijawab oleh Dekna balik pulau. Jadi tanyalah untuk Dekna, Siti Hajar, Azhari yang jawab dengan betul. Itu uji minda warm up kita. Jadi untuk warm up ni, anda kebanyakan jawab dengan betul. Juga rakan-rakan kita di ruangan TikTok live pun jawab dengan betul juga. Antaranya kita ada Bunga Sakura tadi, Andaman, juga ada jugalah yang jawab lain-lain pun. Ada macam Chef Big Max, dia kata jalan-jalan. Lepas tu dia kata ular. Itu jawapan-jawapan yang diberikan di ruangan TikTok live ni. Apa pun untuk anda, pagi-pagi ni minda anda dah berhubung. Anda dah jawab dengan betul. Sekejap lagi saya akan bagi lagi jawab soalan yang agak sukar juga. Kalau boleh jawab juga memang anda terbaik lah ya. Okey. Kejap lagi saya bagi lagi soalan untuk anda. Okey. Jadi untuk anda yang ada kiriman nak dihantarkan, boleh hantarkan sekejap lagi. Ataupun mana yang hubungi saya di konti boleh 0421107389. Soalan-soalan warm up tadi ada ramai yang dah jawab dengan betul. Tak apa, sekejap lagi kita bagi soalan yang agak sukar juga untuk anda. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Itu dah Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. 7.43 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang terus mendengarkan Mutiara FM melalui frekuensi kami 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Boleh dengarkan kami di mutiarafm.rtm.gov.my untuk anda yang mana yang baru sampai ke Pulau Pinang hari ini bercuti, nak rasa jalan-jalan kat Pulau Pinang, nak cari makan yang sedap-sedap kat Pulau Pinang ni, selamat datanglah kami ucapkan ke Pulau Pinang. Dan untuk anda juga yang mana yang nak cari makan tu pagi-pagi macam ni kan, kena tengok tempat-tempat yang memang selalunya kalau ramai orang kan, kenalah sentiasa bersabar, cari parkir di tempat yang betul, jangan parkir tempat yang tak boleh kan, risau jugalah kan. Kadang-kadang bila anda bukan berada di Pulau Pinang, memang bukan penduduk Pulau Pinang ni, kita tak tahu parking yang betul-betul kat mana kan. Jangan letak kereta anda di tepi-tepi jalan yang sangat bahaya nanti. Apapun untuk anda, semoga urusan anda dipermudahkan pada pagi ini. Baiklah, tadi saya dah bagi dua soalan. Soalan uji minda. Uji minda tu memang senang lah, sebab itu warm up je dulu. Soalan yang pertama tadi saya bagi, benda apa yang sentiasa berjalan tapi dia tak pernah sampai. Jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan kita tadi adalah jarum jam. Ada yang kata waktu, ada yang kata jam. Sama lah tu kan, jarum jam lah ataupun jam lah. Yang kedua adalah, ada banyak gigi, dia ada banyak gigi tapi dia tak boleh makan. Ada yang jawab tadi berus gigi sebab pakai perkataan gigi tadi kan. Ada yang jawab sikat, yang betul adalah sikat. Dia memanglah sikat ada banyak gigi juga kan, tapi dia tak boleh makan. Itu dua soalan yang saya berikan pada anda tadi, warm up pada pagi ini. Alhamdulillah, ramai yang dah pun jawab dengan betul. Tahniahlah untuk anda yang jawab dengan betul. Soalan yang panjang yang saya nak bagi ni, dengar betul-betul. Kalau anda tahu, anda boleh jawab. Anda boleh, kalau anda rasa anda nak hubungi saya di konti untuk nak jawab soalan ini, ataupun tak nak jawab pun tak ada mengapa. Anda boleh call saya di konti untuk nak sembang-sembang. Mungkin nak bagi tahu hari ini buat apa, boleh call di konti. Tapi kalau jawab jawapan ni pun, nak jawab pun boleh juga. Okay, dengar betul-betul. Soalan dia, seorang lelaki menghidupkan mancis dalam bilik gelap. Dalam bilik itu ada lilin, ada lampu minyak dan dapur gas. Apa yang akan dinyalakan dahulu oleh lelaki itu dan kenapa? Sila jawab jawapan soalan ini. Kalau anda jawab betul soalan ini, saya bagi lagi satu soalan uji minda untuk anda. Ini soalan yang agak panjang jugalah untuk anda. Jadi kalau boleh jawab, boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp ataupun boleh call saya di konti. Hantarkan ke 010-508-0957. Siapa jawab dengan betul, saya belanja lagu. Anda boleh buat pilihan lagu anda. Okey, kena cepatlah ya. Siapa jawab dengan betul boleh buat pilihan lagu. Kita ada pemanggil lah di talian waktu ini. Mungkin dia nak jawab soalan ini. Saya tahu pemanggil-pemanggil kita semua ni bijak-bijak belaka. Mungkin dia boleh jawab kan. Tapi kalau dia berjaya menjawabnya, kita bagi soalan lain pula. Okey, siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
1: Salam, ni Makcik Azizah.
0: Makcik Azizah, nama kita sama lah. Oh, Makcik Azizah, selalu saya dengar suara Makcik Azizah waktu pagi dengan apa tu GPM kan. Apa pagi ni Makcik Azizah sihat ke?
1: Sihat, alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Pagi ni kerja ke Makcik Azizah?
1: Kerja.
0: Oh, kerja habdi ke apa? Kerja habdi eh?
1: Tak, kerja tak ni.
0: Sampai pukul berapa tu?
1: Sampai 7:07.
0: Oh, 7:07. Dah lama saya tak dengar perkataan 7:07 tu. Dulu kalau kita kerja dekat apa tu sektor industri ni, memang 7:07 lah kan. Makcik Azizah,
1: nama Azizah tak tahu nama.
0: Oh, nama saya Aziz.
1: Ya,
0: Makcik Azizah. Makcik Azizah kena jauh pada radio ataupun tutuplah radio tu, Ustaz?
1: Tutup radio tu, Ustaz.
0: Sebab saya dengar makcik, suara Makcik Azizah kembali gemar-gemar gitu. Bagi dia sedap sikit dengar bunyi kan. Okey, nak share apa pagi ni Makcik Azizah? Dah makan ke belum?
1: Tak makan lagi.
0: Tak makan lagi. Tu pukul apa nak makan tu?
1: 7 lebih ke 8 makan lah.
0: Pukul 8 lah. Ni pun dah 7:47 dah kan? Okey. Jadi apa yang nak
1: disuruh? Aziz makan lah ke?
0: Saya belum lagi.
1: Belum lagi.
0: Saya masuk pagi-pagi tadi. Memang tak sempat lah Makcik Azizah. Sat lagi lah insyaAllah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Makcik Azizah sebab sudi hubungi saya di konti ni.
1: Ya.
0: Jumpa lagi nanti insyaAllah.
1: Ya.
0: Jaga diri baik-baik.
1: Teka apa tadi?
0: Oh, nak jawab ke?
1: cubalah.
0: Nak cuba, okey saya bagi ya. Mak Cik Izzah dengar betul-betul, nah?
1: Ya, ya.
0: Okey, ada seorang lelaki ni.
1: Ya.
0: Dia menghidupkan mancis dalam sebuah bilik yang gelap.
1: Aha.
0: Dalam bilik itu ada lilin, ada lampu minyak dan ada dapur gas. Apa yang
1: lelaki
0: dengar dulu tak habis. Okey, apa yang lelaki tu nak nyala?

0: nyala dulu dan pasir-pasir dia nak nyalakan dulu. Ha, jawab.
1: Ha, lilin dulu lah.
0: Lilin dan nyala lilin dulu?
1: Ya, ya.
0: Pasir-pasir dia nyalakan lilin dulu?
1: Kena lilin dulu pasal gelap kan. Takkan nak tekan
0: program kot. Oh, deh. Kok dia dapat nak makan ke apa kau? Ha? Kau dia lapar nak makan dulu ke dia bubut? Dia
1: oh, nyalakan lilin dulu lah. Lilin pencerah juga kan?
0: Lilin bagi cerah lah. Okey. Makcik Aziz lagi dengar jawapan dia apa, nak?
1: Ya, okey.
0: Terima kasih. Okey, jangan lupa makan tau.
1: Ya, okey.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Makcik Azizah kita yang sentiasa setia call kita di konti pagi-pagi sampai saya dengar seorang Makcik Azizah kita ni. Ha, terima kasihlah Makcik Azizah walaupun bekerja tapi masih lagi kata mendengarkan Mutiara FM, masih lagi terus kekal setia hubungi kita di konti. Terima kasih atas perkongsiannya. Jawapan Makcik Azizah dia kata lilin. Sebab dia kata lilin lah nyala dulu. Senang kan kita dah gelap-gelap ni, lilin dah kena menyalakan dulu. Ah ha, itu jawapan dan alasan dia. Kenapa? Untuk anda yang ada jawapan lain dan kenapa, anda boleh hubungi saya 0421073 89 atau berjawab di ruangan TikTok live pun boleh, tak ada masalah. Atau nak hantarkan ke ruangan WhatsApp pun boleh juga. Kalau anda rasa anda tak nak type, anda boleh hantarkan suara anda. Kita nak dengar suara anda pagi-pagi, hantarkan ke ruangan WhatsApp di 010 508 0957. Okey.

0: 7.57 minit pagi waktu ini. Metro FM, segalanya untukmu. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy waktu ini. Ada ramailah rakan kita di ruangan WhatsApp tadi. So, saya ulang balik soalannya. Okey, soalan uji minda pertama. Tadi warm up dua soalan saya bagi, anda boleh jawab. Alhamdulillah boleh jawab. Memang sel-sel otak kita ni berhubung pagi-pagi ni kan. Pagi-pagi dia kena ada uji minda sikit barulah kita boleh kita boleh berfikir kan, mencerdaskan minda kita. Soalan uji minda pertama yang saya bagi tadi dijawab oleh Makcik Azizah. Dia kata kena pasang lilin sebab nak bagi cerah. Ada juga rakan-rakan kita di ruangan TikTok lah pun kata macam tu juga, pasang lilin dululah. Soalan dia, ada seorang lelaki, dia menghidupkan manci dalam bilik gelap. Dalam bilik itu ada lilin, lampu minyak dan juga dapur gas. Apa yang dia nyalakan dahulu dan sebab apa? Jadi anda boleh jawablah soalan tu. Saya tahu ada jawab betul sebenarnya, tapi tak apa. Okey, baik. Cikgu Mat, saya dah ulang dah. Cikgu Mat boleh bagi jawapan. Sekejap lagi saya akan share dengan rakan-rakan kita yang lain jawapan yang anda bagi ni. Okey, anda yang nak hubungi saya di konti pun boleh. 0421073 89. Itu soalan uji minda yang pertama. Ada lagi, jangan risau. Saya nak akan uji anda hari ini. Memang banyak soalan yang saya sediakan. Jadi kita boleh jawab sama-sama. Siapa yang jawab betul, lagi kalau saya bagi jawapan, anda boleh buat pilihan lagu. Tapi kalau anda rasa anda jawab betul, anda bagilah pilihan lagu anda. Siap-siap kepada saya. Okey, kita ada pemanggil di talian waktu ini yang mungkin nak jawab ataupun dia nak sembang-sembang. Hello, assalamualaikum. Oh, dah letak pula dah. Tak apa, tak apa. Saya lagi call balik lah. 0421073 89. Untuk anda yang nak jawab ataupun nak sembang-sembang, kita terima pemanggil kita. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya, siapa tu?
1: Cik Anwar balik pulau tadi.
0: Cik Anwar, apa khabar Cik Anwar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Moga
1: Ali pun sihat-sihat lalu.
0: Alhamdulillah. Cik Anwar balik pulau, hujan ke hari ni?
1: Balik pulau, semalam hujan.
0: Semalam, tadi pagi ni, pagi ni tak hujan lah.
1: Doa dia masam-masam lah dia .
0: Kira lembab lah kan sebab hujan semalam kan. Tapi alhamdulillah lah hujan dah turun.
1: Alhamdulillah lah. Tempat lain tak tahu, mungkin awal ke lambat kan.
0: Memang hujan, semalam memang hujan. Belas bulan pun hujan juga. Okay, Cik Anwar. Cik Anwar nak jawab ke atau Cik Anwar nak share apa-apa pagi ni?
1: Itulah, dengar tadi yang Aziz bilang balik lah. Saya tinggal lambat pun dengar radio tadi.
0: Lepas tu, boleh jawab tak? Saya dah ulang tadi.
1: Soalan daripada otai kita lah.
0: Otai siapa?
1: Yang ni soalan daripada Cikgu Mat lah.
0: Bukan, soalan daripada saya. Cikgu Mat tanya tadi, soalan tu apa dia? Saya ulang lagi sekali. Tadi pun Cik Anwar tanya juga apa soalan dia kan. Saya ulang. Jadi saya nak ulang lagi sekali soalan dia. Cik Anwar dengar betul-betul . Ada seorang lelaki, dia hidupkan manci dalam sebuah bilik gelap. Dalam bilik tu dia ada lilin, dia ada lampu minyak dan ada rapot gas. Apa yang lelaki tu akan nyalakan dahulu dan sebab apa?
1: Tembok bilah dia, sono-sono pagi kan.
0: Tak apa, tembok bilah pun dia.
1: Saya ni tu tanya kalau Ali ingat soalan Cikgu Mat kadang dia pening otak. Ni Ali. Ni Ali punya ni kan.
0: Saya punya.
1: Yang ni agak-agak saya lah. Tembok bilah ni apa, Dia nyala switch dulu lah ni.
0: Nyala switch dulu?
1: Switch lampu kan, dalam bilik ada lampu. Tapi tak takut lah saya agak. Dia nyala switch lampu dulu, lepas tu barulah dah nampak cerah, dia nak nyala lilin ke, nyakok gas ke, yang tu pun lah.
0: Tu lah no, jawapan dia.
1: Dia main idea yang tu hari pagi ni.
0: Okey. Baik, saya akan ambil jawapan tu. Nanti saat kita dengar jawapan yang betul tu apa dia. Baik.
1: Tak apa,
0: Alina. Okey, tak apa. Terima kasih, Cik
1: Anwar. Terima kasih, Alina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia jawapan daripada Cik Anwar kita. Katanya dia jalankan Swiss lah. Itu jawapan masing-masing kan. Saya tak kata betul ataupun salah. Itu jawapan anda. Untuk anda yang ada nak jawab lagi, bolehlah hubungi saya lagi untuk menjawabnya. Memang saya tahu semua pendengar kita memang bijak. Sebab ada yang jawab betul sebenarnya. Tapi jangan risau, itu baru soalan ujian minda yang pertama. Saya akan bagi lagi soalan uji minda yang kedua nanti. Okey, kita dah pemanggil dulu. Sebelum kita dengarkan lagu, kita terima pemanggil kita yang seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Puan Haji.
0: Ya, siapa tu?
2: Ayub dari Hitam.
0: Cik Ayub dari Hitam. Saya selalu dengar suara Cik Ayub dekat radio.
2: Saya saya tak boleh jawab minda apa pun. Saya cuma rasa Cik Aziz satu cocik ataupun saya tak tahu.
0: Okey.
2: Terima kasih banyak. Tadi pagi saya buka surah-surah semua.
0: Oh, sama-sama. Terima kasih Cik Ayub. Okey, baik.
2: Okay, assalamualaikum Cik Aziz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cik Ayub tadi dia kata dia tak berapa dengar sangat tadi. Tapi tak apa. Saya tadi dah ulang. Saya akan ulang lagi sekali soalan dia. Okey, dalam sebuah bilik gelap, benar-benar hilang dah. Saya cari balik. Okey, seorang lelaki dia menghidupkan mancis dalam sebuah bilik gelap. Dalam bilik tu dia ada lampu minyak, dia ada lilin dan dapur gas. Apa yang dinyalakan dulu oleh lelaki itu dan kenapa? Itu saya punya soalannya. Jawapannya ada jugalah rakan-rakan kita yang jawab. Baiklah. Cikgu Mat, apa jawapan ni Cikgu Mat? Saya dah ulang banyak kali dah tu. Kita akan dengarkan, selepas kita dengarkan lagu ni, saya akan